0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan...
0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
8: Bapak Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan juga yang disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
9: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus
11: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
11: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
12: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
11: Optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
12: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
13: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
12: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
10: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
12: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
10: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
12: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
14: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai kritikan keringan di seluruh Indonesia di Jawa Tengah dan di Gunung Kidul kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada

Toni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di... Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus. Dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Perakiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Baik pendengar, kali ini kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung hari ini, Rabu 8 Juli 2026, dan telah tersambung lewat line telepon. Bersama kami ada Enrico di sana ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya. Oke, Mas Enrico, sehat ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, di mana? Di sana.
1: Oke, di sini aman juga, sehat juga ya. Oke, sudah siap dengan laporannya?
2: Sudah siap.
1: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya, Forecaster Andriko, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami pantau secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung, cerah hingga cerah berawan. Terpantau telah terjadinya hujan di sebagian wilayah Lampung Timur, Tulang Bawang, Sawaran, Tanggamus, dan Lampung Selatan. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, diperkirakan akan terjadi hujan ringan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, dan Pesisir Barat. Dan kembali masih adanya potensi hujan untuk daerah Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum cerah hingga cerah berawan dengan adanya potensi hujan ringan untuk wilayah Lampung Selatan, Sawaran, Prinsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Mesuji. Lalu pada malam hari, kami perakirakan secara umum cerah hingga cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah dan Tulang Bawang Barat. Kemudian untuk dini hari, secara umum cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Lampung Selatan, Sawaran, Lampung Timur, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang. Untuk angin, secara umum bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini, hingga 34 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 19 hingga 31 derajat Celcius. Dan kelembapan udara pada hari ini berkisar di antara 50 hingga 92%. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Terus ikuti update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store, atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg.co.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Ardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Eh, bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Wai Kanan Pagi ini untuk edisi siar hari ini 8 Juli 2026. Sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita menjelang dialog Wai Kanan Menyapa pagi ini untuk edisi 8 Juli, yang mana nanti dialog Wai Kanan Menyapa pagi ini pendengar akan ditemani rekan saya Haryo Tanjung. Dan pendengar, nanti juga kami akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di layanan telepon 0723 476 1697, atau melalui WhatsApp ya di 0811 721 1036. Namun sebelum kita melangkah ke program Wai Kanan Menyapa dialog interaktif pukul 8, kami hadirkan dulu lagu pop Indonesia ceria untuk menemani Anda semua yang pagi hari ini mungkin sudah memulai aktivitas. Ya, apapun aktivitas Anda, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang diberi, apa yang sedang dilaksanakan, bisa diberi kemudahan dan juga kelancaran. Dari miliknya The Chang Shooters dengan judul Love You Baby.

0: Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat karena kita bersatu.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Les. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung

0: Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, tabi pun. Dan saudara pendengar, hari ini kita mendengarkan, saudara pendengar, hari ini kalian mendengarkan dialog Waikanan Menyapa pada edisi Rabu 8 Juli 2026 pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat dengan topik keterbukaan publik bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi menuju Waikanan yang mandiri dan sejahtera, menyeimbangkan hak pekerja buruh atau buruh dalam perspektif hukum dan agama. Keterbukaan informasi di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi menjadi kunci menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan di Kabupaten Waikanan. Ketika pemerintah, perusahaan, dan pekerja sama-sama transparan, setiap kebijakan terkait upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, hingga program transmigrasi dapat diawasi dan dilaksanakan tepat sasaran. Hal ini menjadi pondasi penting menuju Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Di sisi lain, pemenuhan hak pekerja atau buruh tidak hanya diatur dalam hukum ketenagakerjaan, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Menyeimbangkan keduanya berarti memastikan pekerja mendapatkan upah yang layak, perlindungan dan perlakuan yang manusiawi, sekaligus mendorong pengusaha menjalankan kewajibannya dengan amanah, sinergi hukum dan agama inilah yang akan memperkuat iklim kerja yang kondusif bagi kemajuan daerah. Dan saudara pendengar, telah hadir pagi hari ini narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Bapak Rofiki STPMM. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bapak pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah selalu sehat ya Pak ya. Dan didampingi yaitu mediator hubungan industrial Dinas Naker Kabupaten Waikanan, Ibu Sri Marleni SHMM. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan berbincang pada tema kita hari ini, menyeimbangkan hak pekerja atau buruh dalam perspektif hukum dan agama. Bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung atau berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pada pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di nomor 0723 476197 atau di 0811 7211 036. Dan dialog ini juga Anda bisa saksikan secara langsung melalui kanal YouTube dan Facebook kita di RRI SP Waikanan dengan saya presenter Rio Tanjung, dibantu gatekeeper dan redaktur Bayi Satria dan Teddy Haryanto, dan operator kita Dwi Yulianti.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Dan saudara pendengar, tentu saja seperti topik kita pada pagi hari ini, yaitu terkait menyeimbangkan hak pekerja atau buruh dalam perspektif hukum dan agama. Dan selamat pagi, tadi udah disapa ya Bapak, Pak Rofiki dan Ibu Sri Marleni. Mungkin kita langsung saja dengan pertanyaan pertama sih Pak, Ibu mungkin bagaimana sih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan ini mewujudkan transparansi informasi terkait peluang kerja dan program transmigrasi pada saat ini Pak? Mungkin bisa dijawab Pak Rofiki atau Ibu Sri Marleni.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun,
1: iya pun.
2: Ini terkait dengan bagaimana dinas kita, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mewujudkan transparansi informasi terkait peluang kerja dan program transmigrasi saat ini. Nah, Dinas Naker Trans ini kita membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat bagaimana untuk mengakses pelayanan khusus di tenaga kerja dan juga transmigrasi. Jadi kita kebetulan dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri sudah ada satu sistem atau aplikasi yang memang disediakan untuk masyarakat secara umum untuk mengakses layanan pekerjaan yang ada di Indonesia. Nah, namun kemungkinan ke depan kita ada wacana, saya selaku kepala dinas punya rencana dan wacana untuk menciptakan satu sistem yang akan dipersempit lagi khusus untuk wilayah Waikanan. Jadi kita akan mencoba bagaimana supaya pelayanan jasa tenaga kerja yang ada di Waikanan ini bisa diakses oleh masyarakat khusus di Kabupaten Waikanan. Okay. Seperti itu.
1: Terus Pak, ada gak sih Pak kendala terbesar dalam menyebarluaskan informasi ketenaga kerjaan agar menjangkau masyarakat hingga ke pelosok kampung? Apalagi kan di Kabupaten Waikanan terdapat 15 kecamatan nih Pak, mungkin seperti apa?
2: Betul, nah ini yang menjadi kendala. Saya pikir bukan hanya kendala di dinas kami saja, karena ini adalah kendala kita secara umum. Karena masih ada beberapa wilayah yang ada blank spot yang tidak terjangkau internetnya. Nah ini juga akan mengganggu. Tapi kita tetap berupaya. Artinya kita tidak hanya putus dengan menggunakan media sosial. Mungkin juga kita akan mengadakan sosialisasi ke wilayah-wilayah tertentu yang memang susah untuk dijangkau dari internetnya. Mungkin seperti itu.
1: Yeah. Mungkin dari Ibu Sri Mulyani ada yang ditambahkan?
3: Cukup. Cukup.
1: Oke. Okay. Terus Bapak atau Ibu Sri Mulyani, bagaimana sih keterbukaan informasi publik saat ini, Pak, dapat menjadi motor penggerak bagi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Waikanan?
2: Nah, itu. Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan ini, saya pikir ini memberi peluang besar nih ya bagi masyarakat Waikanan ini terkait dengan bagaimana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan ini artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di Waikanan ini untuk masyarakat miskinnya masih cukup luar biasa, sehingga mendorong dengan melalui kita program yang seperti ini, keterbukaan ini, kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja. Artinya bisa saja mereka mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan yang selama ini mungkin karena saya sudah ada 7 bulan di Dinas Nakertran, masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri. Karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan. Yeah. Menjanjikan karena gajinya lumayan besar. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depan seperti itu, Bung Rio.
1: Oke, okay. Tadi Bapak berbicara masyarakat di Kabupaten Waikanan sedikit yang pengen, maksudnya sedikit yang minat ke luar negeri. Untuk selama Bapak menjabat, udah berapa masyarakat kita di Kabupaten Waikanan, Pak, yang udah bekerja ke luar negeri gitu?
2: Ya, kalau sampai saat ini kita masih sangat sedikit sekali informasi yang kita terima, karena ini yang kita terima kan dari para PJTKI yang ada di luar. Nah, ini juga menjadi kendala kita di Waikanan, karena di Waikanan kita juga belum mempunyai satu perusahaan besar untuk menjadi penyalur tenaga kerja ke Indonesia ke luar negeri. Karena ini sangat membantu kalaupun ada gitu loh. Jadi saat ini kalau dari data yang kita peroleh itu masih di bawah 200 yang kita peroleh untuk yang bekerja ke luar negerinya. Karena dia setiap tahun itu kami dapat informasi di tahun 2025 aja hanya sekitar 500. Sementara di wilayah lain itu bisa sampai 10.000, bisa ribuan. Kenapa? Karena mungkin itu tadi, informasi kepada masyarakat kita masih kurang. Saya akuin itu, informasi kepada masyarakat masih kurang, karena masih banyak keinginan mereka untuk bertanya kepada kita secara langsung. Seperti itu, Bang Rio.
1: Oke. Terus Pak, apakah ada gak sih Pak platform digital khusus yang disiapkan pemerintah daerah agar pekerja maupun pencari kerja dapat mengakses hak dan informasi mereka secara real time gitu?
2: Iya, itu yang saya sampaikan tadi di awal pembicaraan, bahwa kita akan mengembangkan bagaimana, karena di kementerian itu kan sudah tersedia nih informasi melalui sistem siap kerja yang disiapkan oleh mereka, tapi ini meluas untuk seluruh Indonesia. Dan kita akan saya sudah mencoba kemarin ada apa namanya literasi yang bisa saya dari ini kan menjadi saya akan membuka Waikanan Job Center atau sistem pencari kerja daerah. Jadi artinya kita akan menyediakan di situ apa namanya beranda untuk wilayah Waikanan. Jadi lebih sedikit baik bekerja di dalam negeri maupun bekerja di luar negeri akan kita sampaikan di sistem yang kita akan buat ke depan.
1: Bapak mungkin itu kan melalui digital. Apakah nanti ke depannya akan ada kayak semacam job fair gitu di Kabupaten Waikanan sendiri? Apalagi kan di Kabupaten Waikanan banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta mungkin Pak. Mungkin seperti apa?
2: Ya, insya Allah saya memang punya rencana, tapi kita lagi mencari event yang pas untuk mengadakan job fair. Karena ini saya pikir penting, karena tadi minat pekerja kita masih kurang tadi. Jadi saya pikir ini sangat penting sekali, karena pengetahuan saya ini memang belum pernah ada dilaksanakan di Waikanan terkait dengan job fair. Saya punya rencana ke depan, saya akan menggandeng perusahaan-perusahaan, baik yang ada di wilayah kita Waikanan maupun yang di luar Waikanan, pokoknya seprovinsi Lampung, bahkan nanti akan menggandeng beberapa perusahaan yang rekrutan jasa tenaga kerja Indonesia yang mau ke luar negeri. Itu memang sudah ada rencana, cuman memang kita karena situasi dan kondisi sekarang dunia Indonesia sedang tidak baik-baik saja, jadi kita harus menyesuaikan juga. Jadi kita mencari waktu dan tempat yang pas untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
1: Oke, Bapak mungkin bagaimana sih Dinas Tenaga Kerjaan menjamin transparansi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara buruh dan perusahaan, Pak? Mungkin siapa yang bisa jawab, Bu Ibu Sri?
2: Ya, saya buka sedikit nanti Bu Sri ini lebih paham karena beliau adalah mediator. Jadi beliau ini adalah pekerja untuk memang memediasi untuk hubungan keindustrian. Saya pikir kita kalau dinas kita itu bagaimana kita untuk mengapa namanya menjamin transparannya dalam penyelesaian perselisihan. Kita pasti yang pasti kita harus berdasarkan dengan aturan dan perundang-undang yang berlaku. Kita tidak bisa lepas dari undang-undang yang berlaku. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa setiap langkah, setiap apa yang akan menjadi kebijakan keputusan kita di Snakertran, jangan lupakan, jangan lewatkan peraturan undang-undang, mulai dari undang-undang sampai ke peraturan daerah yang berlaku terhadap bagaimana kita menyelesaikan industri hubungan industrial terhadap pekerja dan perusahaan. Silakan Mbak Sri, mungkin ada yang ditambahkan Bu Sri.
3: Cukup untuk yang ini.
1: Cukup ya, Ibu. Oke, terus nih Pak, apa saja sih Pak hak dasar pekerja atau buruh di Kabupaten Waikanan yang paling krusial dan harus dilindungi secara hukum oleh pemerintah daerah kita, Pak?
2: Ya, silakan Bu Sri ini.
3: Baik.
2: Yang pas,
1: yang pas ya, sebagai mediator.
2: Betul.
1: Seperti apa Ibu?
3: Baiklah, saya akan menjelaskan terkait hak-hak pekerja atau buruh di Waikanan yang paling krusial dan harus dilindungi secara hukum oleh pemerintah daerah. Nah, di sini ada beberapa hak pekerja atau buruh. Salah satunya yaitu hak memperoleh upah yang layak. Nah, di Waikanan ini yaitu upah layak minimum Kabupaten Waikanan. Nah, di sini upah minimum Kabupaten Waikanan pada tahun ini sebesar Rp3.212.764. Nah, selain upah minimum, di sini juga ada perlindungan jaminan sosial, baik itu perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan. Nah, di dalam BPJS ketenagakerjaan ini ada 5 program, yaitu jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan, dan jaminan hari tua. Nah, selanjutnya yaitu jam kerja yang tidak melebihi batas maksimal. Nah, di sini dalam satu minggu pekerja itu maksimal bekerja 40 jam. Nah, apabila dia bekerja 5 hari berarti dalam seminggu dia maka satu hari bekerja sebanyak 8 jam. Tetapi apabila dia bekerja dalam seminggu 6 hari maka jam kerjanya adalah 7 jam dalam satu hari. Nah, selanjutnya yaitu hak dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ya selanjutnya perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dari perusahaan. Nah, di sini berarti perusahaan ini tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap pekerja dalam bentuk apapun. Selanjutnya yaitu kebebasan berserikat, berarti pekerja boleh membentuk serikat pekerja atau serikat buruh apabila perusahaan ini telah memiliki 10 karyawan minimal ya. Jadi apabila telah memiliki 10 karyawan dalam satu perusahaan, maka berhak apabila pekerja ingin membentuk serikat pekerja yang dibentuk oleh mereka sendiri tanpa harus izin dengan perusahaan, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Selanjutnya, hak menyampaikan pendapat. Nah, di sini apabila pekerja ingin menyampaikan pendapat kepada pihak perusahaan, boleh melalui serikat pekerja atau melalui lembaga LKS bipartit yang telah dibentuk oleh perusahaan itu sendiri. Nah, apabila perusahaan telah memiliki minimal 50 karyawan, maka diwajibkan untuk perusahaan itu membentuk LKS bipartit, lembaga kerjasama bipartit. Apa itu lembaga kerjasama bipartit? Yaitu lembaga keluh kesah bagi pekerja maupun perusahaan apabila ada salah satu pihak yang merasa haknya tidak terpenuhi atau merasa terzolimi dari salah satu pihak. Nah, maka keluh kesah tersebut bisa disampaikan di dalam lembaga keluh kesah tersebut. Nah, itu hak-hak tersebut dari 7 poin hak-hak pekerja tersebut dijamin di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
1: Okay.
3: Ya, baik, itu saja, Bang, selanjutnya.
1: Oke, siap. Mungkin kita pembahasan kali ini sangat menarik ya, Pak, buat teman-teman di Kabupaten Wakanan yang sedang mencari pekerjaan atau mungkin seperti haknya, hak-hak yang didapat mungkin seperti apa. Mungkin kita break sebentar, Pak Rofiki dan Ibu Sri Maredi. Dan saudara pendengar, kita akan break sebentar. Kita telah siapkan beberapa lagu yang siap didengarkan.

Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik saudara pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan pada program Waikanan Menyapa edisi 8 Juli 2026, tentunya dengan topik kita menyeimbangkan hak pekerja atau buruh dalam perspektif hukum dan agama. Masih bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, itu Kepala Dinas KER Kabupaten Waikanan, Pak Barofiki, dan Mediator Hubungan Industrial Dinas Naker Kabupaten Waikanan, Ibu Sri Marleni, juga didampingi nih baru saja sampai di studio kita, yaitu kepala bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, yaitu Bapak Rahmat. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi ya Bapak. Kita mungkin langsung saja nih Pak di pertanyaan selanjutnya. Seringkali buruh ini kan berada di posisi tawar yang lemah nih Pak. Bagaimana sih hukum positif kita menyeimbangkan relasi kuasa antara penguasa, pengusaha dan pekerja nih? Mungkin Bu Sri Marina atau Pak Rofiki jawab. Bu,
2: silakan Bu Sri lanjut.
3: Baik. Memang sering kali kita temukan bahwa buruh ini berada di posisi tawar yang lemah ya Bang. Nah, di sini bagaimana hukum positif kita dalam menyeimbangkan relasi kuasa antara pengusaha dan pekerja. Nah, di sini kita memiliki hukum yang memberikan perlindungan seimbang melalui perjanjian kerja. Nah, di dalam perjanjian kerja tersebut tercantum bagaimana hak dan kewajiban bagi pekerja maupun pengusaha yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ya Bang. Nah, di sini perjanjian kerja ini ada dua macam, ada yang berupa perjanjian kerja tetap ya Bang, PKWTT dan PKWT. PKWT ini seperti pemborongan, harian dan lain-lain ya Bang. Nah, di sini kan sebenarnya harus jelas apabila dia jenis pekerjaannya terus-menerus, maka seharusnya di dalam perjanjian kerja itu berupa PKWTT, tetapi apabila dia tidak terus-menerus seperti musiman atau pemborongan, maka dia di dalam perjanjian kerja itu berupa PKWT, PKWT ya Bang. Nah, selanjutnya peraturan perusahaan. Nah, di dalam peraturan perusahaan ini berupa aturan-aturan perusahaan yang harus diketahui oleh pekerja supaya pekerja ini mengetahui nih apa-apa saja peraturan di dalam perusahaan tersebut. Nah, apabila perusahaan tersebut telah memiliki perjanjian kerja bersama, maka peraturan perusahaan tidak dipakai, yang dipakai adalah perjanjian kerja bersama ya Bang. Nah, apa bedanya peraturan perusahaan dengan PK perjanjian kerja bersama? Kalau peraturan perusahaan ini hanya dibuat oleh perusahaan yang diketahui oleh pekerja dan harus dijalankan serta ditaati oleh pekerja. Nah, sementara perjanjian kerja bersama ini adalah perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja yang dibentuk melibatkan serikat pekerja ya Bang. Nah, tetapi apabila memang di dalam perusahaan itu belum memiliki serikat pekerja, maka bisa memakai peraturan perusahaan. Nah, selain itu ada perundingan bipartit Bang, seperti yang sudah kita sampaikan di atas tadi. Dia berupa lembaga kerjasama bipartit yang merupakan lembaga keluh kesah bagi kedua belah pihak ya Bang. Di sini berarti pihak perusahaan dengan pihak pekerja. Nah, selanjutnya ada mediasi tripartit di Senakertran. Nah, di sini berarti antara ketiga pihak ya Bang, menghadirkan pemerintah. Nah, di sini ada perusahaan, ada pekerja dan ada pemerintah yang hadir apabila di dalam perusahaan tersebut terjadi perselisihan Bang yang tidak terselesaikan atau tidak menemukan di dalam lembaga keluh kesah LKS bipartit tersebut, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihannya ke Disnakertran yang disebut tripartit ya Bang. Nah, apabila di dalam tripartit tersebut masih tidak menemukan kesepakatan, maka salah satu pihak ini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial Bang. Nah, setelah keluar putusan dari PHI tersebut pun tidak ada kesepakatan, salah satu pihak tidak menerima hasil dari putusan PHI tersebut, salah satu pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, sampai di situ Bang, apa namanya keberadaan kami dalam menyeimbangkan relasi kuasa antara pengusaha dan pekerja.
1: Oke, sangat lengkap Bu ya penjelasannya ya Bu ya. Terus nih Bu, mungkin Bu Sri Marini atau mungkin para amat yang bisa menjawab, apa sih sanksi tegas yang disiapkan oleh hukum bagi perusahaan yang terbukti membatasi keterbukaan informasi kepesertaan BPJS atau hak-hak normatif buruh lainnya, Bu Sri?
3: Oh baik, okay. Adapun sanksi tegas yang disiapkan oleh hukum bagi perusahaan yang terbukti membatasi keterbukaan informasi kepesertaan BPJS atau hak-hak normatif buruh lainnya, maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, apabila dibuktikan juga terbukti bahwa perusahaan ini melanggar secara pidana, maka dapat dikenakan hukuman penjara atau denda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
1: Oke, terus nanti Bu, bagaimana langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan bantuan hukum atau advokasi bagi pekerja atau buruh yang haknya dilanggar ini nanti Bu?
3: Oh ya, di dalam hal ini kami telah menyediakan layanan konsultasi Bang. Yeah. Nah, apabila terdapat pekerja atau perusahaan nih ya, ini kan kami ini harus netral. Yeah. Jadi bisa juga kami menerima dari pekerja maupun perusahaan yang merasa dirugikan ya. Dalam hal bisa juga terintimidasi, maka kami menyediakan layanan konsultasi Bang, baik secara online, media sosial ya, ataupun secara langsung ke Disnaker Tran melalui kami mediator hubungan industrial, atau bisa juga didampingi oleh kepala dinas kami yang sangat apa namanya luar biasa ya Bang, dan kepala bidang kami Pak Rahmat dan Pak Ropiki ya Bang. Nah, selanjutnya kami juga bisa melakukan mediasi Bang, mediasi perselisihan hubungan industrial. Nah, di sini kami telah membentuk tim ya Bang, tim hubungan industrial terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di dalamnya ada Pak Kepala Dinas Tenaker Tran, kemudian ada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Mediator Hubungan Industrial Bang, yang siap dalam mengawal apabila ada perselisihan yang terjadi di perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya memang apabila perselisihan tersebut tidak terselesaikan di apa namanya tripartit itu Bang, maka kami pun siap untuk mendampingi dalam hal administrasi, serta kami juga siap untuk melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait supaya pekerja tersebut mendapatkan hak-haknya sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
1: Tadi kan Ibu juga bilang kalau misalnya itu butuh mediasi bisa menghubungi melalui online ya Bu ya. Itu mungkin online ini bisa kemana Ibu? Apakah ada nomor teleponnya atau mungkin ada media sosial yang bisa nanti dihubungi oleh para buruh atau pengusaha ini gitu?
3: Oh iya, bisa melalui nomor telepon Bang, bisa melalui telepon, WA, ataupun terkadang kami mendapatkan inbox Bang.
1: Oh, inbox di sosial media ya Bu ya?
3: Iya.
1: Oke, mungkin Ibu jika bagaimana sih nilai-nilai agama memandang kewajiban pemenuh hak pekerja, misalnya prinsip bayarlah upah sebelum keringatnya mengering nih, mungkin Pak Ropiki bisa menjawab atau?
2: Kayaknya lebih paham Bu Sri ya, karena dia sudah mendalami materinya.
1: Siap. Luar biasa beliau. Sudah dipersiapkan dari sebelumnya.
2: Betul.
1: Berarti. Gimana Ibu?
3: Oh ya, berarti dalam hal ini Bang jelas ya bahwa di dalam agama pun mengajarkan terkait keadilan dan pekerja perusahaan ini harus membayar hak-haknya dalam tepat waktu Bang, tidak melebihi waktu atau eksploitasi jam kerja pekerja ya. Jadi apabila sudah melakukan pekerjaan itu sebaiknya dibayarkan tepat waktu gitu Bang.
1: Oke, siap. Baik, saudara pendengar, jangan kemana-mana, sangat menarik nih pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan, mari kita dengarkan beberapa lagu yang telah kami siapkan tetap di RRI SPY Kanan.

0: Ketahanan nasional di bidang energi menjadi kunci kemandirian bangsa. Ketersediaan energi yang aman, berkelanjutan, dan terjangkau memastikan roda kehidupan terus berjalan. Dengan memanfaatkan sumber energi secara bijak dan mengembangkan energi terbarukan, Indonesia memperkuat daya tahan nasional dan menjaga kesejahteraan generasi masa depan. Energi tangguh, bangsa kuat.
1: Buku adalah jendela dunia, namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman

0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di RRI SPW Kanan dalam program Dialog Waikanan Menyapa. Tidak terasa, Pak, ini kita sudah di penghujung ajaran. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan tadi, Pak, terkait masih penasaran sebenarnya nih, Pak, terkait bantuan advokasi atau bantuan hukum pekerja kita, ada nggak sih, Pak, contoh nyatanya gitu, atau mungkin yang udah pernah dilakukan gitu?
2: Iya, baik, saya coba ya, Bu Sri. Uh-huh. Saya coba tanggapi terkait dengan hal itu. Kita memang setiap tahun kita sudah selalu menetapkan target terkait dengan penyelesaian, memberikan bantuan hukum atau memediasi pekerja dengan perusahaan. Untuk tahun 2026 ini kita ada target sekitar 4 kasus yang harus kita selesaikan. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah hampir 8 kasus yang kita selesaikan. Jadi ini artinya sudah melampaui dari target yang sudah kita tetapkan. Nah, salah satu contohnya kita sudah pernah menyelesaikan persoalan terkait dengan adanya salah satu pekerja yang kehilangan haknya ya, kehilangan haknya terkait terhadap perusahaan. Dan alhamdulillah perusahaan pekerja ini memenangkan apa yang sudah kita berikan mediasi kepada beliau untuk menyelesaikan persoalan ini, dan ini sudah sampai ke Mahkamah Agung. Ternyata alhamdulillah si pekerja ini masih bisa mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang menjadi peraturan yang seperti disampaikan oleh Bu Sri tadi di dalam perusahaan tersebut. Dan sepertinya ini luar biasa yang bisa dia peroleh, hampir 300 juta ya, Pak Rahmat ya, terkait dengan apa yang menjadi hak dia selama dia bekerja di perusahaan itu. Dan ini juga progres yang luar biasa bagi kami terkait dengan penyelesaian ini. Dan ada perlu yang perlu saya sampaikan juga, Bung Rio, bahwa di dalam perlindungan sosial untuk pekerja ini, kita juga udah menyelesaikan satu peraturan bupati terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan sosial kepada petani pekebun sawit. Jadi kita sudah menghasilkan peraturan bupati terkait dengan hal itu, dan juga kita juga akan menyelesaikan satu peraturan bupati lagi terkait dengan bagaimana perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Pekerja rentan ini hampir seluruh pekerja, jadi tidak hanya sebagai petani saja, tapi juga nanti terkait dengan jasa, terkait dengan orang tua, kemudian yang bekerja-bekerja yang rentan, yang memang harus kita lindungi. Mungkin itu tambahan dari saya terkait dengan bagaimana kita memberikan perlindungan, bantuan hukum kepada pekerja dan perusahaan.
1: Oke, Bu Sri, mungkin ada ditambahkan?
3: Cukup, Pak.
1: Cukup ya. Terus ini kita kembali ke Bu Sri mungkin. Bagaimana sih, Bu Sri, perspektif agama dapat digunakan sebagai pendekatan moral untuk menyadarkan para pengusaha agar tidak mengeksploitasi buruhnya gitu?
3: Ya, baik. Nah, dalam hal ini, di dalam perspektif agama dapat digunakan sebagai pendekatan moral untuk menyadarkan para pengusaha agar tidak melakukan eksploitasi buruh, yaitu dia harus memahami bahwa pengusaha ini selain dia taat hukum, juga memiliki tanggung jawab moral sebagai perusahaan untuk memiliki hubungan kerja yang berasaskan keadilan serta kesetaraan dan tanpa adanya eksploitasi. Dan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan investasi keberkahan bagi usahanya sendiri. Nah, di sini juga kan dia ada dasar hukumnya, Bang, yang terdapat di dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 183 yang disampaikan, yaitu bunyinya ya, Bang, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini jelas ya, Bang, tentang keadilan bagi pekerja.
1: Oke, ini kita ada satu pertanyaan mungkin dari pendengar. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa mungkin? Halo. Halo, dengan iya, waalaikumsalam. Dengan siapa?
4: Ini dari Sirja.
1: Dari mana, maaf?
4: Dari Sirja di Blambangan Umpu.
1: Dari Blambangan Umpu.
4: Blambangan Umpu.
1: Oke, mungkin Bapak pertanyaannya seperti apa?
4: Baik. Ada sedikit pertanyaan itu Pak Kadis dan juga ada Pak Kabit ya, dan juga ada Bu Sri Mulyani, Sri Maweni.
2: Iya.
4: Ini kan terkait dengan buruh dan pekerja. Apakah sejauh ini ART atau pembantu rumah tangga itu termasuk dalam hal ini? Kalaupun memang sudah atau termasuk, apa langkah-langkah yang selama ini sudah dijalankan oleh Kinter gitu kan terkait dengan ART ini? Kan? Karena kan ART ini juga mereka pekerja gitu kan, walaupun dia bekerja di perseorangan bukan sebagai di perusahaan gitu. Apakah ini juga masuk dalam hal ini yang disampaikan tadi? Selanjutnya untuk ART ini, apakah langkah-langkah konkret yang sudah dilaksanakan misalnya menganjurkan masyarakat untuk memasukkan misalnya ART ini di ke BPJS ketenagakerjaan misalnya untuk mengharuskan majikannya untuk memasukkan dia sebagai salah satu penerima manfaat dari BPJS ketenagakerjaan misalnya begitu. Kami mohon pencerahan ini kepada Pak Kadis, Pak Kabit juga ya Bu Dima ini untuk hal ini. Mungkin ini juga ada pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat yang ada di Waikanan. Terima kasih.
1: Oke, Bapak, terima kasih Bapak untuk pertanyaan. Mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa dari Blambangan Umpu?
4: Firda.
1: Firda.
4: Ya.
1: Oke, terima kasih banyak Bapak. Itu tadi pertanyaannya kita dari pendengar kita dari Blambangan Umpu, Bapak Firda mungkin bisa menjawab Bapak Rofiq atau Pak Bu Sri.
2: Baik, saya coba menjawab. Ini pertanyaan yang luar biasa dan sangat menarik sekali ini, apalagi menyangkut terkait dengan ART. Karena memang baru-baru ini pemerintah pun sudah mengatur terkait dengan perlindungan terhadap ART. Nah, itulah yang di salah satu peraturan bupati yang akan kita susun itu adalah pekerja rentan. Salah satunya ART tadi. Jadi artinya kita bagaimana caranya melindungi ART kita supaya mereka ini bisa bekerja dengan aman, nyaman di lingkungan tempat majikannya. Nah, ini juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh penanya tadi, BPJS ketenagakerjaan. Dan itu memang kita sudah mencoba melakukan hal itu untuk memberikan, mengarahkan, menyarankan kepada majikan yang memiliki ART untuk memasukkannya atau mendaftarkan BPJS ketenagakerjaannya kepada instansi terkait supaya mereka merasa terlindungi sepanjang dia memang belum pernah terdaftar. Manakala dia memang sudah pernah terdaftar, artinya dia masih terdaftar atau dia memang tersendat proses pembayarannya, nah mungkin ini harus kita kaji ulang lagi terkait dengan hal itu. Dan ini memang udah kita sarankan selalu. Nah, di dalam peraturan bupati itu pun kita sudah pertegas lagi terkait dengan hal itu, bagaimana pekerja-pekerja itu mendapatkan perlindungan termasuk BPJS ketenagakerjaannya.
1: Oke.
2: Seperti itu.
1: Terima kasih banyak Pak Rofiki jawabannya. Mungkin nanti Pak Firda di Blambangan Umpu jelas ya Pak ya, semoga. Terus kita nih ke selanjutnya nih Bu, ke Bu Sri. Terus dalam pandangan agama nih Bu, bekerja bukan sekedar mencari nafkah tetapi juga ibadah ya Bu ya. Terus bagaimana sih cara membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan berdasarkan prinsip ini Bu?
3: Iya, nah bagaimana pekerja bisa membangun hubungan kerja yang harmonis dan berkeadilan berdasarkan prinsip agama ya Bang ya. Nah, di sini jika pekerja bekerja dengan amanah dan perusahaan memperlakukan pekerja secara adil, maka hubungan kerja akan menjadi harmonis, produktif dan saling menguntungkan. Nah, untuk pekerja juga Bang, di sini jelas Bang di dalam hadis riwayat Ahmad bahwa sebaik-baik rezeki adalah hasil dari usaha pekerja yang dilakukan dengan jujur.
1: Oke, Pak Rufi sudah ditambahkan cukup. Terus Ibu, bagaimana sih nilai agama memandang konsep keseimbangan di mana pekerja menuntut haknya, namun di sisi lain juga harus

0: penuh rasa
1: Terus tanggung
0: tanggung
1: jawab.
0: jawab,
1: Oh,
0: ya.
1: oke. Okay. Mungkin bagaimana sih Bu sinergi antara hukum negara dan nilai agama ini kan dapat menciptakan iklim kerja yang kondusif, aman, dan membawa keberkahan bagi kemajuan Kabupaten Waikanan.
0: Ya,
1: Seperti apa?
0: nah dalam hal ini jelas ya, Baya, berarti hukum ini memberikan kepastian, sementara agama memberikan nilai moral. Nah, jika keduanya berjalan seimbang, maka akan terciptalah kerjasama yang aman, harmonis, produktif, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Waikanan.
1: Oke, terakhir nih Pak, mungkin sebagai penutup kita pada pagi hari ini, mungkin Pak Rofi ada closing statement atau Bu Marleni?
2: Baik, saya mencoba membuat suatu closing statement terkait dengan perbincangan kita pada hari ini. Saya pribadi dan atas nama pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Waikanan untuk memanfaatkan setiap informasi dan layanan yang disediakan oleh pemerintah. Karena keterbukaan informasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipatif aktif masyarakat, dunia usaha, media, dan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, Disnaker Trans Kabupaten Waikanan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis digital agar kesempatan kerja semakin luas, hubungan industrial semakin harmonis, serta kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Nah, ini sesuai dengan jargon Waikanan. Mari kita lakukan secara sinkronisasi, kolaborasi dalam hal pembangunan, terus berinovasi untuk mewujudkan Waikanan yang mandiri dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke.
2: Terima kasih Nihan pun.
1: Ya pun. Baik, itu tadi saudara pendengar closing statement dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan. Terima kasih Bapak Rofiki, Ibu Mari dan Pak Rahmat. Dan demikian juga acara kita pada pagi hari ini, saudara pendengar. Dan saya Rio Agusti Tanjung sebagai presenter, dibantu gatekeeper dan redaktur kita Bayu Satria dan Teddy Herianto, dan juga dibantu juga oleh operator kita Dwi dan Yeni. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian dialog Wahai Kanan menyapa untuk edisi hari ini. Dan pukul 9 hingga pukul 10 kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Yenu Wistiana selalu pamit undur diri. Terima kasih RRI terus mengudara untuk ini.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, listrik di daerah.
1: Pengen jerit rasanya loh.
6: 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi. Halo RRI. Untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 ya. Untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik, Anda dapat sampaikan lewat line telepon kami 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709 dalam Halo RRI.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, oh. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Belum 9.1 kanal informasi dan inspirasi. Ardi saya menemani Anda dalam Halo RRI ya. Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda ataupun keluhan Anda terhadap fasilitas publik dan pelayanan publik ya. Silakan. Jika Anda mungkin merasakan pelayanan publik yang kurang satset, kurang cepat begitu, Anda bisa langsung sampaikan di sini. Atau memang mungkin ini nampaknya tidak sesuai program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Ini boleh langsung sampaikan saja. Jalan-jalan berlubang yang masih banyak di Kota Bandar Lampung juga bisa disampaikan lewat line telepon kami di 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda, atau bukan hanya keluhan, tapi justru malah ini mau ucapan terima kasih terhadap pemerintah yang sudah sangat cepat ya menangani apa-apa yang terjadi di Kota Bandar Lampung ataupun di seluruh Provinsi Lampung. Anda bisa sampaikan sekali lagi di line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811-7207909.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, ampun. Assalamualaikum.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Ardi Husein masih di Halo RRI. Dan kali ini ada WhatsApp dari Lucy di Langkapura ya. Assalamualaikum. Saya ingin menyampaikan keluhan terkait saluran pembuangan air di perumahan baru yang berada di wilayah Langkapura, Bandar Lampung. Saat ini aliran air dari saluran pembuangan perumahan tersebut tampaknya kurang tertata dengan baik, sehingga air mengalir ke jalan yang menurun dan akhirnya masuk ke area rumah kami. Kondisi ini berpotensi menimbulkan genangan, merusak akses jalan, serta mengganggu kenyamanan warga sekitar, terutama saat hujan. Kami berharap pihak pengembang dan pihak terkait dapat segera meninjau kondisi saluran drainase tersebut dan mencari solusi agar aliran air tidak mengarah ke rumah warga di bawah. Nah, ini juga bisa menjadi keluhan ya, tapi ini disampaikan pihak pengembang ya, pengembang dan pihak perumahan ya, berarti bisa dibicarakan juga secara kekeluargaan, mungkin juga dengan tetangganya, dan ya sudah, ini nanti kita akan semoga ini didengar dan tersampaikan dengan baik dan bisa mendapatkan solusi terbaik pastinya ya. Oke, nanti Anda juga bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda terhadap fasilitas publik, pelayanan publik, atau apapun yang ingin Anda sampaikan, silakan melalui line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709.

0: pakai jas hujannya Bimo.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Husain pamit undur diri dari Halo RRI. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
4: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
3: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
4: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
5: 2000 years later.
3: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
4: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
6: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?

0: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
2: Halo RRI, listrik di daerah.
3: Ih, pengen jerit rasanya loh.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
7: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Nah, kita harus sama-sama nih pendengar ya untuk mengasih makan yang namanya sensus ekonomi tahun 2026 ini supaya juga semuanya bisa terdata ya. Dan Bandar Lampung juga mengoptimalkan data sensus ekonomi 2026 untuk bisa memperkuat pembangunan. Dan pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan akan mengoptimalkan data sensus ekonomi 2026 untuk bisa memperkuat pembangunan mulai dari program pendidikan sampai dengan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Bandar Lampung. Kemudian Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana juga mengatakan bahwa data yang dihimpun petugas sensus akan menjadi landasan penting dalam menentukan program yang tepat yang juga efektif untuk seluruh masyarakat. Data yang valid akan memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat di Bandar Lampung terutama. Selain itu, pemerintah Kota Bandar Lampung juga berharap data hasil sensus ini mampu mendukung peningkatan layanan kesehatan dan program-program sosial lainnya yang dibutuhkan oleh warga. Eva Duyana selaku Wali Kota Bandar Lampung juga meminta kepada seluruh camat, lurah, ketua RT serta perangkat daerah terkait untuk mendukung proses pendataan di lapangan agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan masyarakat memahami pentingnya sensus bagi pembangunan daerah. Dan menurut Bunda Eva juga kalau masyarakat tidak terdata, bagaimana pemerintah bisa mengetahui kondisi dari masyarakat, apakah membutuhkan pekerjaan, bantuan pendidikan, layanan kesehatan atau program-program lainnya. Karena itu semua pihak diharapkan untuk bisa membantu mendampingi petugas sensus yang ada di lapangan. Di Lampung siang ini pendengar edisi Rabu 8 Juli 2026 akan Ara sajikan ya selengkapnya untuk Anda semua informasi yang kami ambil dari rri.co.id. Dan nanti di jam 11 siang juga kita akan bergabung ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Serta juga nanti akan ada berita daerah Lampung di pukul 13. Kemudian juga Anda bisa request lagu favorit Anda, lagu Indonesia pastinya ya di 100% Indonesia pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
3: Habis
4: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi...

Pendengar Anda masih bersama kami di Prosotera di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Dan sekarang aku punya informasi lain lagi nih untuk Anda semuanya di Lampung siang ini. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ini menyiapkan langkah penguatan regulasi terkait dengan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya atau HPM sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Nah, langkah ini dibahas pendengar dalam rapat berbagi pengalaman bersama dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang digelar secara daring pada hari Senin kemarin. Kegiatan ini juga diikuti Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung. Rapat membahas mekanisme pelayanan jasa pemeriksaan fisik dan organoleptik medik veteriner serta pelayanan jasa keahlian pemeriksaan kesehatan hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang akan dilalulintaskan antar provinsi sebagai objek retribusi daerah. Penerapan kebijakan ini juga dinilai mampu memperkuat pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah dari sektor peternakan. Nah, kemudian melalui penguatan regulasi ini diharapkan pemerintah Provinsi Lampung nantinya memiliki potensi pendapatan asli daerah di sektor peternakan yang bisa dioptimalkan tanpa mengabaikan aspek kesehatan hewan, keamanan produk hewan, dan pengawasan lalu lintas komoditas peternakan yang ada di Provinsi Lampung.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Mau nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak Barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak Barito tadi.
2: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

Pendengar, untuk Anda semua yang sudah punya rencana mengisi liburan di weekend nanti gitu kan ya, atau juga yang belum sempat untuk liburan bersama dengan keluarganya, kemarin di sisa waktu liburan sekolah ini Anda bisa manfaatkan untuk main nih ke Fun City. Nah, ketika Anda semua mungkin juga lagi gak punya uang gitu kan ya, pengennya cari liburan yang benar-benar murah tapi bisa menikmati banyak sekali fasilitas, ya jawabannya Fun City gitu kan ya. Karena di Fun City ini adalah tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan juga permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Dan yang bikin paling menarik, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin, jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainannya juga lengkap banget, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa Anda bawa pulang. Dan Fun City cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama dengan keluarga, teman, maupun buah hati Anda. Dan kalau misalnya mau ke Fun City, gak perlu jauh-jauh lagi karena sudah hadir di berbagai lokasi. Ada di Superstore Chandra Teluk, kemudian juga ada di Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan juga Chandra Superstore Natar. Jadi ayo deh sekarang isi liburan Anda dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama dengan Fun City.

0: Misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh... Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih nih? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba gih cek lagi.
3: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi

0: pertandingan.
1: Kilo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju. Apapun yang sedang terjadi dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
0: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan Sang Jo.

0: gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football.
2: Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mistar gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
3: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
2: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
3: Beitrag dazu geleistet.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
4: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tight.
2: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
2: You know, towards the end, really anybody's game.
3: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
2: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan I Dewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan, tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
3: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka dah ini sampai ke fase penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Selain sepak bola, kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti

0: Federasi Cabang Olahraga Petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan

0: Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Air Mata dari Mulai Kedewa 19 pendengar yang antar kita lagi ke Duk bersama dengan Prosotera di Banter Lampung. Dan Ara akan lanjutkan lagi Lampung siang ini pendengar ya. Terus juga hari ini azan zuhur akan berkumandang di pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Sekarang waktunya Ara untuk kasih informasi lagi ke Anda nih, supaya kita sama-sama gak ketinggalan informasi ya. Nah ini dari kasus tapir di Mesuji pendengar, anggota DPRD minta konsesi Silva Inhutani ini dievaluasi. Kasus penyembelihan tapir di Kabupaten Mesuji menjadi perhatian luas mengingat tapir memang adalah jenis hewan langka yang dilindungi. Dan anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi mengatakan bahwa penangkapan hewan dilindungi ini adalah perbuatan melanggar hukum. Anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan terkait pentingnya menjaga ekosistem hutan dan kawasan hutan di produksi register 45 Sungai Buata yang terletak di Kabupaten Mesuji sudah terjadi alih fungsi lahan yang cukup masif sehingga mampu mengganggu habitat dari hewan-hewan yang ada di sana, terutama juga tapir. Dan diapresiasi pula langkah yang sudah diambil oleh pihak kepolisian Resort Mesuji. Kemudian juga anggota DPRD ini meminta untuk seluruh masyarakat agar tidak terulang kejadian ini, juga harus ada evaluasi terhadap status hutan produksi, terutama konsesi Silva Inhutani Lampung yang lebih dari 40 ribu hektar. Nah kemudian karena ada konsesi Silva Inhutani Lampung di atas lahan tersebut yang tidak dikelola sepenuhnya oleh pemegang konsesi, sehingga lebih dari 10 ribu masyarakat turut mengelola, maka perlu dipertanyakan pula peran dan juga tanggung jawab Silva Inhutani Lampung selaku pemegang izin HTI di lokasi tersebut. Harus ada upaya tanam ulang terhadap lahan-lahan yang tidak produktif demi menjaga ekosistem seluruh hewan dan juga makhluk hidup yang ada di hutan tersebut. Oke, pendengar jangan kemana-mana, nanti akan Ara share lagi informasi-informasi lainnya dan pastinya juga kami ambil dari rri.co.id. Tetap bersama kami karena Ara masih menemani Anda semua sepanjang aktivitas Anda hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah mau masuk jam makan siang, kira-kira makan siang apa sih pendengar? Tapi kalau misalnya makan siang, coba cari yang benar-benar punya nutrisi yang bagus juga untuk tubuh kita, supaya kita juga nanti sampai dengan menyelesaikan kerjaan hari ini tuh bisa fokus gitu kan ya. Terus juga bisa punya tenaga lebih juga untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan kita. Terutama juga harus hindari yang namanya jajanan yang terlalu banyak pengawet, terus juga mungkin penambah rasa makanan gitu kan ya. Dan kadang tuh kalau misalnya kita lagi makan jajanan kayak gorengan, itu suka banget tambahin saus, kayak misalnya saus sambal, saus tomat, atau bahkan mayones gitu kan ya. Nah, Kementerian Kesehatan ini mengingatkan juga bahaya konsumsi mayones berlebihan karena kalori makanannya itu tuh bisa berlipat ganda. Nah, jadi Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi mayones. Melalui akun Instagram resminya BG Sadikin, dijelaskan juga banyak orang yang sudah memilih makanan sehat, tapi tanpa disadari justru menambah asupan kalori secara berlebihan dari saus pelengkap, terutama juga mayones. Nah, menurut Menteri Kesehatan RI ini juga sekitar 80% kandungan mayones ini merupakan minyak. Karena itu 1 sendok makan mayones mengandung sekitar 100 kalori, setara dengan 1 potong gorengan yang biasa dijual di pinggir jalan. Kemudian juga Menteri Budi ini mencontohkan 6 buah dimsum original yang dikukus mengandung sekitar 300 kalori dengan kandungan protein yang cukup baik dan lemak dalam jumlah yang sedang. Tapi ketika disajikan sebagai dimsum mentai dengan tambahan sekitar 2 hingga 3 sendok makan mayones, jumlah kalorinya bisa meningkat hingga 600 kalori atau 2 kali lipatnya. Menurut Menkes juga, seluruh tambahan kalori ini sebagian besar berasal dari lemak dalam mayones, dan hal serupa juga berlaku di sushi ya. Sekelas sushi yang biasanya menjadi pilihan makanan yang seimbang karena mengandung karbohidrat dari nasi, kemudian protein dari ikan atau juga seafood, serta serat dan juga sayuran. Tapi ketika digunakan secara bersamaan dengan mayones sebagai toppingnya dalam jumlah banyak juga, ini membuat sebagian besar tambahan kalorinya berasal dari saus tersebut, bukan dari bahan utama yang bernutrisi yang merupakan makanan sungguhan atau real foodnya. Karena itu masyarakat dihimbau untuk mengkonsumsi mayones secara wajar dan tidak menjadikannya pelengkap utama dalam setiap makanan. Dengan menikmati sushi, dimsum, atau hidangan mentai tetap diperbolehkan, asalkan memahami bahwa sebagian besar tambahan kalorinya berasal dari saus mayones yang digunakan. Nah, dengan membatasi penggunaan mayones atau juga saus-saus lainnya, masyarakat tetap bisa menikmati makanan favorit tanpa mengkonsumsi kalori berlebih yang berpotensi meningkatkan risiko kelebihan berat badan apabila dilakukan secara terus-menerus.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Kali kedua dari Miliknya Raisa, pendengar menemani Anda semua di kesempatan siang hari ini bersama dengan 21 RT Bantar Lampung ya. Nah, sebelum lagu-lagu lainnya yang enak kita dengerin siang hari ini, kita lanjutkan lagi. Ada punya informasi dulu dari dua pelaku pemerasan bermodus penggerebekan kencan online ini akhirnya ditangkap. Jadi aparat kepolisian Banjar Agung menangkap dua orang yang terlibat dalam aksi pemerasan. Pemerasan ini terjadi terhadap seorang pria di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan pelaku memeras korban setelah memesan seorang kencan online untuk bisa mengikuti arahan mereka dan digerebek saat berada di sebuah rumah kos. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang AKP Afriyadi Pratama mengatakan kedua pelaku ini telah teramankan. Dan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Dan kemudian dijelaskan perkara ini terlapor pada hari Selasa di tanggal 4 Juli 2026. Peristiwa bermula pada tanggal 3 Juli sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Korban berkenalan dengan seorang perempuan yang mengaku bernama Tata melalui salah satu aplikasi kencan online. Setelah mencapai kesepakatan, kemudian mereka bertemu di sebuah indekos dan akhirnya terjadi penggerebekan palsu ini. Nah, dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti sekitar Rp3.500.000 untuk dipaksakan dibayarkan ke korban, dan oleh para pelaku ini uangnya di bagi-bagikan seperti itu ya. Nah, atas perbuatan tersangka tersebut, para tersangka ini terjerat pada pasal 482 KUHP tentang pemerasan beserta ancaman kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara, dan polisi memastikan proses penyidikan akan terus berkembang hingga seluruh pihak yang terlibat berhasil terungkap.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup. Tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya.

0: kalian. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau memang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real-time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik, gitu, pinter, lucu.
2: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
3: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
4: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, dengan kecerdasan seluruh kan kita nggak tuan langsung, bertemu langsung dengan yang bersangkutan, orang di pelayanan itu dia melalui cara digital, cara online.
2: Kalau kita lihat angkanya ya, untuk di bulan Mei, jumlah kendaraan yang membayar pajak itu 98.104.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang ini edisi Rabu 8 Juli 2026 dengan topik berita. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung mampu memanen sayuran hidroponik hingga 20 sampai 25 kg setiap hari melalui program pembinaan kemandirian warga binaan. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selanjutnya dibacakan oleh Ara Abiyangta.

0: Kita ke berita pertama pendengar, DPRD Provinsi Lampung meminta 14 organisasi perangkat daerah atau PD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung meminta 14 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung segera menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas pengelolaan keuangan tahun anggaran 2025. Permintaan tersebut disampaikan melalui rekomendasi panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Juru bicara Pansus DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, menjelaskan rekomendasi khusus diberikan kepada 14 OPD yang masih perlu melakukan penyempurnaan sesuai hasil pemeriksaan BPK. Setiap OPD diminta segera menyelesaikan tindak lanjut sesuai tugas dan kewenangannya. Ke-14 OPD tersebut

0: tersebut meliputi Inspektorat Provinsi Lampung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Abdul Muluk, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan OPD-OPD lainnya. Menurut Fauzi, tindak lanjut yang diminta mencakup penyempurnaan sistem pengendalian internal, perbaikan prosedur kerja, penguatan pengelolaan aset, hingga penyelesaian kewajiban yang masih menjadi catatan hasil pemeriksaan. Setiap rekomendasi diharapkan dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta mempertahankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dari Bandar Lampung, Sidi Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke berita lainnya pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bantar Lampung mampu memanen sayuran hidroponik hingga 20-25 kg setiap harinya melalui program pembinaan kemandirian warga binaan. Berikut laporan selengkapnya.
2: Yang ada di Raja Hidro kami tanam selada air dengan pakcoy.
3: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bantar Lampung terus mengembangkan budidaya sayuran hidroponik sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan. Melalui instalasi hidroponik, lapas mampu memanen sayuran segar setiap hari dengan produksi rata-rata 20 hingga 25 kg. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansah mengatakan jenis sayuran yang dibudidayakan saat ini meliputi selada air dan pakcoy. Pola tanaman diatur secara bergilir sehingga panen dapat dilakukan setiap hari sesuai kebutuhan pasar. Menurutnya hasil panen tidak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal, tetapi juga dipasarkan ke sejumlah rumah makan di Lampung, bahkan pihaknya telah rutin memasok sayuran ke salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Medi menjelaskan rata-rata produksi harian mencapai 20 hingga 25 kg bergantung pada siklus tanam yang telah disusun. Salah satu tanaman selada misalnya dipanen setelah berusia sekitar 40 hingga 45 hari sejak penanaman.
2: Yang ada di Raja Hidro kami tanam selada air dengan pakcoy. Dan ini kapasitasnya itu kita sudah bisa memproduksi setiap harinya itu panen. Jadi kita atur masa tanamnya sampai dengan 40-45 hari ke depan, itu kita bisa panen.
3: Setiap hari,
2: sesuai dengan permintaan yang di luar. Saat ini pun untuk kita ngelempar hasil ini, ada di beberapa tempat rumah makan, kita kirim sesuai permintaan mereka. Bahkan kemarin baru kita kirim untuk salah satu dapur SPPG yang ada di Lampung, yaitu 15 kilo.
3: Itu juga rutin kita ya?
2: Ya, rutin. Makanya di sini masa tanamnya juga kita atur sesuai dengan permintaan. Sehingga pada saatnya kita harus kirim, kita udah ready.
3: Berapa banyak tuh setiap hari panennya, berapa kilo?
2: Rata-rata bisa sampai 20-25 kilo per hari.
3: Ia menambahkan sistem hidroponik dipilih bukan hanya untuk mengatasi keterbatasan lahan, tetapi juga mampu menghasilkan sayuran dengan kualitas yang lebih baik dibandingkan budidaya konvensional di tanah. Menurut Medi, sayuran hidroponik memiliki tampilan yang lebih beragam dan minim cacat, sehingga lebih diminati pasar. Berbeda dengan budidaya di media tanah yang kerap menimbulkan bercak pada daun, hasil hidroponik dinilai lebih memenuhi standar konsumen. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Waikanan dinilai mampu mendorong pemerataan akses pendidikan melalui pelaksanaan yang lebih tertib dan transparan. Sejumlah sekolah melaporkan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan, meski masih ada yang belum memenuhi target untuk daya tampungnya. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Waikanan berlangsung tertib dengan mengedepankan pemerataan akses pendidikan dan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi. Sejumlah sekolah menilai pelaksanaan SPMB mampu menciptakan proses penerimaan peserta didik yang lebih adil dan transparan. Kepala SMA Negeri 2 Buai Bahuga, Apriani, mengatakan pelaksanaan SPMB di sekolahnya berjalan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka dengan mengedepankan prinsip objektivitas dan keadilan bagi seluruh calon peserta didik. Ia mengungkapkan target penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 2 Buai Bahuga tahun ini berhasil tercapai. Sebanyak 10 kelas yang direncanakan telah terisi sesuai daya tampung yang ditetapkan sekolah.
5: Alhamdulillah SPMB berjalan dengan lancar ya, karena sebelumnya sosialisasi terkait persyaratan, kemudian jalur-jalur SPMB itu sudah kita sampaikan ya secara masif, baik melalui banner, melalui media sosial, juga layanan-layanan kontak person gitu ya, untuk yang mengalami kendala-kendala di SPMB, sehingga pada saat pelaksanaan alhamdulillah berjalan lancar ya. Kuota juga kita kemarin kuota 10 kelas, ya alhamdulillah terpenuhi dan bisa tertampung semua mas.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Waituba, Maria, mengatakan pelaksanaan SPMB di sekolahnya juga berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun jumlah peserta didik baru yang diterima belum memenuhi target yang telah direncanakan. Ia mengungkapkan kuota penerimaan yang ditargetkan sebanyak 5 kelas, namun pada tahun ini baru tercukupi 3 kelas. Meski demikian, ia memastikan seluruh proses penerimaan tetap dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku.
6: Jadi untuk SPMB berjalan lancar, alhamdulillah berjalan sesuai juknis SPMB 2026. Cuman tahun ini kami mengalami penurunan jumlah murid ya. Kita kan targetnya 5 kelas tuh. Nah tahun ini kita cuma dapat 3 kelas gitu.
4: Secara umum pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Wai Kanan menunjukkan proses penerimaan peserta didik baru yang semakin tertib dan berorientasi pada pemerataan layanan pendidikan. Meski masih terdapat sekolah yang belum memenuhi kuota penerimaan, pelaksanaan yang sesuai aturan diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh calon peserta didik. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar petani sawi di kawasan Waikandis, Kota Bandar Lampung menyebut kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan terbesar yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan tanaman sawi. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Petani sawi di kawasan Waikandis, Bandar Lampung masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan usaha taninya. Selain serangan hama, perubahan cuaca menjadi kendala yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Salah seorang petani sawi, Hartuti, 40 tahun, menyebut kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan terbesar dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan tanaman. Berbeda dengan hama yang masih dapat dikendalikan melalui perawatan dan penggunaan pestisida, cuaca ekstrim seringkali menyebabkan kualitas maupun hasil panen menurun. Selain itu, Hartuti juga mengungkapkan bahwa harga jual sawi sempat mengalami penurunan sejak diberhentikannya sementara program makan bergizi gratis. Saat ini Hartuti menjual sawi dengan harga sekitar Rp2.000 per ikat. Harga tersebut dinilai lebih baik dibandingkan tahun lalu yang sempat turun hingga Rp1.000 per ikat. Selain dipasarkan di Pasar Waikandis, Pasar Jatimulyo, dan Pasar Tempel Sukarame, hasil panennya juga dipasok untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pedagang mie ayam di Bandar Lampung.
2: Kemarin-kemarin ini, seminggu yang lalu itu, sayuran harganya hancur. Kalau MBG libur, karena kan MBG itu pengaruhnya sama kita orang. Sayuran apa? Dia orang libur, sayuran langsung nggak laku. Kalau MBG masuk, berapapun dia orang banyak mau, sampai kurang-kurang kita kan. Pasar Kandis, Pasar Jatimulyo, sama Sukarame. Kalau dulu bawa sawi, ibaratnya 500 ikat, cepat habis. Sekarang bawa sawi sisa 100 ikat aja, nggak ada yang ambil.
1: Sebagai petani, Hartuti berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap petani sayuran, terutama dengan membantu menjaga harga obat-obatan pertanian dan sarana produksi agar tetap terjangkau. Menurutnya, biaya produksi yang semakin tinggi menjadi salah satu beban yang harus dihadapi petani. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Realisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Lampung pada Juni 2026 mengalami kenaikan 14,72% dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun demikian, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung akan melakukan evaluasi bersama dengan kabupaten kota. Berikut laporan Robi Yudhistika.
1: Program keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pemerintah Provinsi Lampung pada bulan lalu berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor. Sejak program keringanan bagi penunggak pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela pada 2 Juni lalu, jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor hingga 30 Juni mengalami kenaikan sebesar 14,72% dibandingkan pada bulan Mei. Sementara untuk biaya balik nama kendaraan bermotor mengalami kenaikan 32,92%. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Saipul mengatakan, jika dilihat dari jumlah angka kendaraan yang membayar pajak pada Mei 2026, sebanyak 98.104 kendaraan. Sedangkan di bulan Juni naik menjadi 125.704 kendaraan. Dari jumlah kendaraan yang membayar pajak ini, nilai pajak yang diterima pemerintah Provinsi Lampung untuk PKB mencapai 52,7 miliar rupiah. Sedangkan untuk BBNKB, mencapai 40,17 miliar rupiah.
2: Kalau kita lihat angkanya ya, untuk di bulan Mei jumlah kendaraan yang membayar pajak itu 98.104. Pada bulan Juni 125.749 unit. Kalau kita lihat ininya dari sisi presentasinya tadi 14 dengan 23% tadi. Memang sudah mengagendakan apa namanya evaluasi ya dengan Bapenda Kabupaten Kota dan OPTD kita.
1: Meski jumlah pembayar pajak kendaraan mengalami kenaikan, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung akan melakukan evaluasi bersama Kabupaten Kota untuk melihat tingkat sosialisasi dan kemudahan pembayaran pajak kendaraan di seluruh daerah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan peran pustakawan dalam mengoptimalkan program literasi masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
1: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan terus memperkuat sinergi untuk meningkatkan peran pustakawan dalam kegiatan literasi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, pustakawan, dan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Waikanan, Ahmad Agung Beramen Teli kepada RRI mengatakan penguatan literasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya seluruh elemen harus bergerak bersama agar program literasi berjalan optimal. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan kapasitas pustakawan. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan pustakawan dalam berbagai kegiatan literasi. Dirinya menambahkan keberhasilan meningkatkan literasi membutuhkan kolaborasi berkelanjutan. Peran dinas, pemerintah, dan pustakawan harus saling melengkapi dalam menjalankan program.
2: Iya, yang jelas kalau pustakawan kita ya, khususnya di Kabupaten Waikanan ini, kita bersinergi. Apa kekurangan mereka, program mereka, ayo bisa kita majukan, kita majukan. Jadi bukan hanya sebelah pihak, bukan hanya dinas saja, atau kabupaten saja, atau pemerintah saja, atau pustakawan saja. Ayo kita berkembang bersama. Itu yang jelas karena banyak ya permasalahan literasi kita, bukan hanya baca tulis saja.
1: Lebih lanjutnya, tantangan literasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis. Karena itu, pendekatan yang lebih luas diperlukan agar masyarakat memiliki kecakapan literasi yang lebih baik. Melalui sinergi seluruh pihak, dirinya berharap budaya literasi terus berkembang. Langkah tersebut sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelayanan digital di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wekanan mengurangi praktek pungli. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
1: Iya, dengan digital sebenarnya kan kita nggak tuan langsung, bertemu langsung dengan yang bersangkutan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Wekanan terus memperkuat sistem pelayanan berbasis digital. Langkah ini diklaim bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan menjadi strategi ampuh dalam memutus mata rantai pungutan liar atau pungli di lingkungan birokrasi. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Wekanan, Ade Cahyadi, kepada RRI menegaskan bahwa transformasi digital membawa dampak signifikan terhadap transparansi pelayanan publik. Menurutnya, sistem daring atau online secara otomatis membatasi ruang gerak oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Dikatakan Ade, dengan adanya pelayanan secara digital, interaksi fisik antara petugas dan masyarakat berkurang drastis. Hal ini sangat efektif untuk menekan potensi pungli. Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa titik rawan pungli biasanya terjadi saat ada pertemuan langsung yang memungkinkan terjadinya negosiasi antara pemohon dan petugas. Beberapa poin utama manfaat digitalisasi ini meliputi minim kontak fisik atau menghilangkan peluang transaksi informal di bawah tangan. Kemudian transparansi prosedur, masyarakat dapat memantau proses pengajuan dokumen secara mandiri melalui sistem. Dan efisiensi waktu, warga tidak perlu mengantri panjang di kantor dinas sehingga mengurangi kejenuhan yang sering dimanfaatkan oknum untuk menawarkan atau jalur cepat. Karena tidak bertemu langsung, maka tidak ada ruang untuk negosiasi antara pemberi dan penerima layanan. Semua berjalan sesuai sistem dan aturan yang berlaku.
1: Iya, dengan digital sebenarnya kan kita nggak tuan langsung, bertemu langsung dengan yang bersangkutan, dengan orang. Jadi pelayanan itu dia melalui cara digital, cara online, dia apa namanya KTP, nanti apa namanya produk-produk kependudukan juga itu nanti dia kan secara digital. Jadi nggak pakai ini lagi, nggak pakai kertas. Kemudian dia udah langsung secara online.
3: Artinya dengan adanya digitalisasi ini, dampaknya sangat mengurangi pungli itu,
1: ya Bang ya? Iya, paling tidak ya menghindarkan atau mengurangi peluang atau pungli karena dia tidak bertemu dengan langsung.
2: Pihak di Sdukcapil berharap masyarakat semakin terbiasa menggunakan kanal digital guna mewujudkan tata kelola administrasi kependudukan yang bersih, cepat, dan gratis di Kabupaten Wekanan. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
4: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
5: Lintas Lampung Olahraga.
0: Ratusan peserta dari 13 kabupaten kota ambil bagian dalam kegiatan jamming yang diadakan Universitas Line Dance atau ULD Provinsi Lampung. Dan berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
6: Universal Line Dance atau ULD Provinsi Lampung menggelar kegiatan jamming sebagai ajang silaturahmi sekaligus latihan bersama menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas. Sebanyak 300 peserta dari 13 kabupaten kota mengikuti kegiatan jamming Universal Line Dance atau ULD Lampung yang digelar di Pantai Tiska, Bandar Lampung. Ketua ULD Lampung, Liswati Surawinata, kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan jumlah peserta sebenarnya lebih banyak, tetapi panitia membatasi keikutsertaan karena kapasitas lokasi yang terbatas.
7: Berhubung kita gedungnya ini, ya kita udah ngebludak, terpaksa ibu tutup 300 orang dari perwakilan 13 kabupaten.
8: Dengan adanya kegiatan kita ini, perkembangannya seperti apa sih ULD kita di saat ini?
7: Alhamdulillah perkembangannya di kita ini, tadinya yang tidak mengenal, sudah mulai mengenal, sudah mulai sayang. Dan alhamdulillahnya itu ULD ini aman buat usia 0 sampai ke nenek-nenek. Dulunya saya dari aerobik, anak usia sudah ini dan ya sudah beralih ke sini. Semua ULD ini bisa diikutin gitu ya Mas ya, udah bisa aman buat semua umur dan ininya ULD ini.

0: bisa mencegah untuk pelupa itu apa namanya sih? Ya, pikun itu.
1: Menurutnya land dance dapat diikuti semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Selain menjadi olahraga rekreasi, aktivitas tersebut juga dinilai bermanfaat menjaga kebugaran, melatih konsentrasi, dan mempererat silaturahmi antar peserta. ULD Lampung terus berkembang dan kini telah memiliki kepengurusan di 13 kabupaten kota di Lampung. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Wajah Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI White Kanal hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI White Kanal hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI White Kanal, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di White Kanal siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Lia, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh, kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Energi bangsa kita bermula dari meja makan keluarga, dari nutrisi yang kita santap setiap hari. Saat asupan gizi tercukupi, anak-anak kita tumbuh cerdas, para pekerja kita produktif, dan roda ekonomi terus berputar. Namun, masih banyak saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Program bantuan pangan hadir bukan sekedar memberi makan, tapi memulihkan energi untuk masa depan yang lebih baik. Melalui sinergi pemerintah dan kepedulian kita bersama, bantuan pangan ini memastikan tidak ada yang tertinggal dalam meraih hidup sehat dan produktif. Mari dukung program bantuan pangan, karena pangan yang cukup adalah kunci energi.
1: Pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Di era digital, pendidikan tidak hanya mengajarkan pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi. Dengan semangat belajar yang tinggi dan pemanfaatan teknologi yang tepat, setiap individu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri.

0: Waktu terus bergulir, melipat lembaran hari yang telah kita lalui. Hari ini Hilal Muharram kembali hadir, membawa kabar tentang penggantian tahun penanggalan Islam. Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah. Momen mulia ini bukan sekedar penggantian angka pada kalender, melainkan sebuah jembatan pengingat akan esensi hijrah yang sesungguhnya. Tahun baru adalah lembaran bersih yang Allah hampiri untuk kita. Saatnya menengok ke belakang untuk mengevaluasi diri, memohon ampunan atas hilaf yang lalu, dan menata niat baru berdasarkan panduan Al-Quran. Mari jadikan semangat hijrah sebagai momentum untuk berpindah dari kemalasan menuju ketaatan, dan dari keputusasaan menuju optimisme iman. Semoga di tahun baru ini setiap langkah kita dituntun oleh rahmat dan keberkahannya.
1: Buku adalah jendela dunia, namun ketika buku bertemu dengan ruang yang nyaman dan teman-teman yang saling mendukung, literasi tumbuh menjadi pengalaman yang lebih bermakna. Di berbagai sudut kota dan desa, kegiatan baca bersama menjadi wadah berbagai pengetahuan sekaligus mempercepat kebersamaan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa duduk bersama membuka halaman demi halaman, lalu bertukar cerita dan gagasan. Dari sebuah buku, lahir diskusi, dari diskusi tumbuh rasa ingin tahu, dan dari rasa ingin tahu tercipta semangat untuk terus belajar. Ruang literasi bukan hanya tempat membaca, tetapi juga tempat membangun pertemanan, menumbuhkan empati, dan memperluas wawasan. Setiap pertemanan menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar bagi masa depan. Mari jadikan membaca sebagai kebiasaan yang menyenangkan, karena melalui buku, ruang yang terbuka, dan pertemanan yang hangat, kita dapat bersama-sama membangun generasi yang cerdas, kritis, dan gemar belajar sepanjang hayat. Buku, ruang, dan pertemanan bersama menguatkan literasi untuk Indonesia yang lebih maju.

Menuntut ilmu bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Ia adalah proses sepanjang hayat yang terus menemani setiap langkah kehidupan. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Kita belajar dari pengalaman, dari lingkungan, dari kegagalan, bahkan dari setiap orang yang kita temui. Di tengah perkembangan zaman yang begitu cepat, ilmu pengetahuan menjadi bekal penting untuk beradaptasi dan berkembang. Semangat belajar membuat kita tetap terbuka terhadap perubahan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Usia bukanlah penghalang untuk menambah pengetahuan dan mengasah keterampilan, karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jadikan belajar sebagai budaya dan kebutuhan. Teruslah membaca, bertanya, dan mencari pengetahuan, sebab mereka yang terus belajar akan selalu menemukan jalan untuk tumbuh, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Menuntut ilmu sepanjang hayat, kunci menuju masa depan yang lebih cerah.

Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

Alam indah adalah rumah besar yang memberikan kita kehidupan. Dari hutan yang menghasilkan oksigen, sungai yang mengalirkan air, hingga tanah yang menumbuhkan pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun hari ini, alam menghadapi berbagai ancaman. Sampah yang menumpuk, penebangan liar, dan penyebaran lingkungan menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Jika dibiarkan, dampaknya akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Menjaga alam tidak harus dimulai dari langkah besar. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menanam pohon adalah tindakan sederhana yang memberi manfaat luar biasa. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah investasi untuk masa depan. Karena alam yang lestari akan menghadirkan udara yang bersih, lingkungan yang sehat, dan kehidupan lebih baik bagi anak cucu kita. Mari bersama menjaga alam, sebab masa depan yang hijau, nyaman, dan berkelanjutan dimulai dari kepedulian kita hari ini. Jaga alam untuk masa depan, karena bumi yang kita wariskan esok ditentukan oleh tindakan kita sekarang.

Juni hadir membawa pesan penting bagi kita semua, pesan tentang kepedulian, tanggung jawab, dan harapan untuk bumi yang lebih baik. Juni Hijau bukan sekedar rangkaian kegiatan menanam pohon atau membersihkan lingkungan, lebih dari itu. Juni Hijau adalah momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa masa depan bumi berada di tangan kita hari ini. Setiap pohon yang ditanam menjadi sumber kehidupan, setiap sampah yang dipilah membantu mengurangi pencemaran, dan setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk lingkungan akan memberi dampak besar bagi generasi mendatang. Mari jadikan bulan Juni sebagai awal perubahan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, hemat energi, serta kebersihan lingkungan, dan dukung gerakan penghijauan di sekitar kita. Karena bumi yang hijau bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga menjadi pondasi kemajuan bangsa yang berkelanjutan. Juni Hijau, bumi lebih maju, bersama menjaga alam, bersama menata masa depan. Salam lestari untuk Indonesia yang lebih hijau dan lebih maju.

Pendidikan adalah cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan. Melalui pendidikan, anak-anak bangsa belajar mengenal dunia, mengasah kemampuan, dan membangun karakter yang kuat. Dari ruang kelas hingga sudut-sudut desa, semangat belajar menjadi pondasi bagi kemajuan negeri. Setiap buku yang dibaca, setiap ilmu yang dipelajari, dan setiap pengalaman yang diperoleh adalah bekal untuk menghadapi tantangan zaman. Mencerdaskan bangsa bukan hanya tugas guru dan sekolah. Ini adalah tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi pembelajar. Karena bangsa yang besar lahir dari sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Mari terus dukung pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif, sebab melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun individu yang cerdas, tetapi juga masa depan Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pendidikan untuk semua, mencerdaskan bangsa, membangun Indonesia.

kemajuan bangsa tidak lahir dari janji semata. Ia tumbuh dari kerja nyata yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Jalan yang semakin baik, akses pendidikan yang semakin terbuka, layanan kesehatan yang semakin dekat, hingga peluang usaha yang terus berkembang. Semuanya adalah bagian dari upaya membangun kesejahteraan bersama. Kerja nyata berarti hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan, mencari solusi, dan wujudkan perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Karena pembangunan bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang menyiapkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat gotong royong, setiap langkah kecil menjadi kekuatan besar untuk memajukan negeri. Mari terus mendukung kerja nyata, menjaga persatuan, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Sebab Indonesia yang maju dibangun oleh karya, pengabdian, dan kepedulian untuk rakyat. Kerja nyata untuk rakyat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: besar, nanti setelah lulus SMA, kita kuliah ambil jurusan kesehatan yuk, kita bareng-bareng aja. Gimana?
1: Enggak ah, habis lulus SMA, nanti saya gak akan bakal lanjut kuliah. Saya mau menikmati hidup, saya mau bersantai-santai, saya mau diam di rumah aja.
0: Peningkatan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan menjadi kunci kemajuan bangsa. Pendidikan yang berkualitas membentuk generasi cerdas dan berkarakter. Sementara layanan kesehatan yang kuat melahirkan masyarakat yang sehat dan produktif. Dengan SDM unggul di pendidikan dan kesehatan, Indonesia siap menghadapi tantangan masa depan.

Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita, beragam suku, bahasa, budaya, dan keyakinan hidup berdampingan dalam satu tanah air. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah. Justru dari keberagaman itulah lahir kekuatan yang menyatukan kita. Saat kita saling menghormati, saling membantu, dan saling peduli, kebersamaan tumbuh menjadi energi yang luar biasa. Di lingkungan, di sekolah, di tempat kerja, hingga dalam kehidupan bermasyarakat, semangat gotong royong adalah jembatan yang menghubungkan hati dan mempererat persaudaraan. Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan penghalang, karena Indonesia akan semakin kuat ketika berdiri bersama, melangkah bersama, dan maju bersama. Bersatu dalam kebersamaan, memperkokoh persaudaraan, membangun masa depan. Indonesia kuat

Saudara pendengar, tahukah Anda pembangunan tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang manusia yang terus belajar dan berkembang. Karena peningkatan kualitas diri dapat dimulai kapan saja, oleh siapa saja, tanpa memandang usia. Setiap keterampilan yang dipelajari, setiap pengetahuan yang ditambah, dan setiap langkah untuk menjadi lebih baik adalah kontribusi nyata dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Mimpi tidak mengenal usia, tidak ada batas usia untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Karena sumber daya manusia unggul lahir dari semangat untuk terus bertumbuh demi Indonesia.

Tahukah Anda, ide-ide besar sering lahir dari pertemuan yang sederhana. Seperti saat pelaku UMKM bertemu dengan anak-anak muda yang penuh kreativitas dan semangat inovasi. UMKM memiliki pengalaman, produk berkualitas, dan ketekunan yang telah teruji. Sementara generasi muda hadir dengan kemampuan digital, kreativitas tanpa batas, serta pemahaman terhadap tren masa kini. Ketika keduanya berkolaborasi, lahirlah peluang baru, produk lokal tampil lebih menarik, pemasaran menjangkau lebih luas melalui media digital, dan usaha kecil mampu bersaing di pasar yang semakin berkembang. Kolaborasi bukan sekedar bekerja bersama, kolaborasi adalah saling belajar, saling menguatkan, dan tumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Mari dukung sinergi antara UMKM dan generasi muda. Karena kemajuan ekonomi bukan hanya tentang siapa yang paling kuat, tetapi tentang siapa yang mampu berjalan bersama. Kolaborasi itu keren saat UMKM dan anak muda bertemu. Lahirlah inovasi, peluang, dan harapan untuk Indonesia yang semakin maju. UMKM maju, generasi muda berdaya, Indonesia berdaya.

0: pendengar, jangan pernah meremehkan langkah kecil yang Anda lakukan hari ini. Membaca satu halaman buku, menyelesaikan satu tugas tepat waktu, atau berlatih sedikit lebih giat dari kemarin dapat menjadi awal dari perubahan besar di masa depan. Kesuksesan tidak selalu lahir dari tindakan yang luar biasa, tetapi dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Setiap usaha yang Anda lakukan hari ini adalah investasi untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita Anda. Teruslah melangkah, teruslah belajar, dan teruslah berkembang, karena dari satu langkah kecil akan lahir banyak perubahan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Bersama mencetak SDM unggul, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
1: Di era digital seperti sekarang, dunia berada dalam genggaman. Informasi mengalir begitu cepat, melintasi batas negara dan bahasa. Namun di tengah derasnya arus globalisasi, ada satu identitas yang harus tetap kita jaga, yaitu kebanggaan berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah pemersatu bangsa, jembatan keberagaman, dan warisan yang memperkuat jati diri kita sebagai Indonesia. Sebagai generasi muda, kita boleh menguasai berbagai bahasa asing untuk membuka peluang dan wawasan dunia. Namun, jangan sampai melupakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat berkomunikasi di media sosial. Gunakan bahasa Indonesia secara umum, cerdas, dan kreatif. Jadikan setiap unggahan, komentar, maupun karya digital sebagai cerminan karakter generasi yang mencintai bangsanya. Mari tunjukkan bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing secara global tanpa kehilangan identitas nasional. Bangga berbahasa Indonesia bukan berarti tertinggal zaman. Justru dengan bahasa Indonesia, kita memperkuat jati diri dan membawa budaya bangsa dikenal dunia. Bangga berbahasa Indonesia, berkarya di era digital, dan inspirasi untuk Indonesia maju.

Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.

Pendidikan adalah jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu, pemerintah terus memperkuat akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak bangsa melalui program Sekolah Rakyat. Program ini dipersiapkan sebagai langkah nyata untuk memberikan kesempatan belajar yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Berbagai kesiapan terus dipacu, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, tenaga pendidik, hingga kurikulum yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan peserta didik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi ruang tumbuh yang aman, nyaman, dan inklusif, tempat di mana setiap anak dapat mengembangkan potensi, meraih cita-cita, dan membangun masa depan yang lebih cerah tanpa terhalang keterbatasan ekonomi. Melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, program Sekolah Rakyat menjadi wujud komitmen menghadirkan pendidikan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pendidikan bukan hanya hak, tetapi juga kunci kemajuan bangsa. Bersama kita wujudkan generasi unggul menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan, menumbuhkan harapan, dan membangun masa depan.

Tahukah Anda, menjaga lingkungan tidak harus menunggu dewasa. Konservasi dapat dimulai sejak dini dari langkah-langkah sederhana yang dilakukan setiap hari, menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, sehingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai adalah bentuk kepedulian nyata terhadap bumi. Anak-anak yang dibiasakan mencintai lingkungan akan tumbuh menjadi generasi yang peduli dan bertanggung jawab. Mereka belajar bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga dijaga dan dilestarikan. Pendidikan konservasi sejak usia dini menjadi investasi penting bagi masa depan. Sebab berkelanjutan lingkungan bergantung pada kesadaran dan tindakan generasi penerus bangsa. Mari tanamkan nilai-nilai cinta lingkungan mulai dari rumah, sekolah, dan masyarakat. Dari kebiasaan kecil hari ini, lahirlah perubahan besar untuk esok hari. Karena generasi lestari dimulai dari anak-anak yang belajar mencintai bumi sejak dini.

Satu pohon mungkin terlihat sederhana, tumbuh perlahan, berakar dalam, dan berdiri tegak menghadapi waktu. Namun di balik kesederhanaannya, satu pohon menyimpan sejuta harapan. Harapan akan udara yang lebih bersih untuk kita hirup. Harapan akan tanah yang tetap subur untuk ditanami. Harapan akan lingkungan yang teduh dan nyaman bagi generasi mendatang. Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah investasi untuk masa depan. Daunnya menghasilkan oksigen, akarnya menjaga keseimbangan alam, dan keberadaannya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup. Menanam pohon bukan hanya tentang menghijaukan bumi, tetapi juga tentang menanam kepedulian, tanggung jawab, dan cinta terhadap lingkungan. Mari mulai dari langkah kecil, tanam satu pohon di halaman rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar kita. Karena dari satu pohon, tumbuh sejuta harapan bagi bumi yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih lestari. Satu pohon sejuta harapan, menanam hari ini, menjaga kehidupan esok hari.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mina Muagi bersama Julita Pustika di 8 Juli 2026 akan menemani Mina Muagi di pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagu ini kita akan langsung aja ya masuk program Pro Dangdut sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 88,5 FM Suara Budaya Lampung.

0: 98,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, minam wagi. Oke deh, sore hari ini rame banget ya Studio Perempat ya. Siapa yang kira-kira kangen sama Liza Karyana? Nuriyah Novasari. Oke deh. Dan tentu aja ada Julita di sore hari ini. Tentunya senang sekali ya bisa kembali hadir menemani minam wagi semua. Kira-kira siapa yang kangen sama Julita di Prodangdut sore hari ini ya? Dan silahkan menjelang azan asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya, kita bisa buka satu atau dua penelpon terlebih dahulu. Kita angkat penelpon pertama di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Senen gimana kabarnya sore hari ini?
1: Apa kabarnya, oleh-olehnya?
0: Oleh-olehnya boleh, main sini ke Perempat. Gimana kabarnya Bang Senen, sehat?
1: Sehat,
0: alhamdulillah ya. Oke, lagunya Bang Senen yang mau diputerin di sore hari ini ada Madu Tuba dari Inul Daltista, ada Cerita dari Lesti, sama Tiada Kata Berpisah dari Imam S. Arifin. Mau lagu apa?
1: Mas Arifin aja.
0: Tiada Kata Berpisah ya.
1: Ya.
0: Oke, mau salam-salam silahkan Bang Senen.
1: Bunda Ros, jaga baya, semoga sehat. Mama Dila jalan kubar, Minawati di Tersep, Bunda Sambala Kuntimur, Bidia Pasawarat, Waputri Pendik Bukutaban, Nurdin Pulau Sebesi, Tasun Raja Basa, Pasir Pasatani, Mama Kunti, Datu Aten Tugu Duren, kalau beli waikanan, Epa waikanan, Rimo waikanan, Ika waikanan, Gok-gok, Pak Diderman waikanan. Udah.
0: Oke. Siap, sama-sama Bang Senen.
1: Kalau sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen ya di sore hari ini. Dan untuk minam wagi menjelang azan asar, kita mungkin bisa angkat satu penelpon lagi ya. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh Bang, buru-buru amat sih Bang, mau kemana?
2: Hai. Aku tuh gak kemana-mana loh. Aku tuh gitu loh, mau lihat jadwal bola nanti malam loh.
0: Oh gitu, udah ada belum?
2: Ya.
0: Hah? Udah tahu belum?
2: Belum
0: ya?
2: Soalnya agak lemot sih tadi teleponnya.
0: Oh gitu, kenapa? Kenapa kok lemas?
2: Juga tahu.
0: Oh gitu, mau aku kasih tahu jadwal Piala Dunia?
2: Pulangnya jadi lemot dia.
0: Oh gitu, yang semangat dong, masih awal bulan nih Bang.
2: Oh iya, betul. Masih 8.
0: Iya benar, mau dikasih tahu gak jadwal perempat final Piala Dunianya?
2: Boleh.
0: Hari Jumat, ini 10 Juli pukul 3 waktu Indonesia Barat, ini Perancis versus Maroko.
2: Aduh, itu berat banget tuh Bu.
0: Sabtunya Spanyol sama Belgia.
2: Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, alangkah berat-beratnya itu Bu ya.
0: Kenapa?
2: Ibu mau nonton nggak?
0: Aku, aduh, jam 3, jam 2 ini enaknya bubuk Bang. Kalau yang Argentina Swiss masih bisa nonton nih jam 8.
2: Iya, jam 11 kemarin.
0: Ini enggak nanti di tanggal 12.
2: Jam berapa itu, Bu?
0: Jam 8 pagi.
2: Oh, masuk.
0: Sama
2: jam berapa boleh ya, Bu ya?
0: Iya dong, kan kerja di RRI, gimana sih, Bang?
2: Oh, iya. Julita ini kapan lah orang tahunya ya Pak Rono ya.
0: Iya kan, gimana kabarnya, sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat yuk, seliramu gimana yuk?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Gak berdendeng orang yuk kali yuk.
0: Kenapa?
2: Gak berdendeng orang.
0: Apa?
2: Dendeng.
0: Oh dendeng, bawa dong dendeng batok. Wah, kok apa kalau ada ya?
2: Kudanya
0: apa? Apa sih lagunya? Tad, cari judulnya apa?
2: Tresnamu Tadi Kenangan.
0: Adanya Tresno Tekan Mati, Tresna Duaan, Tresna Kanti Pawah.
2: Sekon ikan salidri lo Mbak Yuku.
0: Cari dulu.
2: Ya di download kan gak? Cari konsul, cari CF.
0: Kalau ini tuh nanyanya sama ini lo, Karindi lo.
2: Suwe. Ya lo orang tau lo.
0: Aduh gak, aku nanti dimarah sama Karindi.
2: Orang, kue lagunya pasti jangan lo, tapi sempat-sempat kan bahasa aku. Tapi jangan lu duduk campur sehari untuk stop itu ya Mbak.
0: Nah, tak chatin Karindi dulu. Oke. Seng pasti-pasti ya. Ini kan apa judulnya tadi?
2: Tresnamu tiga di kenangan.
0: Tresnamu. Nanti tak bilang Karindi dulu. Abang sekarang yang lagu yang pasti ada aja.
2: Lagi ya mas di jangan payah memang yuk bapak juga lagi payah merah ketemu malah repot lagi
0: repot ayo lagu apa
2: anu hei lagi gantinya nih orangnya terus mampu jadi kenangan iki sopo kecendengannya walah dari timang-timang ini ibu Iis Dahlia iya
0: Iis timang-timang ada.
2: Wes, betul aja mbak.
0: Iya, sama-sama. Nanti kalau nggak keputar paling habis azan asar ya bang.
2: Ya, berasar aku juga mandi di sih. Masalah berarti sisiran, ngotot dan terus ganteng lah.
0: Masya Allah, sekadar yang kuasa ganteng ya.
2: Iya, jelas. Betul aja yuk.
0: Sama-sama bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dia ada Bang Abdullah Abang ganteng kita ya. Dan untuk Minamu lagi nanti di Perodangdut setelah kumandang azan asar ya untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya akan lanjut lagi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Bang Senen. Tadi adalah Tiada Kata Berpisah.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: ramai banget nih, mana mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke baris yang paling depan.
1: Mbak, anak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus antri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas, saya

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Magi masih bersama Julita di sore hari ini ya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan langsung aja nih, kita langsung lanjut di program Prodangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tapi nanti kita jeda dulu ya untuk Wahca di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu aja Mina Magi yang mau bergabung bersama kami, bersama Julita gitu ya, yang udah kangen kira-kira berapa lama tidak mengudara bersama Julita ya, silahkan yang mau request lagu ataupun kirim salam, yang mau berbagi cerita tentang sahabat ya, teman kerja ataupun juga mungkin orang-orang yang spesial gitu ya, langsung aja bergabung bersama Julita di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0811 7209885. Kita dangdutan dulu ya, karena dangdut adalah kita. Dan udah ada masuk penelponnya. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
1: Sama Kang Maman yang cerita.
0: Oke deh, Kang Maman di Palang Besi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, gimana kabarnya nih, Kang Maman?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu, Bang Kang Maman ya.
1: Yeah.
0: Oke, lagunya Kang Maman yang mau diputerin di sore hari ini ada cerita dari Lesti, Duka Dalam Cinta dari Elvi Sukaisi, Kumpulan Dusta dari Eri Susan. Mau lagu apa?
1: Dari Elvi ya.
0: Dari Elvi Sukaisi ya, Duka Dalam Cinta ya. Boleh, silakan salam-salamnya Kang Maman.
1: Salam-salamnya buat Datu Apin di Tugu Duren, Abang Basir di Pasar Tani, Abang Muan sama RT Sidoto, Raden Mat di Sukadanaham. Ada Topan, ada Gali, sama Edo, sama Nenek Serati, Abang Nurdin di Pulau Sebesi, Abang Jomlo di Tanggamus,
0: Hamara. Yeah.
1: Ada Riko di Kepakutan, Mama Iris. Mm-hmm. Bunda Tampa, Pak Jarwo. Ada yang ganteng di Baradatu. Bang JK di Baradatu, Pak Darman di Baradatu, Pak Ramli, Isinan Munir. Buat semuanya aja yang ada di Baradatu. Spesial buat Bapak Putri, Jamang Udo, Dewi Halim. Mudah-mudahan buat Jamang Udo sehat. Buat Neng Juwita, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Kang Maman ya di Palang Besi. Dan tentu perundang lo sore hari ini masih berlanjut hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Assalamualaikum, selamat sore Mbak Elita.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini ya, Bang?
2: Dari Bang Rin dari Lampung Timur.
0: Oke deh, Bang Rin di Lampung Timur. Gimana nih kabarnya di sore hari ini?
2: Kabarnya sehat, tapi agak mendung-mendung nih.
0: Oke, agak mendung-mendung ya. Di Bandar Lampung panas terik sekali nih. Oh. Oke, lagunya nih Bang Rin yang mau diputerin di sore hari ini. Ada Duka Dalam Cinta dari Elvi Sukaisi, ada Cerita dari Lesti, Sekuntum Mawar Merah dari Rido Roma.
2: Yang dari Lesti tadi apa?
0: Ada Cerita
2: dari Lesti aja lah.
0: Oke, boleh. Silakan salam-salamnya, Bahrain.
2: Salamnya dari Kang Maman. Makasih udah mampir ya. Terus ada Datu Apin, ada Anamir, Bunda Samba, terus ada Gapin ya. Terus ada Aimin, ada Pak Rati, ada Om Jomblo, ada Pak Alvin Belgolo, ada Daeni Kemeling ya, ada Pak Joko Purnomonya, ada lagi ya Bang Kapok, Eko Lok, ada Mas Norton, ada Mati, ada Pak Awi ya. Ada Pak Kapitan, jadi ya alhamdulillah ya tebar-tebar sama Nabila Balini, Pak Amin Panjang, Untuk semuanya, mangga Mbak Delita.
0: Oke, siap deh, Baren. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Baren ya. Dan untuk Mina Mogi di jelang wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat, mungkin kita bisa angkat satu penelpon lagi ya. Silakan ditunggu di 255-112 atau juga WhatsApp kita di 0811-720-9885. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam Nak Julita.
0: Iya, Mbak Jarwo gimana kabarnya sore hari ini?
2: Sehat, nunggu oleh-oleh dari Padang.
0: Oh boleh, oleh-olehnya sini. Masih kuat gak kira-kira giginya?
2: Ya, yang empuk-empuk aja sih. Akar, dodol.
0: Oh gitu, padahal aku bawanya batu dari Galodo loh.
2: Aduh, kirain rendang.
0: Batu itu mah. Lumayan lah Bang, untuk ngulek cabai di rumah.
2: Ya itu namanya gandik, gandik ya.
0: Oh gandik ya, aku bilangnya cobek.
2: Iya itu dari batu asli ya.
0: Bener, oleh-oleh dari Galodo.
2: Galodo ya udahlah, titipin sama Minan Susi aja.
0: Oh boleh. Oke, lagunya nih Mbah yang mau diputerin di sore hari ini ada Duka Dalam Cinta dari Elvi Sukaisi, ada Cerita dari Lesti, Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma.
2: Kalau boleh request aja lah nanti diputernya jam berapa, gak apa-apa.
0: Kalau ada tapi ya, mau lagu apa?
2: Judulnya Pertemuan.
0: Sebentar, dicari judulnya Pertemu. Yang nyanyi Roma Irama atau ya. Yunita Ababil?
2: Siap, Roma Irama aja.
0: Oke deh, boleh.
2: Banyak ngefans sama Pak Haji.
0: Oke, boleh. Nanti kalau gak keputer berarti setelah wahca ya.
2: Ya, gak apa-apa. Mau setengah lima juga gak apa-apa.
0: Oke, okay. Boleh siap. Mau salam-salam silahkan, Mbak Jarwo.
2: Udah mepet buat Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Wai Kanan. Pokoknya semua-muanya aja.
0: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Nak Julita bersama keluarganya di Padang, sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Mbak.
2: Terima kasih, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh dan Mbak Jarwo. Ya dan untuk Mina Mogi, kita dengerin dulu lagu yang udah di request sama Mina Mogi semua. Nanti setelah wahca pukul 16, kita akan lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Jadi untuk yang udah tulit-tulit, sabar dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah wahca pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wajah pukul 16 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto menyatakan Candi Prambanan merupakan simbol kuatnya hubungan peradaban antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama lebih dari 1000 tahun. Prabowo mengatakan kunjungan tersebut memiliki makna yang istimewa karena Candi Prambanan tidak hanya menjadi simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tetapi juga pengingat akan eratnya hubungan peradaban kedua bangsa. Menurut Presiden, hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerja sama di bidang politik, ekonomi, pertahanan, tetapi juga berakar kuat dari nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, serta sikap saling menghormati. Jejak hubungan tersebut masih dapat dilihat dan dirasakan hingga saat ini.

Mendagri Bima Arya Sugiarto mendukung pembangunan museum dan monumen bahasa di Pulau Penyengat Tanjung Pinang sebagai upaya memperkuat daya tarik sejarah dan budaya Melayu Kepulauan Riau atau Kepri. Menurut Bima, Kepri memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak daerah lain, yakni sejarah lahirnya bahasa Indonesia di Pulau Penyengat melalui pemikiran Raja Ali Haji. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Kepri yang berencana membangun Museum Bahasa di Pulau Penyengat sebagai sarana edukasi sejarah sekaligus pelestarian warisan budaya Melayu. Menurut Bima, karakter Pulau Penyengat berbeda dengan Batam yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan industri maupun Bintan yang berkembang di kawasan resor wisata. Demikian Wahca pukul 16, Moloko Tungga di Wahca selanjutnya.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: 98,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke, Demina Mogi masih bersama Julita Pustika di sore hari ini tentunya ya. Dan juga tentu kita masih lanjut di Pro Dangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan yang mau bergabung dangdutan sore hari ini bersama Julita, silakan bergabung bersama kami di 255112 atau juga di WhatsApp kita nih di 08 11 72 09 885. Oke deh, kita angkat penelpon di WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Iya, Wo Putri, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Sehat saya.
0: Alhamdulillah.
1: Jelita gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Wo Putri, aku tadi ketemu tahu sama anak mantu Wo Putri.
1: Siapa?
0: Juwita.
1: Oh, di mana lu, Nak?
0: Ketemu di sekolah ya? Tadi, sekolah anak.
1: Lah, emangnya dia di mana tinggalnya?
0: Di Pesawaran.
1: Iya, tah.
0: Iya.
1: Pesawaran di mana, sayang?
0: Aku di ini, arah Diniah Putri sana lagi, Bu Putri.
1: Astagfirullah. Ketemu di sekolah itu ya, IT itu ya?
0: Benar, tadi ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus katanya nanya, pernah ini gak, tahu gak namanya siapa sih? Kalau Bu Putri namanya Siti ya? Dipanggilnya Siti ya, cucunya?
1: Siti, dipanggilnya Siti.
0: Kataku, siapa gak kenal kalau Siti? Katanya, ini katanya, namanya Bu Putri. Oh iya, tahu kalau Bu Putri mah sering mengudara sama Udo juga kan.
1: Bu Putri mah cetar membahana ya.
0: Masya Allah, padahal cucunya udah ada. Masya ternyata Allah. Ya
1: cucu Siti yang tua diambil.
0: Cucunya ada berapa sih cucunya, Bu Putri?
1: Ada 14.
0: Masya Allah, aku kira baru 2 itu ternyata ya.
1: Waduh. 14, anaknya 7, banyak banget.
0: Masya Allah, tapi tetap cetar membahana cantik tiada tara.
1: Amin, amin, amin, amin. Pokoknya kalau gitu mah main dong ke rumah Uwa yang di Pesawaran.
0: Oh, Uwa Putri di mana rumahnya?
1: Uwa Putri kan di Wai Halim, tapi di Pesawaran juga ada. Pesawaran gitu. Yang nunggu ya itu Juwita.
0: Oke, jadi yang di gang SDIT itu punyanya yang ninggalin itu tuh ternyata rumahnya Uwa Putri berarti ya?
1: Iya. Yang nunggu mamanya Jelit, ini Juwita.
0: Iya, Juwita.
1: Si Juwita yang nunggu.
0: Bener. Oke.
1: Karena suaminya Juwita itu anak ini Uwa yang bungsu laki.
0: Oh iya, bener lakinya. Oh, yang paling bungsu berarti ya.
1: Iya, bungsu laki. Kapan-kapan main ya?
0: Iya, insyaallah.
1: Serius deh.
0: Iya, nanti ya? Kalau Uwa Putri kesana ntar aku juga samperin deh.
1: Oke deh, siap. Kan pasti jemput anak kan?
0: Benar, pasti jemput anak, terjemput. Itu mah enak, tinggal ngesot juga udah nyampe sekolah itu Maya Putri.
1: Nyampe. SD ya? Masuk SD?
0: Benar, masuk SD sama. Kemarin juga TK-nya bareng juga kemarin tadi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ternyata dunia sempit ya, Mbak Putri ya.
1: Kayaknya dunia sempit banget ya ternyata ya.
0: Benar.
1: Dan nanti kapan-kapan, kalau Uwo di sana, nanti Uwo WA ya.
0: Iya, boleh.
1: Ya?
0: Boleh.
1: Kirim aja nanti nomor ini.
0: Iya.
1: Cerita sama Uwo.
0: Nanti aku chat WA Putri.
1: Nanti Uwo kontak ya.
0: Boleh,
1: ya.
0: Siap.
1: Oke, lagunya apa deh?
0: Lagunya sore hari ini ada Jual Beli dari Rasmi KDI, Gelisah dari Kamelia Malik, Lagi-lagi Cinta dari Roma Irama.
1: Aduh, lagi-lagi cinta aja.
0: Boleh. Mau salam-salam silakan, Bu Putri.
1: Boleh. Salam-salamnya untuk Edo ya, terutama untuk Edo di Teluk, untuk Topan. Topan ini kemana nih ya? Gak pernah kedengeran lagi, biasanya dia rajin masukan.
0: Iya, belum.
1: Apa
0: nih.
1: Kurang enak badan nih anak apa ya?
0: Mungkin.
1: Saya nomor WA-nya ganti dia nih, jadi wonya bingung deh.
0: Oh.
1: Mau nanya dia.
0: Baru bergabung 2 hari ini lagi soalnya.
1: Iya. Kapannya dari ini ya? Jelita ya, abis dari pulang kampung apa ya katanya ya?
0: Iya, pulang kampung kemarin, Bu Putri.
1: Oh, pulang.
0: Iya.
1: Oke deh, kalau gitu ya lanjut ya.
0: Iya, silahkan.
1: Untuk Mbah Jarwo, Dodato Atin, untuk Atin Bolo-Bolo, untuk Bang Kamham, kemudian untuk Nurdin di Pulau Sebesi, Bang Narawi, Kang Maman, Kang Iran, Kang Irin ya, untuk ACB-nya juga, untuk mama-mamanya dulu nih ya.
0: Iya.
1: untuk Mama Putri, Mama Putri kirim nama sendiri. Untuk Mama Pungki maksudnya.
0: Iya.
1: Untuk Mama Pungki, untuk Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Nabila, Nabila juga udah lama tuh nggak masuk kan. Untuk Nabila di Wailuni, dan khusus untuk yang tersayang yang sedang ngopi di samping gua. Untuk
0: Udo.
1: Selamat ngopi deh.
0: Iya.
1: Kemarin mau datang ke ini ke tempat Medi?
0: Enggak.
1: Ini enggak datang ya? Jelita enggak datang ya, deh?
0: Enggak, aku masih di kampung kemarin, Wak Putri.
1: Oh iya, masih di kampung ya, Kak. Wak sana sama Udo bertiga sama anak Wak yang bungsu.
0: Masya Allah, lumayan ya perjalanan ya.
1: Lah lumayan banget perjalanan. Tapi Wak kan udah pernah lo, Dek, ke sana.
0: Oh.
1: Waktu bapaknya Medi meninggal. Wak tuh sama Medi udah seangkenan lo, seangkenan adek. Seangkenan adek. Jadi keluarga Medi udah pada tahu semua.
0: Oh, siap.
1: Oke, Dek, kalau gitu ya. Makasih unyi nego lah selagi monitor ya.
0: Siap.
1: Salam akun kemuakin dari Wak. Untuk jelitanya, salam sayang dari Uwo.
0: Iya.
1: Makasih adek ya.
0: Sama-sama Uwo.
1: Tabikun, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Uwo Putri ya. Dan Minamogi tentu yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut sore hari ini, silakan bergabung di 255112 atau juga di WhatsApp kita di 0817209885. Halo, assalamualaikum Rompat. Ternyata terputus ya. Dan untuk Minamu lagi yang nelpon ke WhatsApp nih, yang gak bisa kayaknya nih bertumburan ya. Tuh kan benar, Bang Topan gak bisa diangkat. Kayaknya tumburan nih ya, teleponnya nih ya. Kita angkat yang masuk di 255112. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke deh, terputus lagi ternyata ya. Kita coba angkat di WhatsApp. Oke, ternyata bisa angkat di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Pro 4.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Pro 4 RRI Balam Bandar Lampung.
0: Siap, Bang Topan gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah, kabarnya sihat. Wow, sihat selalu. Wow, beberapa hari biasa wow lagi pesanan lagi madet wow, jadi monitor terus gemes kok, tidak masuk.
0: Okay.
2: Ada 4 hari Kak Julita.
0: Berarti memang benar ya, Wak Putrinya mantau enggak ada Bang Topan mengudara ya.
2: Tapi kalau acara Lampung kalau udah dingin jam Bang Edo, terus kalau emang kalau paginya lagi beberapa hari ini lagi ya alhamdulillah lagi banyak rezeki lagi tuh, iya. Kak Julita.
0: Masih kesibukannya yang lebih utama ya.
2: Dan ditambah anak aku juga lagi minta yang baru-baru buat masuk sekolah.
0: Waduh, benar. Keperluan sekolah ada aja.
2: Iya,
0: ya.
2: Harta yang paling berharga adalah keluarga.
0: Oke deh, siap deh Bang Topan. Lagunya di sore hari ini Bang yang mau diputerin ini ada Lagi-lagi Cinta dari Roma Irama, Aku Bagai Tawanan dari Iis Dahlia, Cinta Hanya Sekali dari Iyad Bustami. Mau lagu apa?
2: Keren, mau yang cinta-cintaan lagunya. Ya yang Roma Irama aja, ikut Wak Putri aja bersama Udo lah.
0: Lagi-lagi Cinta ya, boleh lah. Wassalam-salam, silahkan Bang Topan.
2: Ya, sekali lagi terima kasih ya buat Wak Putri bersama Udo. Sehat selalu bersama Cucung. Cucungnya 14, jadi seunyin-unyin nih cucunya. Sehat selalu ya. Balak si lambannya di Kemiling, Wak. Terus di Pesawaran, Dwi Halim. Pokoknya alhamdulillah Wak Putri bersama keluarganya sehat selalu. Dan Kak Julita juga udah siaran lagi. Udah berapa hari Kak Julita?
0: Waduh, udah lama. Kayaknya lebih dari 2 minggu deh.
2: Oh, pulang ya?
0: Iya, lebih dari 2 minggu kayaknya aku.
2: Oh, karena aku baru dengar hari ini. Karena baru hari ini on air.
0: Benar, banyak
2: ya. Semoga yang di kampung di sana pada sehat ya Kak Julita ya.
0: Amin, terima kasih
2: Pak. Nah, lanjut ya Kak.
0: Silakan.
2: Buat Ena yang tersayang di Waikandis bersama Sela di Cempaka 3, sehat selalu. Yang di Waikandis orang ganteng udah masuk belum Kak?
0: Sudah.
2: Waduh, keduluan berarti. Ya orang ganteng Abdullah ya.
0: Yeah.
2: Bang Abdullah di Waikanan, Bang Ramli juga di Waikanan, jama Bang Darman di Y kanan, terus Muni Jama Kisinan Munir di Y kanan, Bunda Ilham di Y kanan. Kalau nyebut Bunda Ilham itu ingat anak sih, Kak.
0: Namanya sama ya.
2: Anak saya namanya Ilham. Mm-mm. Jadi kalau saya itu teringat sedikit ya, Kak ya. Mm-mm. Pas lagi umur 2 tahun. Kan kalau takbiran itu ya malam ya. Allahu Akbar walilah Ilham. Dia bangun, kenapa sih semua orang manggil Ilham katanya?
0: Tidur-tidur ya.
2: Ya pokoknya buat Bunda Ilham di Waikanan, Bunda Warkop. Mm-mm. Terus Muni jama di Bandar Lampung nih, jama Mbak Eni di Kemiling bersama cucungnya di Kemiling, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tugu Duren, jama Bang Ius Pundut Bidada, jama Bang Pendi ya, Dipa ya Bang Pendi ya. Mm-mm. Di Oku Selatan. Terus Muni jama Bang Raden Saka di Kalianda, jama Ayu Subsua Muni di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, jama Bunda Selpi di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, mm-hmm. jama Bang Amir Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung mm-hmm. Hampa Lampung Timur, jama Kanabila di Weluni, ACB di Panjang, Bang Gali di Teluk Betung Timur. Semalam alhamdulillah ya Bang, siapa ya, udah lama tapi udah nol lagi Bang, pokoknya siapa ya lupa, pokoknya yang debingi ya, acara debingi be ya di Pesawaran. Uh-huh. Selamat debi. Terus Muni jama Kang Maman di Palang Besi, jama Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, terus Muni jama Bang Taufik Hidayat di Metro, jama Bang Irin di Gunung Batu ataupun Ibu Ros di Kedamaian. Pokoknya seunyine spesial nih jama anaknya Kak Julita bersama suaminya, sehat selalu ya Kak.
0: Amin, terima kasih Bang.
2: Ya lagunya ditunggu ikutan Wa Putri Roma Irama ya.
0: Iya.
2: Udah, makasih Kak. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun ada Bang Topan ya, dan udah masuk juga di 255112. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Bunda Samba, Kak Julita.
0: Oke, Bunda Samba gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya, Kak Julita?
0: Alhamdulillah sehat. Ceria banget sih Bunda Samba nih. Iya dong, tahu dong suaranya kan cerah renyah gitu jadi. Jadi cantik auranya tuh langsung terpancar gitu Bunda Samba. Amin amin amin. Kayaknya lauknya apa tadi, kerupuk ya. Jadi renyah ya Bunda, aku jadinya ikutan happy bawaannya nih kalau sama Bunda Samba nih.
3: Iyalah,
0: hmm.
3: harus itu.
0: Oke deh, lagunya nih Bunda Sama yang mau diputerin sore hari ini ada Lagi-lagi Cinta dari Roma Irama, Aku Bagai Tawanan dari Iis Dahlia, Cinta Hanya Sekali dari Iyet Bustami. Mau lagu apa? Nah,
3: itu, Cinta Hanya Sekali aja lah ya.
0: Boleh. Oh, salam-salam silahkan Bunda Samba.
3: Yang baru turun topan ya. Selamat sore. Ada Edonya, selamat sore. Ada Jomblo, ada Asep, ada Tepetung, Kang Maman ya, selamat sore. Mm-mm. Ada Ayah Tertua ya, selamat sore. Ada Tepetung, Bang Fendi, aku terasa selamat sore. Ada Mbak Putri, ada Mbak Heni, selamat sore. Mm-mm. Ada Mbak Ini, selamat sore. Ada Bang Senen, selamat sore. Ada Bunda Rosi Boranya, selamat sore. Ada Mama Pungki, selamat sore. Ada Nabilanya, selamat sore. Ada satu Ham-ham Madariko, selamat sore. Mm-hmm. Yang di kanan ada Istinan Monir, selamat sore. Ada Pak Darman. Ada satu, aduh pada lupa. Semuanya lah deh.
0: Oke, siap Bunda Samba.
3: Terima kasih waktunya Kak Julita. Mudah-mudahan kita
0: sehat. Amin.
3: Assalamualaikum, tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, dia ada Bunda Samba ya, dan tentu Minamwagi yang pengen kayak Bunda Samba gitu ya, Woputri ataupun Bang Topan, silakan mengudara tentunya bersama kami di Prodangdut sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang sudah di pukul 16 lewat 30:35 ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih 25 menit lagi. Yang mau bergabung di Prodangdut sore hari ini masih ditunggu hingga pukul 17. Halo, Assalamualaikum perempat.
4: Assalamualaikum juga Mbak Julita ya.
0: Iya, ini dengan siapa ya?
4: Dengan Mang Darman, seputaran stasiun kereta.
0: Oke deh, Mang Darman, gimana kabarnya sore hari ini?
4: Sehat-sehat aja, Mbak Gita.
0: Alhamdulillah, sehat selalu Mang Darman ya.
4: Iya.
0: Iya, udah ngopi belum nih, Mang?
4: Baru ngopi, baru. Sama pisang goreng.
0: Waduh, cocok bener ya sore-sore gini, iya, nyantai
4: sayang
0: dengerin.
4: Sayang Mbak ceritanya jauh, kalau deket lempari.
0: Waduh, tangkep dong jadinya nanti ya.
4: Iya.
0: Oke okay deh.
4: Lagunya apa nih Mbak ya?
0: Lagunya nih yang mau diputerin sore hari ini Mang Darman ada Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama. Cinta ya. Hanya Sekali dari Iyet Bustami. Aku Bagai Tawanan dari Iis Dahlia. Mau lagu apa, Mbak?
4: Nah, kalau lagunya ikutan aja, Mbak.
0: Boleh.
4: Ini mau salam-salam sedikit, Mbak, ya.
0: Boleh, silahkan, Mang Darman.
4: Buat Bang Senen.

Kevin, abang isinan Munir, wah putrinya Mbak Julia, Mbak Eni, ada

0: นายบันบุนดารสAbang Apin, Abang Jomblo, Abang Bolo-Bolonya, ada Mbak Jarwo, Abang Ilham, Bunda Ilhamnya, buat kru-kru Waikanan, ada Bang Arif, Bang Nando, Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Bonita,supaya diberi kesehatan panjang umurnya.
1: Amin.
0: Buat ten-ten yang tidak kenapa semuanya selamat siang. Buat Mbak Julitanya selalu diberi kesehatan.

0: yang hati-hati aja ya.
1: Siap, Mang.
0: Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabi pun.
1: Iya pun, oke deh. Ada Mang Darman di seputaran rel kereta ya. Dan tentu masih ditunggu di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
2: Waalaikumsalam Perempat, selamat sore Mbak Julita.
1: Iya, selamat sore juga Bang Tajudin. Gimana kabarnya di Minahasa?
2: Sehat, Alhamdulillah. Baru kembung dari sariawan ini Mbak Julita.
1: Waduh, sariawan, kayaknya kurang minum vitamin C kali ya Bang Tajudin ya.
2: Ya, jadi kemarin waktu gak ketemu Mbak Julita hampir sebulan itu mungkin ada lagi sakit sariawan.
1: Gitu, jadi gak mengudara atau tetap mengudara?
2: Tetap.
1: Tetap mengudara ya.
2: Iya, katanya Mbak Julitanya kan lagi pulang kampung.
1: Akunya lagi pulang kampung, tapi udah sehat ya Bang Tajudin ya.
2: Sudah sembuh.
1: Sudah sembuh, Alhamdulillah. Sehat selalu Bang Tajudin ya.
2: Iya.
1: Oke deh, lagunya nih mau diputerin, mau request atau mau ngikut aja?
2: Ikut aja.
1: Oh, ikut aja. Mau salam-salam?
2: Kita gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, aku baik juga. Tentu happy ya setelah pulang kampung tentunya ya.
2: Iya, bagus gitu. Biar siarannya juga lebih bagus. Bukannya yang sebelumnya gak bagus sih. Cuma kalau ada liburan kan mungkin lebih fresh gitu ya pas siarannya.
1: Benar, jadi refreshing otak, bawaannya jadi happy lagi ya Bang Tajudin ya.
2: Kalau dipaksain siaran terus gak refreshing kayak gimana gitu, yang kurang aja.
1: Gitu, jadi meskipun takutnya butek bukan, gitu.
2: Meskipun aku bukan penyiar, aku tahu kayak yang seperti itu Mbak Tuy.
1: Oke deh, makasih pengertian. Kalau Bang Tajudin sendiri ngomong-ngomong, kapan terakhir liburan?
2: Kalau libur sih nggak menentu ya. Akhir itu pasti ada. Kalau libur apa nih, libur panjang atau libur pendek?
1: Liburan, mungkin libur panjang atau libur pendek, tapi yang kayak ya benar-benar menikmati liburan, menyempatkan waktu untuk pergi berlibur gitu ke suatu tempat gitu.
2: Ya, pas itu sih kalau mungkin hari-hari tak ada tanggal merah gitu mungkin.
1: Tapi masih libur seputaran Minahasa.
2: Iya, nggak kemana-mana, ke dekat-dekat sini aja.
1: Oke deh.
2: Ya, jauh.
1: Mau salam-salam Bang Tajudin?
2: Ya. Salam buat semuanya aja deh Mbak Julita. Nggak disebutin satu per satu banyak soalnya.
1: Iya.
2: Cuaca di sana gimana Mbak Julita? Panas juga?
1: Di sini cuacanya panas, mendung gitu sih. Belum ada hujan. Hujan ada sedikit, tapi lebih dominan panas sih Bang.
2: Jadi itu aja. Mbak Julitanya, makasih, sampai ketemu lagi, jaga kesehatan. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Julita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Bang Tajudin di Minahasa ya. Dan pro dan sore hari ini gak pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kita dengerin dulu lagu tentu yang udah di request sama Mina Mogi semua ya. Ada Lagi-Lagi Cinta dari Roma Irama.

Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1884. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

98,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara di Pro Dangdut sore hari ini. Dan terima kasih banyak tentunya untuk Minamuagi yang sudah request lagu, kirim salam juga tentu berbagi cerita di sore hari ini ya. Dan kebersamaan Julita tentu masih berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Yang mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hal ini, kebijakan ini juga sejalan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN yang menetapkan luasan LP2B minimal 87% secara agregat. Dan atas capaian tersebut, Kementerian atau RBPN menyambut baik komitmen Gubernur Sumbar termasuk seluruh bupati dan wali kota yang mendukung penuh LP2B sebab realisasi target itu diharapkan menjadi pendukung tujuan program ketahanan dan kedaulatan pangan yang sedang digagas pemerintah pusat. Ke informasi selanjutnya, Kementerian Pariwisata berupaya untuk memperkuat penyelenggaraan event dalam rangka meningkatkan minat wisatawan baik mancanegara maupun nusantara untuk berkunjung ke sebuah daerah. Juru bicara Kemenpar Nia Niscaya ini mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata ini telah menempatkan program Event by Indonesia sebagai satu antara 5 program unggulan 2026. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten serta stakeholder pariwisata untuk melaksanakan program event dalam penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN, Event Internasional by Indonesia, Event Nasional by Indonesia, Pentas dan Cross Border Festival, promosi dan pendukung Ivana Miche serta program lainnya. Yang menyebut sebanyak 125 event festival, karnaval dan pertunjukan budaya dan kegiatan kreatif dalam KIN 2026 yang berlangsung selama 1 tahun penuh di 38 provinsi seluruh Indonesia telah menjadi daya tarik persebaran wisatawan di berbagai daerah. Demikian Wahca pukul 17, Molokutunga di Wahca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga ah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minam lagi. Kekayaan budaya daerah ini terus menjadi daya tarik ya, yang tentunya perlu diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dan salah satu caranya ini adalah tentu melalui dunia fashion ya, salah satunya di mana ini bisa mampu mengangkat nilai tradisi dalam balutan karya modern. Dan upaya inilah juga nih yang dilakukan oleh Kabupaten Pulau Pisau yang mempromosikan salah satu warisan budaya khas daerahnya. Dan informasinya itu sebanyak 29 peserta ikut dalam lomba peragaan busana Sinta Benang Bintik yang dilaksanakan Dekranasda Kabupaten Pulau Pisang untuk memperkenalkan motif batik khas Kabupaten Pulau Pisang kepada masyarakat luas. Bupati Pulau Pisang Ahmad Rifai ini mengatakan Sinta Benang Bintik Pulau Pisau memiliki makna yang sangat dalam. Kata Sinta berarti cinta, mencerminkan rasa cinta dan kebanggaan yang mendalam terhadap warisan luhur budaya. Dan menurutnya benang bintik adalah sebuah mahakarya seni yang syarat dan akan makna filosofi dan identitas masyarakat Dayak, khususnya di kabupaten setempat. Ia berharap penggunaan batik khas Pulau Pisau ini dapat diperluas hingga ke lingkungan pendidikan. Dan Minamwangi tentu ya, melalui peragaan busana tersebut, batik benang bintik ini diharapkan semakin dikenal tidak hanya di kabupaten di Kalimantan Tengah, tetapi juga tentu di tingkat nasional. Jadi selain melestarikan warisan budaya, kegiatan ini juga menjadi sarana nih untuk mendukung para perajin lokal dan memperkuat promosi produk unggulan daerah.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi, pemerintah ini mulai menyiapkan ya penyelenggaraan haji di tahun 2027, termasuk juga tentunya merumuskan skema pembiayaan agar nantinya ya pelaksanaan ini tetap bisa berjalan dengan optimal dan tentunya lebih terjangkau nih bagi calon jamaah. Usulan biaya yang lebih efisien ini pun menjadi salah satu fokus pembahasan. Dan informasinya itu Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj mengusulkan calon jamaah hanya membayar sekitar 42,8 juta untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah atau di tahun 2027 Masehi dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji, yakni sebesar 107 juta. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak ini mengatakan usulan tersebut dilakukan dengan mengubah komposisi pembiayaan antara setoran jamaah dan nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji pada musim haji sebelumnya. Ia menjelaskan usulan BPIH sebesar 107 disusun berdasarkan perhitungan rasional dengan mempertimbangkan kenaikan sejumlah komponen biaya penyelenggaraan haji. Dan menurutnya kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya aftur, tarif penerbangan serta berbagai layanan haji yang disediakan pemerintah Arab Saudi seperti akomodasi hotel dan fasilitas tenda di Masyair. Dan meski demikian, pemerintah haji dan umroh ini menegaskan tidak ingin membebani jamaah di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Jadi oleh karena itu pemerintah ini tetap mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan haji kepada Komisi 8 DPR RI, yakni porsi yang dibayarkan jamaah ini menjadi 40% dari total BPIH, sedangkan sekitar 60% ditanggung nilai manfaat BPKH. Dan minamuagi itu tadi ya informasi di mana Kemenhaj ini mengusulkan jamaah ya untuk haji di tahun 2027, dan usulan tersebut tentunya akan dibahas lebih lanjut ya bersama pihak terkait sebelum tentunya ditetapkan secara resmi. Dan juga diharapkan semoga skema pembiayaan yang disusun ini dapat memberikan kepastian nih bagi calon jamaah sekaligus menjaga kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2027.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi akan kami hadirkan lantunan lagu-lagu Islami. Jelang nantinya kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan kajian ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan yang

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, setelah kita akan bergabung ke Pro 1 dari Bandar Lampung untuk sama-sama mendengarkan lanturan ayat suci Al-Quran, dan kemudian akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Furqan ayat 45-50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan selamat melanjutkan, maksud kami selamat melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Anda yang melaksanakannya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompa FM, suara budaya Lampung.

0: Ya, Mak, apa? Apalagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
1: Ya, tolong dulu Mak ini, Nak.
0: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
1: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
0: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
1: Untuk bikin kue, Kidah, Nak.
0: Nah, kue apa mau pakai daun pisang? Jaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong iya, Mak, pakai daun pisang.
1: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah kue sekubal.
0: Males nama lah.
1: Udah tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
0: Ya.
1: Udah sana. Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak. Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan.

0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
1: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin, lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya risiko lebih tinggi menjadi stunting.
2: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
3: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
2: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
3: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
2: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
3: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
2: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
4: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
5: Rompas FM, suara budaya Lampung.
6: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
7: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Yang terbersit di benak kita adalah Gunung Krakatau. Badak bercula satu di ujung kulon, ataupun mendengarkan bisikan alam yang menyapa lembut dalam kemurnian suku Baduy. Namun kehadiran kami di sini bukan untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi kita mencoba memotret salah satu tradisi budaya di daerah Banten, Rampak Beduk. Rampak Beduk merupakan kesenian yang memainkan alam.

menarik dan atraktif. Konon kabarnya, kesenian rampak beduk ini tumbuh dan berkembang di daerah Pandeglang. Pada awalnya, beduk digunakan oleh masyarakat sebagai penanda datangnya waktu sholat. Ayo!

0: Kesenian ini pun berlanjut dengan sering diadakannya pertandingan antar kampung atau adu beduk. Selain sebagai sarana berkreasi, permainan beduk menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan, kemudian berkembang menjadi seni tradisi. Lalu apa keistimewaan rampak beduk dengan beduk-beduk lainnya yang juga terdapat di sejumlah daerah di Indonesia? Pak Kemi, seorang budayawan dan pemain rampak beduk, menuturkan.
1: Yang disebut rampak beduk itu adalah rampak itu bersama. Memukul beduk secara bersamaan dengan irama yang sama, dengan pukulan yang sama. Dan beduknya itu akan dihias. Entah dicat, terus ada aksesoris di lingkaran beduknya itu ada selendang. Terus di dudukan beduknya pun bervariasi.
0: Di panggung pertunjukan nampak 10 pemain rampak beduk tengah mempertontonkan kemampuan memukul beduk secara berirama.

0: Dalam pertunjukannya, para pemain tidak hanya memukul beduk saja. Mereka juga melakukan berbagai gerakan tari yang membuat pertunjukan semakin menarik, sehingga muncullah berbagai kreasi baru dan unik. Ya, seni dan kebudayaan terus tumbuh dan berkembang seiring niat Ibu Maya, pengelola teater seni di Banten, yang tergerak untuk ikut melestarikan tradisi budayanya.
1: Buat saya ini adalah sebuah pengabdian yang luar biasa. Bagaimana sebuah ketahanan budaya bisa kita lakukan, gak cuma ngomong tok, tapi kita berbuat, kemudian bisa memotivasi. Akhirnya mereka dengan sendirinya melakukan sebuah usaha pelestarian kebudayaan itu gitu. Kami niat luhurnya cuma untuk bagaimana sebuah nilai-nilai warisan budaya ini terpelihara dan terjaga.
0: Rampak beduk Banten yang mempesona dan dinamis telah lama ikut mewarisi adat istiadat sebagai kekayaan kebudayaan Nusantara Indonesia. Inilah sekelumit eksotisme Banten. Mempesona, menyimpan kekayaan budaya yang tak lekang oleh waktu.
2: Sing balik deh ka Banten, sing nyaah ka Banten, sing nineng ka urang Banten. Artinya, teringat Banten, sayang kepada Banten, dan senantiasa datang lagi ke Banten.
0: Mari, datang dan nikmati keindahannya.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minum lagi masih bersama Julita Pustika ya di malam hari ini. Dan tentunya berbagai upaya ini terus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ini sekaligus sebagai pendorong praktik budidaya yang tentunya lebih ramah lingkungan ya. Dan salah satunya yaitu melalui dengan pemanfaatan pupuk hayati yang dinilai mampu menjaga kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Informasinya yaitu pemerintah Provinsi Lampung ini mengalokasikan pengembangan pupuk hayati cair atau PHC di 800 lokasi desa yang ada di wilayahnya pada 2026 untuk meningkatkan produksi sektor pertanian. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA Provinsi Lampung Endang Wahyuni ini mengatakan pada 2026 ini pemerintah daerah telah mengalokasikan pengembangan pupuk hayati cair di 800 lokasi di desa yang ada di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung dengan nilai anggaran yaitu sebesar 11,6 miliar rupiah. Ia menjelaskan sebelumnya pada 2025 pelaksanaan pengembangan pupuk hayati cair ini telah dilaksanakan di 500 lokasi di desa. Penggunaan pupuk hayati cair ini diharapkan akan berdampak bagi sektor pertanian seperti akan membenahi kualitas tanah lahan pertanian, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk sintesis, menurunkan biaya produksi usaha budidaya pertanian dan juga tentu meningkatkan ya produktivitas tanaman dan juga pemberdayaan petani melalui kelompok menuju kemandirian pupuk. Dan minumlah gitu tadi ya informasi di mana Pemprov Lampung ini mengembangkan pupuk hayati cair. Dan tentunya ya pengembangan pupuk hayati cair di ratusan lokasi ini tentu diharapkan juga bisa meningkatkan hasil panen ya, menekan biaya produksi petani serta juga mendukung nih terwujudnya sektor pertanian yang tentunya lebih berkelanjutan. Program ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat ketahanan pangan melalui inovasi di bidang pertanian.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamuagi. Ini ada momen menarik yang terjadi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan di Indonesia, di mana selain membahas kerjasama untuk kedua negara, Presiden Prabowo bersama Perdana Menteri India ini juga menyempatkan diri nih untuk mengunjungi salah satu ikon budaya kebanggaan Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Di mana Presiden Prabowo Subianto ini berfoto bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Ini usai meresmikan kerjasama konservasi dan restorasi warisan budaya di Candi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Narendra Modi ini untuk melihat serta menindaklanjuti kerjasama restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan. Dan tentunya kunjungan ke Candi Prambanan ini juga menjadi kesempatan ya untuk memperkenalkan keindahan dan juga nilai sejarah warisan budaya Indonesia kepada tamu negara. Dan juga tentu diharapkan momen tersebut ini juga semakin mempererat ya hubungan antara Indonesia dengan India, sekaligus nih bisa menarik minat wisatawan mancanegara untuk bisa berkunjung ke tanah air.

Suara Budaya Lampung. Lampung 8,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi tidak terasa ya. Tuntas sudah Julita menemani Minamwagi dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan kemana-mana, kasus lainnya akan ada Bang Leonardo yang akan menemani Minamwagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julita Pustika, pamit undur diri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Wahca jam siwa belas.
2: Minamogi, dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahca pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota atau Pemkot Bandar Lampung memperkuat sistem mitigasi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Bakung serta mengedepankan pencegahan menghadapi musim kemarau. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Bandar Lampung Budi Adi Ardianto ini mengatakan bahwa dalam upaya mitigasi kebakaran tersebut, DLH telah menyiapkan tandon air di sejumlah titik di TPA Bakung sebagai sumber air untuk penanganan awal apabila muncul titik api sebelum kebakaran luas. Dan tingginya volume sampah yang masuk

menambah jumlah koperasi penyaluran kredit ultramikro atau UMI bagi UMKM melalui Special Mission Official atau SMV Kemenko sebagai opsi pembiayaan kreatif. Dari juga mengatakan pemerintah daerah terkait untuk mengembangkan koperasi yang dapat menjadi penyalur kredit UMI bagi UMKM. Ia juga menjelaskan di Provinsi Lampung, koperasi yang telah aktif menjadi penyalur UMI ada di Raja Basa Bandar Lampung dan akan bertambah kembali satu koperasi penyalur UMI, yakni koperasi petambak udang di Pasena yang saat ini dalam proses pengujian serta pemeriksaan secara untuk memastikan kinerja koperasi sehat. Demikian Wahca pukul 19 Moloko Tunggadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

0: memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
1: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
0: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
2: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas ya? Nah, dua kali pengiriman. Lolos, ya.
0: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
4: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
5: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
4: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
6: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
5: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
8: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
7: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba berbuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
8: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
9: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
8: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
10: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
11: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
10: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
12: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketemu cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
13: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa,
12: nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
10: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
13: Sepertinya Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kardir Karding mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
14: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system. Itu satu.
13: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
15: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Fisheries and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
13: Sampai yang saya katakan, FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
16: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
17: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
16: Ketua Umum PBPI Galih Muntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
18: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, gak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya gak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
16: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikutsertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bandung.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging banget. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: Kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh, kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
1: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya, ada jauh.
1: Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
0: Itu
2: lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama adegan filmnya?
0: Oh, bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay. Ya.
5: Itu tergantung dari kita dan filmmakernya. Mana? Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
0: Iya. Yeah.
5: Oh,
0: iya.
5: Saya bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Faris.
1: Oh. Liriknya. Oh. Oke. Okay.
0: Semua
5: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, jiplak doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
6: 11.
0: Nice.
6: 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9
0: lagu. Oke. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Mm-hmm. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh, benar.
5: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
5: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
5: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah, itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah seperti itu.
0: Itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh. Hmm. Akhirnya check out juga gitu.
5: Ya,
0: benar. Penting padahal. Iya. Ya susah tuh.
1: Yang penting-pentingnya ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Bener sih,
5: itu mengelola hawa nafsu.
1: Bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya?
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
5: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
5: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mana skala prioritas tuh.
0: Yeah, yeah.
5: Bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya sama bro dua ya.
1: Iya.
0: Semoga
1: iya.
0: bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet. Bisa ya.
0: Kalau udah masalah. Thank you. Oke, lagu kedua. Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romainama.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Romainama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya. Yeah.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. artinya di tahun itu sudah masif nih
0: benar
5: perjudian. Praktik perjudian sudah masif gitu dan sampai hari ini berkembang terus bertransformasi ke digital ya di online gitu sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya
0: iya sih
5: ternyata dia menjudi. Nah kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan gitu dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan main judi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
0: Iya sih.
1: Benar-benar.
0: Dan gimana?
5: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi.
0: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
5: Iya,
0: lagu yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
5: Wah.
0: Kami sih senang banget ya. Maksudnya mana gitu lagi.
5: Oh,
0: oke.
5: Enggak gitu. Ya pasti... Gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
1: Bersyukur lah
5: dikasih izin untuk memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren.
3: Bagus banget. Biasa aja.
0: Keren.
1: Cool aja, cool.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
5: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
6: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
5: resah
6: gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
6: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
6: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
6: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Yeah.
6: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
6: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini
0: gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
1: Benar-benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
1: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
1: Benar.
0: Judi versinya dari Sound of Panca.
1: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
5: Sorry CKP-nya.
1: Oke, langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
0: Let's go.
1: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judi. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Ke sini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: serius.
3: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti Paku. Coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya
0: untuk
1: jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita nggak ditawar sih, langsung
1: deal.
2: Ngeri. Nggak boleh diskon nih,
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin
3: soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Oke. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Oke. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini nih ada, ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu
0: yes.
3: ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena tadi, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judi. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah dengan semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
1: Enggak kelihatan. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak.
1: Intronya Lelah Hati.
3: Iya. Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
4: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat. Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
3: Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Ku
3: harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi.
3: Betul. Terus ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir berwarna merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan
3: ya, teman-teman. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir. Waduh.
1: Nyari-nyari petir yang
0: ditutupin. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Tidak boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion. Dia dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Produ FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti habis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Banjar.
0: Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Panca ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau Panca.
3: Makasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin. Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil. Nyicil tadi. Nyicil.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
3: benar. Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di
2: nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: tentang bola, Rudu RR di Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Good morning Canada time.
2: Teman bola kamu.
3: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR di Bandar Lampung.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Jaga malam kali ini kamu bakal temenin dengan Ica Diska
1: dan Sondaro Kartiko, teman Pro 2,
2: dan Azmi Ananta, hanya di Movie Zone.
0: Mood on,
2: movie on.

0: Kalau mau ngobrol dua hari ini di Movie Zone ada Saudara Kartiko,
1: ada Ica Adiska dan
2: Azmi Ananta.
0: Oke. Okay. Yes, dan kita bakal ngebahas tiga film keren ya.
1: Betul.
0: Di watchlist. Yang pertama ada film Avatar The Last
1: Airbender Season 2.
0: Terus dan selanjutnya
2: ada film yang masih fresh banget baru keluar hari ini di Indonesia,
1: bener,
2: yaitu Moana Live Action.
1: Benar. Dan katanya Moana Live Action ini fun fact-nya teman Pro 2, hari ini pertama kali tayang di Indonesia itu karena lebih cepat ya.
2: Betul, karena di negara lain itu di jam 10 di jam 10
1: di tanggal 10. Wow.
0: Dan sekarang nanti kita juga bakal bahas BTS ya,
1: yeah,
0: behind the scene-nya film Avatar juga sama Pro 2. Dan
1: bener,
0: nanti terakhir kita juga ada off script.
1: Benar.
0: Kita bakal
2: berperan film jadi Moana.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Movie Zone, only on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bareng kita bertiga malam ini. Tentu aja di malam ini kita bakal ngebahas film-film yang wow banget pokoknya. Benar.
1: Yes, tahun pro 2. Jadi tadi seperti yang udah gue kasih tahu juga ke kalian semua ya. Kita kasih tahu ke kalian semua bahwa nanti kita bakal bahas 3 film seru yang bakalan kita kasih tahu informasi-informasi menarik di balik film itu tentunya.
2: Benar. Jadi teman pro 2, yang pertama itu nanti kita bakal ada Avatar The Last Airbender season 2.
1: Kan udah,
2: tadi ada yang kurang itu, satu tuh. Kita belum nyebutin Death of Robin Hood.
1: Oh,
2: itu iya, memang surprise bener. Gitu loh.
1: Oh, iya, lewat jadi betul. Tadi.
2: Iya, benar.
1: Tahun pro 2 kalian ini berarti malam Rabu ya?
2: Iya. Benar. Malam Kamis.
1: Oh, malam Kamis. Iya, sorry. Sorry. Biasanya kalau malam weekdays kayak gini bioskop sepi tahun pro 2.
2: Benar.
1: Cuma kali ini di hari ini kayaknya bioskop rame.
2: Kenapa tuh?
1: Penayangan film Moana.
2: Moana live action-nya, benar.
1: Dan konon katanya, tadi kata si Ica ya, Ca?
0: Ya, betul.
1: Tadi katanya filmnya kita di cepat di
0: salah satu yang paling cepat.
2: Iya, salah satu yang paling cepat duluan. Benar.
1: Iya. Tapi kalau lo pribadi nih ya, kalian berdua dari 3 film ini lo paling prefer pengen nonton yang mana?
2: Gua paling prefer sebenarnya mau yang Death of Robin Hood sih.
0: Oh, kenapa?
2: Karena ya kayak yang kita tahu Death of Robin Hood ini kan biasanya kita tahu itu dia seorang pahlawan ya. Kayak mencuri dari orang kaya buat dibagiin ke rakyat miskin gitu. Nah, tapi katanya di Death of Robin Hood kali ini itu tuh tentang dia tuh penjahat. Jadi dia tuh pembunuh, penjahat, dan ada satu insiden yang bikin dia menyesal dan bertaubat gitu.
1: Kalau Asmi?
0: Kalau gue dari film The Avatar The Last Airbender, karena ini kan film saat kita kecil dulu suka nonton kartun ya.
2: Bener.
0: Dan sekarang itu diangkat jadi live action ya. Jadi kayak penasaran banget sih.
1: Jadi makin relate ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, karena kalian udah milih 2 film itu dan gue sekarang mau ngebahas milih satu film. Yang kalian pilih yaitu Moana live action.
2: Bener.
1: Sama halnya kayak si Asmi, karena sebelumnya gue kartunya juga nonton.
2: Benar.
1: Oh, okay. Cuma ada fun fact-nya nih.
2: Apa tuh?
1: Waktu nonton di film kartunya gue ketiduran. Jadi kayaknya gue harus nonton yang Moana live action ini.
2: Nah,
1: kalau kalian nomor 2 di rumah kalian gimana, atau yang lagi di jalan nih dengerin kita siaran, mungkin mau OTW ke bioskop,
0: betul, atau udah nonton film Moana-nya hari ini, mungkin bisa ceritain kita hanya di nomor WhatsApp kita 081799259925
2: atau di Instagram kita @pro2bdl.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB dan Majaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di

0: berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek social media.

0: Oke, teman Pro 2 masih bareng kita bertiga yang bakal ngebahas 3 film yang udah kita sebut di awal tadi. Tadi kan kita udah spill nih ya film yang bakal kita bahas dan kali ini kita bakal kupas tuntas tentang film ini.
1: Oke.
2: Jadi seperti yang kita tahu 3 film ini punya nuansanya yang beda-beda ya.
0: Benar.
1: Yang pertama ada film Avatar yang tadi dijagoin sama si Azmi. Tadi ngulik lagi ya. Tadi Azmi bilang kalau misalnya live action ini dia suka karena sebelumnya udah nonton kartunya. Gitu. Terus di sisi lain ada lagi enggak yang mungkin punya kekuatan sendiri nih film ini nih Azmi?
0: Karena gua suka
1: nonton film ini.
0: Gua suka film ini pertama tentu aja kembali lagi gue bilang ini teman gue saat kecil, gue nontonnya dari kecil dan sekarang ada live actionnya tuh nemenin gue dewasa, jadinya kayak yang ini udah berasa jadi teman gue sendiri, gue jadi berasa ikut teman perjalanan dia sendiri.
2: Tapi lu punya ekspektasi sendiri nggak sih ke pemerannya kah gitu,
1: ke plot twistnya kah
2: bener.
1: Gitu kan
0: sebenarnya ekspektasi gue cukup tinggi karena kan ini pengendali elemen gitu ya. Tentu aja gue ekspektasinya kayak bagus gitu lah tentang pengendalian airnya dan lain sebagainya, nggak ketara editannya gitu
2: kayak ya
0: biar kayak live action ini kan
2: bener.
0: Biar lebih oke aja dan dengar-dengar katanya di season 2 ini emang lebih oke dibandingkan season 1 kemarin.
2: Kenapa tuh?
0: Karena kayak budgetnya lebih tinggi.
2: Oke.
0: Lebih tinggi. Bahkan angle-nya itu nambah 30 cm dari season 1 ke season 2. Karena jarak syutingnya itu lumayan panjang.
2: Bener.
0: Dari season 1 ke season 2.
1: Iya, apa tingginya?
0: Iya, tinggi badannya tuh naik 30 cm sampai.
2: Iya, karena angle-nya memang masih masa pertumbuhan.
1: Oh iya. Iya.
2: Sesuai umurnya.
1: Dan ternyata ini si Eng yang di season 2 ini adalah yang diperankan sama si Eng yang film 1.
0: Iya, yang di season 1.
2: Benar-benar.
1: Karena gue enggak ngikutin ini kalau film yang ini. Gue baru nonton trailernya doang lewat kan di YouTube.
2: Benar.
1: Gitu.
2: Terus kalau misalkan dari alurnya sendiri tuh gimana, Mi?
0: Nah, kalau di season 1 itu dia Eng itu lagi belajar pengendalian air. Terus di season 2 ini dia bakal ngendaliin tanah, belajar pengendalian tanah di negara
2: ya berarti.
0: Bang Sing Se.
1: Ini tanahnya tanah sengketa bukan?
0: Bukan.
1: Kalau dari tanah itu kan bahaya ya.
0: Dengar-dengar tanah liat buat kendi dia.
2: Oh, tapi gue denger sih katanya juga di sini kan ada Zuko tuh ya.
0: Ya, Zuko.
2: Nah, Zuko udah mengalami konflik batin tuh.
1: Eh, sorry, Zuko tuh yang mana sih?
0: Ya, pengendali api.
1: Nah, itu jagoan gue tuh. Kalau di kartun rambutnya merah bukan?
2: Iya. Karena paling cakep sih kalau gue.
1: Bener-bener.
2: Karena paling cakep.
1: Gue lupa, soalnya yang suka nonton film ini almarhum kakak gue.
2: Okay. Jadi katanya Zuko sini udah mengalami konflik batin. Dia ngikutin apa kerajaannya, mengejar kehormatan atau ngikutin kata hatinya, udah mulai terketuk gitu.
0: Terus akhirnya dia sholat istikharah nyari jawaban.
1: Nah, ini selanjutnya nih nomor 2, film yang kedua ya, Moana live action. Kalau film ini tadi kita juga udah kasih tahu ya bahwa film ini adalah adaptasi dari film animasi sebelumnya dan yang mau running sekarang ini salah satunya adalah jagoan gue juga ini.
0: Siapa tuh?
1: Iya kan?
2: Ya, oh, ya benar.
1: Dwayne Johnson. Nah, si Dwayne ini adalah jagoan gue juga bukan cuma di segi film doang.
0: Tapi di
1: game SmackDown.
2: Tahu,
1: di PS2 tuh dulu ada game ini WWE. Nah, gua kalau SmackDown mainnya lawannya pasti jagoannya pasti dia.
2: Oke.
1: Nah, terus film ini juga ngangkat lagi kembali kisah nyata si Moana-nya ya. Seorang gadis yang pemberani dari sebuah pulau yang ada di Pasifik yang dia tuh mutusin buat pergi untuk berlayar demi menyelamatkan tanah kelahirannya di kampung halamannya gitu.
2: Iya benar.
1: Berdasarkan trailer resminya kemarin yang udah rilis dan FYI juga nomor 2 tadi udah kita kasih tahu juga ya kalau misalnya film ini tayang perdana hari ini
2: banget
1: di Indonesia.
2: Terus terus juga fun fact-nya teman-teman Pro 2. Nah, kalau yang versi Indonesianya soundtracknya ini diisi sama
0: Liodra.
2: Terus namanya Liodra ya Allah. Liodra gitu.
0: Dan hari ini sebenarnya mereka tuh lagi ngebuka acara pembukaan film Moana. Itu ada penampilan Liodra sama Amora secara langsung di Jakarta.
1: Ya, jadi selain nonton filmnya ada juga nonton konsernya.
2: Bener.
1: Ya. Kapan lagi kan? Bayar tiket film dapat
0: include
1: nonton Liodra.
2: Benar. Terus
1: nah, selanjutnya itu nomor 2 ini agak-agak mirip juga ya. Sebenarnya ini kayaknya Tapi kalau The Death of Robin Hood ini kan tadi jagoannya si Ica nih filmnya. Kalau ini dia live action juga enggak, Cak?
2: Ini memang iya live action. Jadi memang apa ya? Kalau Moana tadi dan Avatar tadi kan itu mereka masih ada fantasinya. Maksudnya fantasinya yang nyambung disatuin sama animasi. Nah, kalau ini full live action gitu. Kayak film-film action Amerika lainnya
0: itu. Ceritanya sama apa beda nih, Cak? Sama beda. Film-film sebelumnya gitu. Beda. Robin Hood kan yang gua kenal itu kayak pahlawan, keluarga desa. Kalau di yang film ini sama atau beda?
1: Beda. Apa yang membedakan, Cak?
2: Nah, karena di sini tuh kayak diliatin dari sisi jahatnya gitu.
1: Kalau sebelum another Robin Hood-nya ya.
2: Another Robin Hood. Jadi kalau sebelumnya
1: second
2: dia tuh
1: second account-nya Robin Hood.
2: Iya, benar. Benar. Kalau sebelumnya kita tahu dia tuh suka nyelamatin rakyat kecil dari duit yang dia maling gitu. Bener. Nah, kalau kali ini tuh dia memang pure jahat gitu, kayak pencuri, pembunuh gitu kan. Sampai akhirnya ada suatu kejadian yang ngebuat dia tuh akhirnya kebuka gitu, mata hatinya lah gitu kan. Karena dia bertemu dengan orang dari masa lalunya gitu.
1: Oh, gitu. Tapi kalau filmnya sendiri dia nontonnya di platform atau langsung ke bioskop? Kalau
2: nah, ini di bioskop gak sih, Mi?
0: Iya, di bioskop. Di bioskop
2: tetap. Ini udah tayang
1: sebenarnya. Jadi ini bisa jadi pilihan opsi juga kan nanti
2: bisa, bisa.
0: Berarti ya. Robin Hood ini ya, Cak, dia ngebahas tentang masa tuanya Robin Hood tentang penyesalan dia di masa mudanya.
2: Iya, benar. Gitu.
1: Kalau si Robin Hood sendiri diperanin sama siapa?
0: Siapa ya?
2: Kalau kita lihat mukanya sebenarnya cukup akrab ya, tapi namanya gue lupa.
0: Ini teman berdua ada yang ingat nanti boleh kasih tahu kita.
1: Bener. Nah, bener. Atau sekalian juga kalau mau nonton bareng juga boleh.

0: time for Flash Info.
1: Tom Pro 2 Flash Info kali datang dari dunia anime dan manga. Manga One Piece dipastikan akan mengambil jeda selama 1 minggu setelah chapter 1188 terbit pada 12 Juli 2026. Kabar ini cukup mengejutkan para penggemar karena hadir di tengah memanasnya Elbaf Arc saat Luffy dan juga kru topi jerami menghadapi ancaman besar dari Holy Knight dan Imu. Selain itu, perhatian penggemar juga tertuju pada Sanji yang dikabarkan akan segera mendapatkan peningkatan kekuatan besar untuk menghadapi musuh-musuh kuat di arc terbaru ini. Meski demikian, hiatus kali ini hanya berlangsung singkat dan chapter 1189 dijadwalkan kembali terbit pada 26 Juli 2026. Itu dia Tom Pro 2 Flash Info dari Prampamungkas. Untuk info menarik lainnya, kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

0: Oke teman Pro 2, masih bersama gue Ica Diska dan teman-teman gue Daru dan Asmi.
1: Ya, ya, Ica.
0: Jadi setelah tadi kita rekomendasiin 3 film yang wajib masuk watchlist kalian, okay. Kali ini kita bakal lihat ke balik layarnya nih.
1: Benar. Okay. Ada apa sih cerita di balik layar dari film
0: Avatar? Avatar season 2 Airbender.
1: Okay. Ya, tadi kalau kata Asmi ternyata si pemerannya ini dia karena kan sebelumnya masih
2: jarak season satunya.
1: Jarak season 1 ke season 2-nya agak lumayan lama nih.
0: Yeah.
1: Terus si pemerannya juga lagi di masa pertumbuhan.
0: Iya.
1: Dan di season kedua ini dia ternyata lebih tinggi 30 cm dibanding film sebelumnya.
0: Benar, ya. Gitu. Dan di sini bakal ada pemeran baru yang bakal meranin Top nih.
2: Top.
0: Gitu.
2: Oh, ini salah satu yang ditunggu-tunggu sama fansnya Avatar.
1: Satu yang mana sih?
2: Top. Yang Pandalita na.
0: Iya, yang buta.
2: Iya,
0: tunanetra.
1: Benar.
0: Nah, jadi memang masih kecil-kecil ya. Jadi diperanin sama Miyako, umurnya baru 19 tahun juga.
2: 19 tahun.
0: Oke, gitu.
1: Iya.
2: Kita akan ngebahas Beyond the Scene ya. Kadang kan film ini justru walaupun filmnya bagus, kadang nggak kalah seru gitu cerita di balik layarnya. Kita kan ngeliat film, wow banget. Ternyata cerita di baliknya juga wow juga.
0: Iya,
2: dan kali ini kita bakal bahas.
1: Jadi ternyata bukan cuma ngandelin efek visual doang,
0: bener.
1: Tapi juga tetap menghadirkan lokasi-lokasi yang mungkin syutingnya ini benar-benar dibuat real banget, menyerupai dunia pengendali si elemennya itu.
0: Benar, dan juga katanya tuh pemerannya ini memang latihan bela diri banget gitu. Sampai yang Top tadi, pemeran baru itu bahkan menjalani latihan pura-pura buta lah gitu loh.
1: Latihan
0: khusus biar dia terbiasa gitu kan, nggak pecah gitu.
1: Oh, jadi selain dia melatih perannya sebagai Aang ya, atau peran-peran yang lain, dia juga ngelatih bela dirinya gitu.
0: Benar gitu. Terus akhirnya tuh kita jadi tahu kan gimana persiapan mereka gitu. Dan mungkin kita juga jadi lebih bisa menghargain gak sih? Menghargain filmnya karena kita tahu pembuatannya gitu.
1: Iya, perjuangannya.
2: Iya, berarti di season 2 ini seharusnya mereka itu syutingnya di gurun-gurun gitu gak sih? Kan pengendalian tanah gitu.
1: Terus yang air mungkin di sungai.
0: Iya, benar-benar.
1: Ini kalau dilihat dari spesifik, apa namanya, tempatnya, kayak di Lampung cocok deh ya.
0: Kenapa?
1: Kita di gurun ada tuh ya kan, di gunung-gunung gitu kita ada. Sungai-sungai kita banyak.
0: Bener-bener.
1: Laut-laut, pulau-pulau juga ada juga gitu.
2: Mungkin bisa nih yang mau buat film nanti bisa ke Lampung jadi tempat destinasinya.
1: Tapi ada yang gak kalah menarik juga nih. Jadi suasana di lokasi syuting ini walaupun filmnya action itu jauh dari kata tegang.
2: Wow, karena masih remaja gak sih aktor-aktornya, pemerannya,
0: bercandanya gitu.
1: Di sela-sela pengambilan gambar nih ya, para pemain juga sering bercanda gitu. Jadi saling neriwin gerakan.
0: Iya. Gitu. Kayak gue jadi keinget kayak kita dulu masih kecil gak sih? Kan sering tuh pura-pura jadi Aang, pura-pura jadi Katara. Ngelihat air dikit langsung kayak gini.
2: Kalau kalian dulu pengen punya kekuatan apa gitu, pernah gak sih selama nonton Avatar?
1: Kalau gue ya,
2: ya,
1: jagoan gue sih yang paling gue suka yang ini, pengendali api Top ya.
0: Siapa namanya? Zuko.
1: Raja api. Gue udah lupa ingat. Ini karena apa? Karena dia karisma.
0: Benar.
1: Karismatik banget dia orangnya gitu. Kalau si Aang ini kan mungkin dia apa ya?
2: Petakilan.
1: Raja terakhirnya gitu.
0: Ini
1: dia petakilan terus kayak masih kekanak-kanakan.
0: Benar.
1: Jadi humornya dapatnya di Aang, terus si Zuko-nya itu dapat di karismanya.
0: Benar. Okay, dan gitu. Kalau menurut gue juga Zuko itu karakter development-nya lebih dapat gitu dari yang dia awalnya sombong jahat gitu kan.
1: Iya, benar.
2: Jadi baik.
1: Tapi yang enggak kalah menarik dari si pemeran-pemeran utamanya juga si apa namanya? Opa.
0: Opa.
2: Ini pintu.
1: Opa. Nah, itu juga jadi salah satu daya tarik juga kan.
0: Bener.
1: Karena di season pertama itu diliatin kayak si apanya realistis banget gitu. Jadi gua suka juga ngeliatnya. Cuma tapi katanya di film ini agak sedikit interaksi si Eng-nya.
0: Iya.
1: Apanya?
0: Benar-benar.
1: Mungkin dia nongol pas lagi si Eng-nya mau pergi kemana?
2: Pindah-pindah. Ya.
1: Misalnya si Eng-nya mau ke Wai Halim gitu kan, mau take film yang apa scene yang selanjutnya gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau misalkan Top ini bisa ngerasain orang lain lewat getaran tanah doang nih, kalau gue juga bisa.
2: Bisa apa tuh?
0: Gue bisa ngerasain tanggal 2 dari getaran dompet di kantong.
2: Iya.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: RRI Bandar Lampung.

0: Ya, teman. Ya, teman berdua, dan sekarang kita masih di Movie Zone. Kita mau meranin beberapa beberapa karakter yang ada di film ini di segmen
1: Off Script.
2: Yeah. Off Script.
3: Off Script.
0: Oke, teman berdua.
1: Jadi kita bakal ngapain, Mi, di Off Script ini, Mi?
0: Kita bakal masuk ke segmen kita yang ini. Kita bakal pura-pura nih jadi pemeran di suatu film yang telah kita bahas bertiga tadi.
1: Oh, ngeparodiin gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Okay. Jadi nanti kita bakalan jadi pemeran-pemeran utama yang ada di film ini.
1: Hmm. Nah, kali ini film yang bakal kita bawain itu Moana nih.
0: Moana
1: live action-nya.
0: Di live action Moana ini kan ada 4 pemeran utamanya ya.
1: Yeah.
0: Si Moana-nya itu sendiri, terus ada manusia setengah dewa,
1: Si Maui. Ada neneknya. Nenek Tala.
0: Sama ada yang ikonik juga, iconic. Itu ayam.
1: Ayam di film, namanya Hey Hey.
0: Yang di film Moana itu.
4: Nah, enaknya kita bagi-bagi aja deh perannya.
1: Kalau gitu, gue Moana-nya dong.
0: Oh iya, okay. Sepakat.
4: Dan karena gue gak mungkin jadi ayam. Kayaknya gue milih jadi Maui aja.
1: Oke.
0: Berarti gue dapat sisaan nih ya. Gue jadi Nenek Tala, tapi berhubung gua cowok, gua berarti jadi Kakek Tala.
1: Maksa ya, maksa.
0: Ayamnya boleh deh, gua yang jadi ayam juga, double job intinya.
1: Iya. Kita mulai.
0: Langsung kita coba aja, boleh.
4: Jadi scene-nya seolah-olah si Moana-nya sama siapa namanya tadi?
0: Maui, Nenek Tala dan ayam.
4: Sama ayam itu si kita bertiga nih, ayam, Maui sama Moana-nya mau pergi untuk nyelamatin tanah kelahirannya si Moana.
1: Oke. Berarti sebelum berangkat gitu ya?
4: Sebelum berangkat. Okay.
0: Siapa berlayar?
4: Berlayar. Jadi kayak di pinggir pantai, terus neneknya kayak nganterin kepergian kita.
0: Oke. Menarik.
4: Jadi ini kayaknya dimulai dari si Moana-nya
0: dong.
1: Kita gini lah. And action.
0: Oke. Kita hitung aja, satu.
4: Audio on.
1: Ya kan?
4: Terus kamera on, roll and action.
1: Teman-teman, hari ini kita harus pergi berlayar untuk menyelamatkan pulau kita ini.
4: Siap Moana, tapi perahunya di mana ya?
1: Loh, bukannya kamu dewa ya?
4: Aku anak kita.
0: Jadi lampung Moananya.
1: Loh, bukannya kamu dewa ya? Aku kira kamu bisa munculin perahunya dan isinya juga, gimana sih?
4: Iya, dewa.
1: Ya udah gak apa-apa lah, Moana versi Lampungnya
4: ya,
1: berarti.
4: Ya, Moana dewa sih dewa, tapi bukan juga juragan perahu.
0: Tenang aja, ikutin arus ombak.
4: Sorry, ini lu kan jadi kakek ya?
1: Ini bukan suara kakek.
4: Kenapa suara lu jadi maskulin gitu?
0: Sorry.
4: Kenapa suara lu jadi maskulin?
0: Berubah.
1: Serak-serak gitu.
0: Serak-serak bahasa gitu ya, harus. Tenang aja, ikuti arus ombak dan suara laut ini mau kemana?
1: Kokok-kokok.
0: Jadi ayam. Jadi hei-hei.
4: Oke.
0: Lanjut.
1: Nah, tuh lihat, si hei aja semangat. Masa kalian kalah semangat sama seekor ayam?
4: Aku bukannya kalah tahu, tapi aku lagi lapar banget. Ada bekal gak, Moana?
1: Ya ampun, kita ini mau nyelamatin dunia loh, bukan piknik. Kokok.
0: Jadi ayam lagi nih. Oke.
4: Okay. Sampai mana tadi?
1: Nenek.
0: Si Hei-Hei juga setuju kalau kita bawa bekal aja.
1: Aduh, belum juga jalan udah bahas makan.
4: Ya gimana dong, nanti kalau ketemu monster laut sambil lapar kan gak lucu. Gak lucu lagi, kan gak fokus lawannya.
1: Oke deh, gini aja, 5 menit ambil kelapa dulu deh di sana di pohon, abis itu baru kita berangkat. Kokok.
0: Oke, maksudnya
4: ya gitulah pokoknya sama bro dua ya. Kadang rencana besar itu emang harus dibekali juga sama kekuatan juga kuat gitu. Nah, salah satunya harus kita siapin makanan.
1: Gitu, ya kan? Source-nya ini masuk sponsor nih.
4: Nah, atau teman produser yang mau nganterin kita makanan juga boleh.
1: Bener.
4: Masih jam 9:30, kita sampai jam 10 loh.
1: Iya, petualangan kita belum berakhir loh.
4: Iya. Seru sih sih ya kalau kebayangin true. Kita jadi pemeran utama ya. Cuma kayaknya gak cocok deh.
1: Kenapa? Kayaknya
0: banyak ulangnya kalau gitu.
4: Moana kan digambarin orang Somalia gitu kan. Kenapa jadi orang tulang bawang?
1: Kita versi lokalnya.
4: Oh, kearifan lokal ya.
1: Untung gak pakai G tadi kita.
4: Terus si kakek Tala juga, kenapa suaranya jadi maskulin? Ini kakek-kakek mana yang suaranya maskulin begini?
0: Kakeknya aderai, keker.

0: Dave, Simon, what's going on here?
1: There we go.
0: There's your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

kemenangan dicetak oleh Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Elio Fernandez. Messi juga tampil gemilang, menyumbang 1 gol dan 1 assist yang membantu Argentina membalikan keadaan. Kemudian hasil ini membuat tim Tango melaju ke perempat final dan akan menantang Swiss yang juga menang dari laga sebelumnya melawan Kolombia. Itu dia teman-teman, 2 plus info dari kita Kabakal. Informasi menarik lainnya kamu bisa cek di rri.co.id atau download aplikasi.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: 92,5 Pro 2 River Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lagu Beauty and the Beat dari Justin Bieber and Nicki Minaj menjadi lagu penutup malam kita pada malam hari ini. Saatnya gue, Azmi Ananta,
1: Sonda Duwertiko,
2: dan Icha Adiska. Terakhir dari kita, Let's Defy Share and Express Your Willingness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.
2: And now, bye!

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Anyway, cerita penutup hari malam ini ada Nabila yang menemani kamu sampai jam 11 malam nanti. So keep on tuning.

Sing For You from Aras Buana, barusan aja kamu dengerin di hari Rabu atau lebih tepatnya malam Kamis hari ini ya teman bro dua. Gimana nih hari ini itu mungkin bisa dibilang belum akhir minggu ya karena masih pertengahan. Tapi mungkin beberapa udah ngerasa kayak kok udah penuh banget nih perasaannya tuh kayak deadline udah banyak, deadline yang nggak kelar-kelar. Terus juga tugas-tugas kok makin banyak, yang kemarin aja belum kelar gitu kan. Dan mungkin juga ada momen-momen karena kehektikan lo seharian ini ataupun di minggu ini, di awal minggu di bulan Juli ini ya, lebih tepatnya, mungkin juga lo sempat kayak berselisih paham ataupun cekcok gitu mungkin ya teman pro 2 sama teman lo ataupun rekan lo yang bikin lo jadi burn out. Dan juga ya mungkin berujung stres ya teman pro 2. Anyway, di cerita penutup hari malam ini gue bakal ngebawain satu topik yang gue yakin sih relate ya, karena banyak dari kita yang kalau emang udah stres itu pelariannya ada aja gitu. Jadi gak, bukan menenangkan diri, tapi ada juga nih yang salah satu paling banyak dilakuin adalah impulsif buying. Jadi malam ini ya teman bro dua, gue bakal ngebahas tentang yang hilang stresnya atau uangnya. Gimana nih teman bro dua, kalau lo sendiri kalau lagi stres lo biasanya ngapain? Apakah lo langsung buka tuh aplikasi-aplikasi online shop yang lo punya, ataupun kalau lo lebih suka belinya langsung, lo langsung ke mall ataupun store-store favorit lo, terus lo langsung kayak aduh kesel banget deh gue hari ini, kayaknya gue butuh sesuatu untuk meningkatkan kebahagiaan gue, dan gue membeli barang-barang yang setelah lo beli tuh lo ngerasa kayak kayaknya gak penting lagi, kayaknya harus sih gue gak beli deh, kayaknya untuk nyelesain stres ini bisa dilakuin dengan hal yang lain. Gak apa-apa, gak, maksud gue adalah banyak dari kita yang masih ngelakuin itu, dan ya udah dilakuin dan nyesel juga kan. Gak apa-apa kalau teman pro 2, buat kamu ya teman pro 2 yang punya cerita ataupun barusan aja nih impulsif buying, beli sesuatu hari ini ataupun di bulan ini yang kayaknya nominalnya luar biasa, karena biasanya itu impulsif buying itu yang nominalnya agak gede-gede nih ya teman bro 2, kalau cuman ya yang masih bisa terjangkau sama uang apa jajan lo sehari-hari sih ya bukan impulsif buying ya menurut gue ya teman bro 2. Biasanya nih yang kayak mungkin sepatu ataupun baju yang udah high end nih, yang lo sebenarnya kalau lo sadar lo gak akan beli itu, tapi karena lo lagi stres lo butuh peralihan nih buat ngilangin stres lo dengan membeli barang itu. Boleh banget lo ceritain ke gue, bisa cerita langsung aja di saluran kita di Instagram ataupun di DM langsung aja di Instagram kita ya teman pro 2 di @pro2bdl. Disitu gue bakal dengerin cerita-cerita kalian, karena di cerita penutup hari ini kalian bebas mau ceritain apa sih keluh kesah kalian ataupun apa sih yang lebih tepatnya barusan banget nih kalian beli ya teman pro 2 yang impulsif nih, kira-kira apa sih? Masih bareng Nabila di cerita penutup hari.

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

10% yang keranjang online shopnya udah 99 plus, sampai kalau misalkan lo mau nambahin lagi lo harus ngapusin di keranjang lo yang gak penting-penting. Nah, banyak banget kan, pasti termasuk gue ya teman Pro 2. Karena kadang tuh kalau lagi impulsif buying atau lagi stres nih, rasanya tuh kayak pengen check out semua yang ada di keranjang kuning. Yang FYP, hal-hal yang kayaknya sebenarnya tuh gue gak butuh-butuh amat, tapi karena gue lagi stres, gue butuh pelampiasan nih, langsung aja gue masukin keranjang. Itu tuh masih tahap wajar ya teman Pro 2 menurut gue. Yang udah mulai impulsif buying adalah sampai di tahap lo check out. Abis lo check out, lo ngerasa, aduh, nyesel deh. Gak apa-apa teman Pro 2. Buat lo yang masih sering impulsif buying ataupun ngerasa kayak, ada gak sih yang bisa di check out yang emang worth it, tapi gak pakai rekening kita? Pasti sering mikir gitu kan teman Pro 2. Emang sih, emang impulsif buying itu biasanya emang terutamanya tuh karena stres ya teman Pro 2. Lo ngerasa harus ada pelampiasan yang lo lakuin gitu juga ya teman Pro 2. Dan juga sering banget nih, misalkan lo impulsif buyingnya, lo ke store-store offline, terus lo ngeliat, wah, diskon lagi, yang biasanya gak diskon, terus jadinya diskon. Kita beli kali ya, kapan lagi? Langsung tuh kayaknya adrenalin saraf-saraf, gue gak ngerti istilah dalam kesehatannya ya, tapi intinya lo langsung happy tuh pas lo beli. Tapi biasanya beberapa momen kemudian lo sadar, kayaknya gue gak usah beli deh. Kayaknya akhir bulan ini gue makannya warteg terus deh. Itu dia ya teman Pro 2. Fenomena ini tuh sering banget dikenal dengan impulsif buying, yaitu perilaku membeli secara spontan yang lebih didorong oleh emosi daripada kebutuhan. Dan lo juga nih kalau belanja nih jadi pelarian untuk mengurangi stres atau memperbaiki suasana hati. Nah, tadi gue udah sempet ya ngebuka question ya teman Pro 2 di boleh banget langsung. Udah ada DM-DM yang masuk ya teman Pro 2. Langsung aja gue bacain. Ini tentang impulsif buying apa yang udah pernah ataupun barusan aja lo lakuin ya teman Pro 2. Yang pertama ada dari @RR07scanscan. Dibilang, halo kak, gue mau cerita, gue baru aja impulsif buying. Mungkin menurut lo ini bukan impulsif buying, tapi menurut gue impulsif buying karena gue barusan aja check out Dubai Chewy Cookie 4 biji. Shock. Jujur menurut gue sih itu impulsif buying ya, karena indeks ekonomi, ya lo tau kan teman Pro 2, harga Dubai Chewy Cookie itu satunya aja around paling murah tuh 30-an. Jadi standarnya kayak 30, 40, 50, bahkan ada yang 70. Dan lo beli 4. Bayangin teman Pro 2, indeks ekonomi. Mungkin happy ya. Dan makannya juga tuh enak, karena jujur enak banget sih menurut gue. Salah satu yang favorit, emang worth it to viral ya menurut gue teman Pro 2. Tapi apakah worth to your wallet? Coba deh dipikir lagi itu kan. Dia aja bilang dia nyesel, karena menurut dia itu salah satu impulsif buying. Iya sih benar teman Pro 2. Mungkin kalau gue boleh saran, kalau emang sesuka itu sama yang namanya Dubai Chewy Cookie dan lo lagi stres, pesan satu oke kali ya. Tapi pesannya online, karena biasa agak lebih murah tuh, suka ada potongan-potongan. Soalnya kalau beli offline, aduh jujur, boncos. Oke, next nih, yang kedua ada dari @pram_scanscan. Dia bilang, halo kak, gue Pram, gue mau cerita impulsif buying yang barusan aja gue lakukan adalah,
gue membeli, aduh jujur shock sih nomor 22 gue bacanya. Gue beli sepatu lari, padahal gue gak suka lari. Karena diskon 90%. Oh, tunggu, wait. Jadi si Pram bilang kalau dia impulsif buyingnya adalah dia beli sepatu, okay, dia beli sepatu lari, running ya teman pro 2, tapi dia sebenarnya gak suka lari, tapi lagi diskon 90%. Menurut gue nih antara impulsif buying sama pinter ya. Tapi mungkin bisa jadi dengan lo membeli sepatu itu, harusnya sih lo jadi lebih semangat untuk memulai lari ya teman pro 2. Menurut gue akan jadi impulsif buying kalau sepatunya gak lo pake. Jadi walaupun lo dapat 90% diskon, aduh, gue rasa itu udah nomor-nomor ini ya, jujur lo hoki sih. Biasanya kalau udah 90% diskon, itu udah nomor-nomor yang orang jarang ambil, biasanya antara kecil banget, antara kecil ataupun besar banget gitu. Yang kaki-kaki Bigfoot ya. Mungkin lo salah satunya dan lo dapetin itu dan sesuai dengan kaki lo. Ya menurut gue gak sepenuhnya impulsif buying kalau lo pakai sepatu untuk lari ya teman pro 2, apalagi kan sekarang memang masih ya, masih gue akuin untuk hobi ataupun FOMO lari ini okay banget ya teman pro 2 untuk terus dilanjutin. Tuh tatetannya dengan lo lari, kalau lo gak lari ya impulsif buying sih tetap. Dan yang juga barusan masuk ya teman pro 2, ini halo kak, gue Riri, gue mau cerita impulsif buying yang barusan aja gue lakuin karena gue barusan ngerjain laprak 3 laprak dalam 1 hari. Jadi gue aduh nih pasti teman pro 2 buat lo yang sering praktikum nih relate ya. Tapi 3 laprak dalam 1 hari jujur kayaknya lo numpuk kan jujur. Tapi gak apa-apa, kita dengerin ya teman pro 2, gue bacain. Yes, gue barusan aja nyelesain laprak. Terus gue melakukan impulsif buying. Yang gue lakukan adalah gue treatment semua muka dan juga nail art, dia bilang. Oke. I see. Jadi dia treatment biasanya itu kan kayak facial, terus juga nail art. Itu kan memang ya nggak yang murah. Ada sih mungkin yang masih worth it, tapi ya terbilang kalaupun lo nggak menyisihkan uang lo untuk itu ya akan jadinya mahal gitu kan ya teman berdua. Kayaknya menurut gue nih okay sih, tapi ya kalau menurut lo impulsif buying berarti lo datang ke klinik yang agak wow ya. Sampai lo menurut lo ini impulsif buying. Gak apa-apa sih teman pro 2, tapi tetap impulsif buying. Mungkin saran yang bisa gue kasih adalah kalaupun lo tetap pingin perawatan, mungkin cari yang emang lagi promo kah, ataupun mungkin klinik-klinik yang lagi, klinik-klinik baru tuh biasanya tuh suka ada kayak grand openingnya, ataupun lagi ada di voucher-voucher online tuh suka ada juga loh teman pro 2. Nah juga ya teman pro 2, boleh banget tuh lo ikutin saran gue ya teman pro 2, daripada gak sama sekali kan. Gak apa pun kalau enggak juga, tapi kalau mau ya itu sih teman pro 2, ikutin saran gue, lo ikutin datengin yang kayak murah-murah gitu. Gak apa-apa kok. Anyway, congrats lo udah nyelesain 3 laprak dalam 1 hari. Itu patut dirayakan ya teman berdua. Dan lo dapat merayakannya dengan merawat diri lo atau self-caring diri lo ya teman berdua. Dan Nabila masih nemenin lo ya teman berdua sampai jam 11 malam nanti. Only on Cerita Penutup Hari di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Ini ya Body from Perunggu, jadi lagu terakhir di cerita penutup hari malam ini ya teman Pro 2. Semoga buat kamu yang abis ngelakuin impulsive buying bisa agak tobat sedikit, ataupun mungkin bisa dikira-kira ya, mungkin belinya gak usah yang terlalu agak mahal-mahal ya teman Pro 2. Anyway, terakhir dari Nabila, Let's Divide, Share and Express Your Winnings Only on Pro 2 dari Bandar Lampung. Terakhir Nabila, Let's Divide, Share and Express Your Winnings Only on Pro 2 dari Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan sebuah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1948.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Riko Menoja Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua RI Bantu Lampung.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Kembali!

0: Belum bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh.

0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga, waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar, nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

92, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, senang sekali ya pendengar, pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa di 90,9 FM Radio Republik Indonesia Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya rangkaian acara, rangkaian informasi, rangkaian lagu-lagu enak juga sudah akan kita hadirkan nih untuk menemani Anda sepanjang hari ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Dan pagi hari ini tentunya kami akan menemani Anda pendengar dalam acara Mutiara Pagi. Nanti kita akan coba untuk menghubungi narasumber kita pendengar, ada Bapak Ustadz Endri Safrizal dari IKD Lampung. Kita akan ngobrol tentang topik kita, yaitu mempertahankan akidah sampai mati. Nah, untuk Anda bisa ikut bergabung mengikuti acara ini, bisa bergabung oleh telepon ataupun juga melalui WhatsApp tentunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung. Namun sebelum kami akan hadirkan acara Mutiara Pagi ke ruang dengar Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan pengajian Al-Quran pendengar dengan surat Yusuf ayat 4 hingga 6 bersama Haji Ahmad Asyiri. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberikan kesehatan pendengar sehingga pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa tentunya dalam acara Mutiara Pagi. Dan pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar senantiasa memohon keteguhan hati, karena hati manusia berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pendengar, pertahankanlah akidah bukan hanya tugas sesaat, tetapi juga merupakan perjuangan sepanjang hidup. Dan pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang topik kita, yaitu mempertahankan akidah sampai mati. Dan kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Ustadz Endri Safrizal SAG MH dari IKD Lampung. Kita akan langsung saja sapa Bapak Ustadz Endri Safrizal. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Semoga selalu dalam lingkungan Allah dan selalu diistiqomahkan dalam ketaatan. Begitu pula para pendengar di rumah juga diistiqomah dalam ketaatan pada Allah. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, seperti biasa nanti kita akan undang ya pendengar kita untuk ikut berinteraksi ya, juga dalam acara Mutiara Pagi. Tapi sebelumnya mungkin bisa diberikan tausiahnya terlebih dahulu nih Pak Ustadz, silahkan.
1: Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina ikhwana nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam kondisi lemah. Qul khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dengan kelemahan, baik itu secara fisik maupun juga rohaninya. Makanya kadangkala dalam melakukan suatu tindakan apapun, kadang-kadang manusia memiliki rasa ragu untuk bertindak ataupun tegas dalam melaksanakan suatu perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu, sehingga pada akhirnya dalam hidup dan kehidupan kita, termasuk di dalamnya keyakinan kita, kadang-kadang kita diragukan dengan apapun yang ada di sekitar kita. Ini yang sering terjadi dalam diri dan kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah, mempertahankan akidah sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita, apalagi sampai akhir kehidupan kita. Sebagaimana Allah pernah mengingatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang yang muslim. Artinya apa? Sebagai seorang yang memiliki akidah penyerahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan akidah kita sampai akhir hayat kita sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu dengan kita menjauhkan diri kita dari yang namanya perbuatan syirik. Nah, itu kuncinya di sana. Ya. Yeah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan kepada kita, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia akan masuk syurga. Nah, hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Jadi dari hadis ini jelas sekali kepada kita, kalau kita ingin mempertahankan akidah sampai akhirat kita, kuncinya adalah jauhkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alta kuncinya. Dan kita ketahui Bapak Ibu sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala, syirik itu ada dua. Yang pertama syirik besar, yang mana syirik besar ini akan menggugurkan keimanan kita. Yang kedua, syirik kecil. Nah, kalau syirik kecil ini akan mengurangi kesempurnaan iman kita. Ya, ujung-ujungnya pun juga nanti mengarah kepada syirik besar. Dan yang termasuk syirik besar yang bisa menggugurkan keimanan kita adalah yang pertama syirik dalam rububiyah. Mohon maaf. Yaitu meyakini bahwa selain Allah itu ada yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam hal rububiyah, seperti menciptakan makhluk, menghidupkan dan mematikannya, memberi rezeki atau mengatur alam semesta. Jadi ketika kita mengandalkan ataupun meyakinkan ada sesuatu yang bisa memberikan kita pada rezeki, ya, maka di situ sudah termasuk sisi syirik dalam rububiyah kita. Ya. Ini misalnya datang ke tempat-tempat keramat, datang ke tempat-tempat yang penuh mungkin dalam hal-hal yang mistik dalamnya, karena meyakinkan nih bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Itu sudah termasuk syirik rububiyah. Kemudian yang kedua, syirik dalam asma wa sifat, yaitu meyakini ada sesuatu yang menandingi Allah dalam asma dan sifatnya, atau mensifati Allah dengan sebagian dari sifat-sifat makhluknya. Ya, jadi mengatakan sesuatu itu misalnya azim, lebih berkuasa juga, lebih besar juga, itu juga termasuk dalam konteks yang namanya asma wa sifat. Ya, ini. Kemudian lagi yang ketiga, syirik dalam uluhiyah, yaitu meyakini bahwa selain Allah ada yang layak untuk disembah atau mengarahkan suatu ibadah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ritual peribadatan kepada sesembahan selain pada Allah. Nah, ini kadang-kadang memberikan sesajen dan segala macamnya, itu termasuk syirik uluhiyah. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Nah, tiga syirik ini itu akan bisa menggugurkan keimanan kita. Na'udzubillah. Adapun syirik kecil, Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah semua bentuk kesyirikan tidak sampai pada tingkat syirik besar. Nah, contoh dalam hal ini syirik kecil itu termasuk riya, itu termasuk syirik kecil. Sum'ah, itu termasuk syirik kecil. Kemudian meniatkan seseorang itu dalam meraih sesuatu dan untuk mencapai dunianya saja. Nah, bekerja untuk dunianya, beramal hanya untuk dunianya saja. Nah, ini termasuk daripada syirik kecil tersebut. Ya. Kemudian lagi melakukan ruqyah yang tidak syar'i. Nah, ya. Melakukan ruqyah gairu syar'i tanpa syar'i, gitu ya. Memakai jimat itu termasuk daripada syirik-syirik kecil itu sendiri. Nah, ini atau bersumpah kepada selain daripada Allah. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Atau kita meyakinkan kadang-kadang mengukur sesuatu itu ini ada bintang berarti ini akan ada hujan. Nah, itu sudah termasuk daripada syirik-syirik kecil. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itulah dua kesyirikan ini harus kita hindarkan dalam hidup dan kehidupan kita. Ya. Karena kedua hal syirik ini itu akan merugikan diri kita sendiri, baik itu di dunia maupun di akhirat. Tadi konsekuensinya bisa bisa menghapuskan ataupun bisa menggugurkan keislaman kita. Ya. Bisa menggugurkan keislaman kita. Walaupun kita sholat, walaupun kita berpuasa, tapi ketika kita syirik kepada sisi rububiyahnya tadi, ataupun syirik kepada uluhiyahnya tadi, ataupun syirik dalam asma wa sifatnya tadi, nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka disitulah tanpa kita sadari, kita sudah menggugurkan daripada yang namanya iman kita itu sendiri. Adalah kita harus berhati-hati. Itulah makanya, kenapa kita perlu mempertahankan akidah kita sampai akhir hayat kita? Karena itu tadi, karena disitulah keselamatan hidup kita di dunia dan akhirat. Kenapa? Dengan kita bertauhidkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menjauhkan diri kita dari segala bentuk-bentuk kesyirikan, sekecil apapun kesyirikan itu harus kita hindarkan. Ya, karena itu akan merugikan diri kita. Karena konsekuensi daripada kesyirikan itu adalah apa? Amal-amal ibadah yang

0: di dunia maupun di akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu mempertahankan akidah sampai akhir hayat kita itu adalah dengan kita tidak mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Sebagaimana kata Rasul tadi, man bata la yushiriku billahi syai'an. Siapa yang mati, meninggal dunia dengan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Bagaimana Allah akan masukin kita ke surga kalau kita saja masih melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari segala bentuk kesyirikan. Ini mungkin sebagai awal kita untuk diskusi, Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya Pak Ustadz. Dan kita akan langsung aja undang untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung dalam acara Mutiara Pagi. Anda bisa gabung bersama kami melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Baik, kita langsung aja Pak Ustadz, ini respon pendengar kita yang ingin ikut bergabung pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi. Halo, Assalamualaikum RRI.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa, di mana Bapak?
2: Pak Munir di Waikanan, Mbak.
1: Bapak Munir di Waikanan, silahkan untuk pertanyaannya.
2: Makasih, selamat pagi, semoga sehat selalu Pak Ustadz.
3: Amin, selamat juga Pak di Waikanan, semoga sehat juga.
2: Ini Pak Ustadz, ada yang saya mau tanyakan kan? Sebenarnya saya dalam melaksanakan ibadah, saya tetap istiqomah, tidak ada istilahnya itu yang syirik dan ini dan itu pastinya. Cuman Pak Ustadz, ini kan pada tahun 2000 pada tahun 2011 yang lewat itu kan, itu kan anak saya terganggu kesehatannya, dok ya. Jadi diantarkan di dokter sudah dua tiga kali Pak Ustadz, belum juga sembuh, kesehatannya terganggu kan. Nah, jadi ada yang memesankan tetangga kan supaya menghadap orang pintar kan. Nah, jadi Pak Ustadz, waktu itu saya sebenarnya di dalam hati saya ini kan seolah-olah ada syiriknya kan, seolah-olah tidak berkeyakinan kan. Nah, tiba-tiba ya, ternyata setelah diantarkan dengan orang pintar Pak Ustadz, anak saya itu sembuh, dikasih air kan, dikasih minum, kemudian disuruh ada sorokan di kebun itu kan supaya dibersihkan katanya kan. Nah, jadi walaupun bagaimana Pak Ustadz, saya berhubung minta tolong di dalam hati saya kan, kalaupun anak saya ini sembuh kan, itu hanya lantarannya saja beliau itu kan. Ini di dalam istiqomah pikiran saya dok, anu Pak Ustadz, bukan saya itu meyakinkan bahwasanya itu disembuhkan oleh orang itu. Saya yakin itu Allah yang menyembuhkan, cuman lantarannya bapak itu. Nah, jadi itu aja Pak Ustadz kan, apakah hal yang semacam itu ya, untuk penjabarannya apakah saya istilahnya itu, cuman kalau dalam hati saya tidak ada dok anu Pak Ustadz bahwasanya mau apa itu yakin bahwasanya ciri gitu, enggak itu Pak Ustadz. Jadi itu aja Pak Ustadz, saya minta penjabarannya, keterangannya. Terima kasih untuk Pak Ustadz. Saya ucapkan alhamdulillah, syukur jasa kelahiro. Kemudian untuk prosenternya Mbak ya, saya ucapkan alhamdulillah, syukur jasa kelahiro. Terima kasih Pak Munir di Waikanan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Munir di Waikanan. Kalau kita memerenungkan, memang kalau dalam mulut kita tidak, tapi itu sudah dalam hati kita tanpa kita sadari, kita mengikuti apa yang dipertunjukkan oleh orang pintar tersebut. Gitu, soalnya itu kita meyakinkan, oh tadi ada yang saya, yang tadi Pak Munir ceritakan itu ada harus mengikuti, ada apa? Membuat sorokan di dia di kebunnya gitu Bu ya.
1: Membersihkan
3: sorokan di kebunnya itu. Kan nggak ada hubungannya antara penyakit dia dengan yang di situ, begitu loh. Jadi ketika kita mengikuti hal tersebut setempat secara tidak sadari, secara kita tidak sadari, kita sudah sedikit melakukan sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti begitu. Ini karena kenapa kita mengikuti petunjuk tersebut?
0: Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Cara setan untuk menyesatkan kita itu sangat halus. Sangat halus. Oh, mode kita ini enggak gitu loh. Tapi secara tidak langsung ketika kita mengikuti petunjuknya itu menunjukkan sebuah kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, dengan saya bersihkan sorokan ini akhirnya anak saya sembuh. Wah, seperti begitu. Ini walaupun kita kan menyembuhkan tetap Allah, seperti begitu. Makanya Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, di dalam kita masalah penyakit, dalam masalah penyakit yang pertama kita nggak sakit apa, yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan orang pintar. Kalau sudah kita berikhtiar, kalaupun juga Allah belum sembuhkan penyakit kita, kita harus yakinkan, oh mungkin Allah ingin menggugurkan dosa kita dengan penyakit kita, itu saja. Pernah salah seorang sahabat, dia memiliki penyakit kalau tidak salah epilepsi lah kalau zaman sekarang itu. Dia datang kepada Rasul. Apa katanya kepada Rasul? Ya Rasul, doakan saya. Saya ini punya penyakit epilepsi. Suatu waktu itu akan kambuh, dan ketika kambuh tersebut nggak tahu nih sadar di mana tempatnya itu. Pokoknya kalau udah kambuh sudah begitu. Ini seorang wanita. Sehingga boleh jadi aurat saya akan terbuka karena kan nggak sadar dalam kondisi begitu. Lalu apa kata Rasul kepada sahabatnya tersebut? Bagaimana kalau aku beritahukan yang lebih baik daripada itu? Kata Rasul. Apa itu Rasul? Sabar dengan sakitmu. Nah, itu kata Rasul. Dia sudah berupaya, tapi karena penyakit ini, sabar dengan penyakitmu. Kalau gitu ya Rasul, saya akan bersabar dengan penyakit saya. Namun, tolong doakan saya kalau penyakit itu kambuh, tolong aura saya tetap terjaga. Nah, jadi artinya kalau kita sudah datang ke dokter sebagai ikhtiar kita, kemudian kita belum sembuh-sembuh juga, tawakal kepada Allah, itu yang kita lakukan. Jadi kita tidak perlu lagi jalan ke sana ke sana kemari, yang pada akhirnya secara tidak langsung, secara halusnya setan malah menjebak kita. Nah, walaupun dalam niat kita, yang tahu niat kita kan hanya Allah, gitu. Kita betul nggak? Gitu, hanya Allah yang tahu, bukan diri kita. Kalau kita mungkin bisa saja mengatakan ini tidak melakukan. Allah lah misalnya.
1: Baik Pak Ustadz, kami akan undang kembali untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan. Anda bisa gabung melalui telepon ataupun juga melalui WhatsApp ya. Kita akan menantikan kebersamaan Anda dalam acara Mutiara Pagi. Ataupun juga kalau gitu kita akan coba bacakan dulu WhatsApp yang sudah ikut bergabung pagi hari ini Pak Ustadz. Ini siap. Dari hamba Allah. Katanya, Pak Ustadz, gimana sih caranya membedakan antara toleransi dengan mencampur adukan keyakinan? Oke, silakan Pak Ustadz. Iya.
0: Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dalam hal toleransi kita menghormati keyakinan orang lain tanpa kita mengikuti keyakinan orang tersebut. Nah, ini dan itu sudah pernah dicontohkan Rasul. Turunnya ayat surat Al-Kafirun itu menceritakan tentang bagaimana Rasul disuruh untuk bertoleransi. Ya, ketika itu ada tawaran daripada orang-orang kafir Quraisy. Ini asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Dalam surat Al-Kafirun tersebut, asbabun nuzulnya, sebab turunnya itu adalah ketika itu Rasul bingung. Ada tawaran daripada orang-orang Quraisy kepada Rasul, ya Muhammad, bagaimana kalau kami tahun ini, satu tahun ini, mempelajari agamamu, mengikuti agamamu, dan keyakinan-keyakinanmu, segala ritual-ritualnya. Tapi nanti tahun depan kamu ngikutin ritual kami, keyakinan kami, seperti begitu. Ini itu tawarannya. Rasul bingung. Kalau secara logikanya, kalau dia ngikut setahun aslinya, mungkin bisa masuk Islam nih. Tapi Rasul nggak mau bersikap dengan itu, dengan logikanya saja, dengan pikirannya saja. Dia serahkan kepada Allah. Turunlah ayat Al-Quran tadi. Qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma'abud wala ana a'bidu ma'abatum lakum dinukum liyadin. Itu kata Allah. Jadi kalaupun kita bertoleransi, ya sudah cukup dengan membebaskan mereka untuk melakukan tindakan amal ibadah mereka, itu bentuk toleransi kita. Jadi nggak perlu kita pula mengatakan, misalnya kita mengucapkan selamat Natal, selamat apalagi Hari Waisak, nggak perlu. Dengan kita memberikan kebebasan daripada mereka laksanakan ibadah mereka, itu sudah bentuk toleransi kita. Tidak menghalang-halangi mereka, itu sudah bentuk toleransi kita yang paling terbesar. Gitu. Jadi bukan kita melakukan mengucapkan kalimat itu. Itu yang dicontohkan Rasul. Lakum dinukum waliyadin. Itu keyakinanmu, silakan. Seperti begitu. Dan keyakinan kami seperti ini. Kami bebaskan kalian untuk melaksanakan ibadah tersebut. Nah, jadi nggak perlu kita latah mengucapkan kalimat-kalimat itu. Makanya kan ada fatwa MUI tentang larangan untuk haramnya untuk mengucapkan kalimat-kalimat selamat dan segala macamnya terhadap keyakinan orang lain. Karena tadi lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Allah alam bisawab.
1: Baik Pak Ustadz, kita undang lagi untuk Anda nih pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan di 0721-269-720 ataupun juga bisa kembali kirimkan WhatsApp Anda kepada kami pendengar di 0811-7207-909. Kita angkat telepon ya Pak Ustadz. Ya halo, ya. Assalamualaikum RRI. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan. Afin ya di Candipuro. Silakan pertanyaannya Afin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afin.
4: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz sehat, Pak Ustaz ya.
0: Amin. Amin.
4: Dari Islam dan juga Mbak Nana juga ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Ini gini Pak Ustaz, enggak jauh-jauh dari pertama maunya, cuman agak beda. Gini Pak Ustaz. Seandainya gini, kita punya anak. Anak itu rewel, sakit, Pak Ustadz. Nah, ini kita bukan minta sama dukun, bukan. Sama kiai. Ini faktanya ada, ponakan saya. Atau cucu lah, cucu dari ponakan. Nah, ternyata setelah kita nanya sama kiai itu loh, Mbak, ari-arinya itu, nah. Nah, ternyata kan itu katanya kotor. Di atasnya itu kan ditutup pakai ember apa-apa gitu ya. Itu jangan ditutup, jangan ada barang-barang yang ibaratnya nggak penting katanya. Itu harus bersih. Jadi dibersihkanlah itu, karena suruh Pak Kiai itu. Ternyata setelah itu, si anak itu, anak ponakannya sembuh, Pak Ustadz. Itu bagaimana? Apa kita juga itu termasuk kena seujung apa, bisikan setan, terjebakan atau gimana, Pak Ustadz? Karena kita minta sama Kiai, Pak Ustadz.
0: Iya.
4: Penjelasannya Pak Ustadz ya, Mbak Nana, sehat selalu, sekali udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Pak Ustadz.
0: Kalau itu bisa di dalam secara ilmu kesehatan itu bisa diterima, saya rasa itu bukan sebuah kesyirikan. Tapi kalau secara ilmu kesehatan tidak ada hubungannya ke situ, itu bisa mengarah kepada sebuah kesyirikan. Jadi dilihat kepada sisi ilmu kesehatan yang dipelajari, begitu. Ya, ataupun dari unsur-unsur kesehatan. Nah, itu yang perlu dipentingkan seperti begitu. Karena saya katakan tadi, yang namanya setan itu kan halus. Mohon maaf, tidak semua yang bergelar seorang kiai, seorang ustad, ya, tidak, belum tentu tidak melakukan kesyirikan. Bahkan ada yang melakukan kesyirikan, punya jimat dan segala macamnya. Na'udzubillah ya, gitu. Tapi itu setan pasti akan ada, begitu. Nah ini, jadi artinya yang perlu kita lakukan apa? Makanya kalau kita mengukur seorang ulama itu bukan dengan gelarnya dia, tapi ada nggak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu kalau dia mengarah kepada sebuah kesyirikan, dia akan menghindarkan kiai tersebut. Waktu mengarah kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun resikonya dia akan tanggung begitu besar, ya. Apakah dihukum, apakah dijauhkan dan segala macamnya, itu suatu yang resiko. Tetapi yang paling penting apa? Dia mengarahkan kepada kebajikan. Oh, secara unsur kesehatan dengan apa yang dia pelajari, ini kenapa begini-begini, ini ada unsurnya karena ada kotoran, itu nggak ada masalah, gitu. Tapi kalau kita tahu secara unsur kesehatan itu nggak ada hubungan dan segala macamnya, dan disitulah yang bisa menjadikan satu masalahnya. Jadi lihat dulu dasar unsur kesehatan itu seperti apa, begitu ya. Jadi juga tidak mudah pula kita langsung mengatakan ini apa syirik dan bukan syiriknya. Maka disitulah kehati-hatian kita. Makanya ketakwaan kita, kedekatan kita kepada Allah itu suatu hal yang menjadi kunci juga untuk kita bisa menghindarkan daripada kesyirikan itu sendiri. Ya, ini apa kata kata Rasul dan sebagainya, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, dalam arti kata apa, taatlah kepada Allah, jaga hukum-hukum Allah, yahfazka, maka Allah pun akan menjagamu. Nah, disitu Allah akan berikan apa kepada kita? Furqan. Bisa membedakan, oh ini kayaknya ada unsur syiriknya nih, oh ini kayaknya gak ada, ya lakukan. Kalau ini ada, itu siapa yang memberikan furqan itu? Allah. Karena kenapa? Karena kita menjaga Allah, Allah jaga kita, Allah hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Itu Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Pak Ustadz, kita undang kembali untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silahkan bisa gabung bersama kami kembali di 0721-269-720 ataupun juga bisa kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 0811-72-72-07-909. Baik, menantikan pendengar kita yang ingin ikut bergabung pagi hari ini, Pak Ustadz, kita kembali bacakan WhatsApp ya Pak Ustadz. Ini dari, kita angkat dulu telepon kalau gitu ya Pak Ustadz. Pagi hari ini. Ya, halo, assalamualaikum RRI.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, dari siapa di mana?
5: Dari Amba Allah di Lampung, Mbak.
1: Baik, silakan untuk pertanyaannya.
5: Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
5: Pak Ustaz, saya itu selalu tertarik di masjid, Pak Ustaz. Saya bahkan cuma-cuma wajib di masjid itu, beberapa masjid. Dan saya selalu suka ngaji itu dari subuh itu, subuh sampai habis maghrib juga itu, sampai isya. Yang pertanyaan saya begini, apa saya termasuk riya atau saya kena di apa pengaruh setan enggak ya Pak Ustaz? Sebenarnya saya sendiri takut, tapi saya kalau sholat selalu tepat waktu dan berjamaah Pak Ustaz. Saya kadang berpikir, jangan-jangan saya sudah setan juga itu Pak Ustaz. Itu kira-kira gimana Pak Ustaz ya? Ya insya Allah setiap hari itu hampir setiap bulan, satu bulan itu khatam Pak Ustaz. Tapi saya takut juga itu masih Pak Ustaz, hampir sekarang ini Pak Ustaz. Itu aja Pak Ustaz ya. Tak tolong maksudnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Baik, silakan Pak Ustaz.
0: Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketakutan kita sehingga kita meninggalkan sebuah ibadah itu sebenarnya adalah bisikan syaitan juga, karena dia udah berhasil. Oh, kamu nanti dengan melakukan ini kamu nanti dituju riya dan segala macam, akhirnya meninggalkan ibadah tersebut, udah masuk bisikan syaitan. Jadi artinya kalau kita sudah melakukan kebajikan-kebajikan yang kita istiqomah dengan kebajikan tersebut, maka jangan terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan, karena niat kita memang sudah tidak untuk itu gitu. Terus aja lakukan perbuatan tersebut, karena kekhawatiran-kekhawatiran tersebut itulah yang akan membuat kita ragu-ragu. Ujungnya tadi yang biasanya kita rajin sholat karena takut, waduh nanti saya dibilangin pengen apa menguasai sendiri, akhirnya kita gak jadi sholat. Oh saya pengen azan, biasanya sering azan, ujungnya kita gak ini. Gak begitu, malah kita akan malah kita secara tidak langsung sudah terjebak dengan segala tipu daya syaitan tersebut. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah yang saya katakan tadi, perkuatlah hubungan kita kepada Allah, Allah akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jadi jangan sampai ketika kita kerasa takut-takut dengan perbuatan yang nanti mengarah kepada keriaan atau sum'ah atau hal yang lain-lainnya, sehingga kita terhalang untuk melakukan kebajikan tersebut karena rasa takut tadi, maka secara tidak langsung kita sudah dijebak oleh syaitan itu sendiri. Ya, terus aja berbuat. Kalau memang kita tidak merasakan kita ingin melakukan sum'ah atau melakukan riya, terus saja berbuat. Insya Allah, Allah yang menilai tersebut, Allah yang tahu tentang hati kita. Ya, kita manusia masih lemah untuk mengukur hati kita sendiri. Allah alam bisawab.
1: Baik Pak Ustadz, ini gak kerasa kebersamaan kita sudah akan berakhir ya Pak Ustadz. Tapi mungkin sebelum menutup kebersamaan kita pagi hari ini dalam acara Mutiara Pagi Pak Ustadz, kita bacakan dulu satu WhatsApp sekaligus juga Bapak Ustadz mungkin bisa menutup kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Nah ini Pak Ustadz dari Pak Dedi di Pahoman, katanya apa hukumnya menggunakan pawang hujan untuk acara hajatan Pak Ustadz?
0: Iya Bapak Ibu sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita mempergunakan pawang hujan berarti kan kita sudah syirik dalam sisi rububiyah. Ya, tadi saya katakan syirik rububiyah itu apa? Menandingin Allah dalam pengaturan tentang alam ini. Ya, mengatur pengaturan. Jadi pawang juga berarti bisa mengatur alam ini, bisa memindahkan hujan dan segala macamnya. Maka lebih baik kalau kita punya hajat dan segala macamnya, mohon salat hajatkah, bangun di malam hari 2 rakaat, mohon Allah ridho kerumunan hajat kita itu, dan mohon kepada Allah supaya di hari itu Allah cerahkan udara itu. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi gak perlu kita pakai butuh pawang hujan. Itu sebuah kesyirikan besar, itu syirik dalam rububiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kalau kita merasa yakin dengan apa yang Allah yakin dengan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun, maka di situ kita akan jadi tenang. Makanya ada satu kalimat dalam Al-Qur'an dapat ala bizikrillahi tatmainnal qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tenang. Mengingat akan asma-asmanya, sifat-sifat Allahnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, maka kita akan tenang dalam hidup kita. Oh, yang punya alam ini Allah. Manusia enggak punya apapun, dia lemah. Walaupun dia punya kalian segala macamnya, tetap Allah yang lebih berkuasa. Begitu. Makanya kan kadang-kadang kan udah pakai pawang hujan masih gagal juga hujannya.
1: Iya.
0: Gitu. Dan itu dukunya punya alasan. Oh, ini kemarin enggak memenuhi syarat ini dong. Nah, gitu. Ya. Jadi artinya cukuplah minta kepada Allah. Maka pahami tentang asma-asma-Nya Allah, nama-namanya Allah. Allahu mudabbir. Ya Allah itu apa? Yang mengatur. Nah, jadi mengatur alam ini Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, aku besok akan melaksanakan hajatan sebagai rasa syukurku kepadamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, aku mohon kepadamu dalam hajatan tersebut, engkau tenangkan hati kami, udara di hari itu, cuaca di hari itu pun juga engkau cerahkan ya Allah, sehingga menjadikan penyempurna dekat rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah gitu, jangan pula lagi datang kepada pawang dan segala macamnya. Ya, kalaupun Allah turunkan hujan juga, atau apa udaranya berbeda juga dengan apa kita minta, Allah punya tujuan lain pula untuk kita. Nah, ya, jadi jangan kita berpikir macam-macam pula lagi. Oh, ada yang Allah ingin berikan kepada kita lagi. Nah ini, jadi supaya niat kita di dalam acara kita itu pun juga terjaga, gitu. Ya, niat kita, ya, ini. Nanti banyak benar nih bahasannya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah semata. Jadi artinya cukuplah kita bersandarkan kepada Allah, karena dia maha segala-galanya, tidak butuh kepada yang lain-lainnya. Ini kalau kita mengikuti Allah, bersandarkan kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan dalam setiap langkah-langkah kita. Ini Bapak Ibu sekalian rahmatullah semata. Nah oleh karena itu, mari sekecil apapun perbuatan-perbuatan syirik, ya, sebut apa syirik dan apapun yang mengarah kepada kesyirikan tersebut, sudah sepatutnya harus kita hindarkan. Ya, teguhkan keyakinan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Pahami dengan asma-asma Allah. Ada 99 nama-nama Allah. Yakinkan itu. Yakinkan itu dengan sepenuh hati kita. Maka insya Allah kita akan dijauhkan dari segala keraguan-keraguan dalam setiap tindakan-tindakan dan perbuatan kita. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan syirik itu sendiri, baik itu syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Dan semoga Allah teguhkan akidah kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman dan taat dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak sekalian, lebih mohon maaf lebih kurangnya, yang benar datang dari Allah, yang salah yang keliru dari saya, dan mohon ampun atas segala kekeliruan yang didapatkan. Demikian, Allah muafikan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya pagi hari ini. Semoga tentunya tausiahnya akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Ustadz Endri Safrizal SAGMH dari Kadi Lampung. Kita tadi udah ngobrol ya tentang mempertahankan akidah sampai mati. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tentunya akan bermanfaat untuk kita semua pendengar. Kami akhiri dulu kebersamaan kita dalam acara Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Selanjutnya tanaman perkebunan. Jadi swasembada pangannya nggak cuma di padi ya, tapi perkebunan. Ada 5.
2: Baru pulang pagi, karena udah biasa pak. Masalahnya kalau gini kalau krisis kita kan, kalau erupsi aktivitas itu kan biasa, kecuali kalau dia meletus beneran.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 9 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah mulai menyiapkan langkah penguatan sektor perkebunan di Lampung setelah program peningkatan produksi beras terus menunjukkan hasil positif. Hilirisasi perkebunan menjadi salah satu fokus yang akan dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Mardiana. Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait Kementan siapkan hilirisasi komoditas perkebunan di Lampung yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Naila, karyawan swasta. Saya mendukung program hilirisasi komoditas perkebunan yang akan dilakukan pemerintah di Lampung. Menurut saya, selama ini banyak hasil perkebunan yang langsung dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai jualnya masih rendah. Kalau hasil panen bisa diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi, tentu harganya akan lebih tinggi dan keuntungan yang diterima petani juga akan bisa meningkat. Selain itu, program ini juga berpotensi membuka lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan usaha kecil yang bergerak di bidang pengolahan hasil perkebunan.
4: Saya Bella, sebagai mahasiswa, menurut saya program hilirisasi ini memang terdengar sangat baik ya, tetapi juga pelaksanaannya ini pasti tidak mudah karena pemerintahnya ini kan harus memastikan kesiapan sarana, terus teknologi dan sumber daya manusia sebelum program ini berjalan. Nah, jadi jangan sampai petaninya ini hanya diminta meningkatkan kualitas hasil panen, tetapi juga tidak diberikan pelatihan, terus pendampingan, atau akses ke alat pengolahan. Saya juga sangat khawatir jika nantinya yang paling banyak menikmati keuntungan ini justru perusahaan besar. Nah, sementara petani kecilnya ini tetap menjual hasil panennya dengan harga yang rendah. Jadi, saya berharap pemerintahnya ini benar-benar memperhatikan kebutuhan petani agar tujuan hilirisasinya ini bisa tercapai dengan adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak.
0: Pemerintah mulai menyiapkan langkah penguatan sektor perkebunan di Lampung setelah program peningkatan produksi beras terus menunjukkan hasil positif. Hilirisasi perkebunan menjadi salah satu fokus yang akan dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Berikut laporan Siti Triani.
5: Pemerintah mulai menyiapkan langkah penguatan sektor perkebunan di Lampung setelah program peningkatan produksi beras terus menunjukkan hasil positif. Hilirisasi perkebunan menjadi salah satu fokus yang akan dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Pelaksana tugas Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau BRMP Lampung, Indro Gunawan mengatakan, perhatian pemerintah saat ini masih diarahkan pada pencapaian target swasembada beras. Setelah target tersebut tercapai, pengembangan sektor perkebunan akan menjadi prioritas berikutnya. Menurutnya, Lampung memiliki sejumlah komoditas perkebunan yang berpotensi dikembangkan melalui hilirisasi. Komoditas tersebut antara lain kopi, kakao, lada, kelapa dalam, dan tebu. Ia menjelaskan hilirisasi diperlukan agar komoditas perkebunan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah.
1: Selanjutnya, tanaman perkebunan. Jadi, swasembada pangannya nggak cuma di padi ya, tapi perkebunan. Ada 5, kopi, kakao, lada, kelapa dalam, sama tebu. Itu benih bibit ya, total anggarannya tadi sekitar berapa itu? Yang paling banyak tebu, sekitar 100 triliun, 100 miliar. Targetnya 13 ribu hektar untuk yang tebu. Kalau yang lain-lain ya sekitar 200-an hektar, sekitar 10 miliar, 20 miliar nih. Tapi setelah swasembada beras ini, kita akan fokus di hilirisasi yang perkebunan ya, Mbak ya.
5: Melalui pengolahan lanjutan, nilai ekonomi yang diterima petani dan pelaku usaha dapat meningkat. Salah satu komoditas yang mendapat perhatian adalah kakao yang saat ini masih menghadapi kendala produktivitas dan kualitas hasil panen. Indro menambahkan, penguatan hilirisasi perkebunan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan petani. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing komoditas unggulan Lampung di pasar nasional maupun internasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi anak gunung Krakatau tidak membuat aktivitas nelayan di Lampung Selatan terhenti. Warga menganggap kondisi ini bisa biasa, namun tetap perlu diwaspadai. Berikut laporan Robi Yudestika.
6: Peningkatan aktivitas anak gunung Krakatau telah dirasakan warga di Lampung Selatan. Bahkan para nelayan masih berani melaut mencari ikan. Bagi nelayan, erupsi gunung anak Krakatau yang terjadi sekarang hanyalah letusan kecil. Fenomena alami ini tidak perlu dikhawatirkan karena gunung berapi ini sedang mengeluarkan material untuk membesarkan tubuh. Salah seorang nelayan Lampung Selatan, Agus, mengaku hanya terganggu dengan hujan debu vulkanik, sehingga mereka harus berpindah lokasi dalam mencari ikan.
2: Baru pulang pagi? Ya enggak lah, kan udah biasa, Pak. Masalahnya kalau gini, kalau prediksi kita kan, kalau erupsi aktivitas itu kan biasa, kecuali kalau dia meletus beneran itu kan. Cuma imbasnya ya karena debu vulkaniknya aja, kalau lagi aktif mah kan, itu arah angin dari mana, ya itu.
6: Seorang nelayan Lampung Selatan, Yana, juga mengatakan nelayan tetap waspada. Mereka juga mematuhi himbauan petugas untuk tidak mendekati Gunung Anak Krakatau di radius 3 km.
7: Tidak ada, maksudnya nggak ada dampaknya kalau untuk nelayan. Gitu. Mungkin hati-hati ya. Nggak juga sih, agak jauhan, nggak berani dekat-dekat gitu loh. Takut aja sih, namanya antisipasi, Pak. Ya, kadang-kadang sih ada, petugas ada juga. Itu himbauan dari air juga ada.
6: Selama sepekan ini Gunung Anak Krakatau telah mengalami 3 kali erupsi. Sedangkan status gunung berapi ini telah ditingkatkan dari waspada atau level 2 menjadi siaga atau level 3. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meningkatnya kebutuhan restoran, rumah makan hingga pelaku usaha kuliner di Bandar Lampung membuat budidaya hidroponik dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
8: Meningkatnya kebutuhan restoran, rumah makan, supermarket hingga pelaku usaha kuliner di Bandar Lampung membuat budidaya selada hidroponik dinilai memiliki prospek yang menjanjikan. Dennis, pemilik Kebun Langit Group, mengatakan dirinya telah mengembangkan usaha hidroponik selama 2 tahun. Awalnya ia membudidayakan beberapa jenis sayuran seperti sawi, pakcoy, dan selada, namun kini lebih memfokuskan produksi pada tanaman selada karena permintaan pasar yang terus meningkat. Dennis menjelaskan, usaha hidroponik dipilih karena dinilai memiliki peluang investasi yang cukup baik. Permintaan selada hidroponik yang terus meningkat membuat proses panen dilakukan setiap hari. Harga selada hidroponik yang ia jual berkisar Rp35.000 per kilogram. Namun harga tersebut masih bisa disesuaikan apabila pembeli mengambil dalam jumlah yang lebih banyak.

0: Tapi miming juga karena nggak seberapa disukain Hamas sih kalau selada. Kalau Pakso emang digerogotin ulet gitu-gitu. Digerogotin dia yang tahunya. Ini lebih ke kuto tapi paling signifikannya di jamur.
1: Dalam menjaga kualitas tanaman, Dennis mengakui masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya cuaca yang menjadi faktor paling berpengaruh karena kondisi lembab saat musim hujan dapat memicu munculnya jamur. Selain itu, ia juga mengaku beberapa kali mengalami gagal panen akibat gangguan aliran air dan listrik. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan tanaman tidak maksimal. Menurut Dennis, hidroponik berpotensi menjadi salah satu solusi dalam mendukung ketahanan pangan di kawasan perkotaan. Namun ia menilai sistem budidaya tersebut membutuhkan pengawasan penuh mulai dari nutrisi, aliran air hingga kondisi lingkungan tanaman agar hasil panen tetap optimal. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Lampung mencatat indeks kerukunan umat beragama atau IKUB sebesar 80,36 pada 2025 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 77,89. Berikut laporan selengkapnya.
3: Indeks kerukunan umat beragama kita alhamdulillah di atas rata-rata nasional dan posisinya.
4: Indeks kerukunan umat beragama Provinsi Lampung tahun 2025 mencapai 80,36. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam kategori sangat tinggi sekaligus berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 77,89. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Lampung Muhammad Bahrudin mengatakan hasil tersebut merupakan buah dari upaya keberlanjutan dalam membangun komunikasi dan memperkuat dialog lintas agama di tengah masyarakat. Menurut Bahrudin, FKUB secara konsisten menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam surat keputusan bersama tentang tugas dan pokok fungsi FKUB, yakni mewujudkan kerukunan umat beragama. Ia menilai tingginya nilai tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup rukun di tengah keberagaman agama dan keyakinan.
3: Jadi kerukunan umat beragama kita alhamdulillah di atas rata-rata nasional dan posisinya adalah kategorinya sangat tinggi. Sangat tinggi di atas rata-rata nasional. Itu kita alhamdulillah untuk 2025 ya, karena memang dinilainya adalah setiap akhir tahun. Artinya bahwa masyarakat semakin sadar bahwa apapun agamanya kita tidak boleh berantem, kita boleh menyalahkan, menghujat, tapi kita tetap menghormati, tetap toleransi apapun agamanya. Artinya adalah
4: Baharudin berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui penguatan komunikasi, dialog, dan kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah, serta masyarakat. Menurutnya, kerukunan umat beragama menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan di Provinsi Lampung. Agung Gazaldi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan menyerahkan bantuan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH kepada penerima manfaat. Berikut laporan Teddy Herianto.
5: Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program.
6: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Waikanan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan melalui penyerahan dana bantuan perbaikan rumah tidak layak huni RTLH kepada Ahmad Saripudin, warga Kampung Banyar Ratu, Kecamatan Gunung Labuhan. Penyerahan bantuan ini dilakukan secara langsung oleh Ketua Basnas Waikanan Kiai Haji Abud Nur Sihab, didampingi Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian Andrian Sahrial dan Kepala Kampung Banyar Ratu Renta Marenta. Bantuan diserahkan setelah Ahmad Saripudin melalui proses verifikasi kelayakan dan seleksi administrasi yang ketat. Ketua Basnas Waikanan Abud Nur Sihab mengatakan program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian Basnas dalam mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan ini bertujuan memberikan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi keluarga kurang mampu.
5: Alhamdulillah, Basnas Provinsi Lampung dan Basnas Kabupaten Waikanan terus berkolaborasi dan berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial. Salah satunya untuk perbaikan bantuan rumah tidak layak huni yang berada di Kampung Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuan, Kabupaten Waikanan, yaitu rumah

0: Bapak Ahmad Syarifuddin. Juga program ini langsung disambut baik dengan Bapak Kepala Kampung Banjaratu, yaitu Bapak Renta Marantika. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Diharapkan dengan rumah yang memenuhi standar kesehatan dan kelayakan, kualitas hidup serta kesejahteraan penerima manfaat dapat meningkat secara signifikan. Lebih lanjut, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, ekonomi, keluarga Ahmad Syarifuddin.
2: Nama saya Ahmad Syarifuddin, dusun saya Banjaratu, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Waikana. Terima kasih kepada Pengnas Provinsi Lampung dan Pengnas Kabupaten Waikana.
1: Basnas berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tempat tinggal. Kedepan Basnas Waikana berkomitmen untuk terus menyalurkan berbagai program bantuan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Upaya ini sejalan dengan visi lembaga untuk menjadi pengelola zakat yang profesional, amanah, dan membawa berkah bagi seluruh umat. Kegiatan penyerahan bantuan RTLH ini sekaligus menjadi bukti nyata sinergi antara Basnas dan pemerintah kampung dalam membangun masyarakat Waikana yang lebih sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Dari Kabupaten Waikana, Teddy Herianto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikana segera mengoptimalkan pemanfaatan rumah Magot setelah menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas pendukung. Berikut laporan Rio Tanjung.
4: Pemerintah Kabupaten Waikana terus memperkuat pengolahan sampah organik melalui optimalisasi rumah Magot. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya dukungan pemanfaatan fasilitas hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikana Ketut Artike kepada RRI mengatakan saat ini budidaya Magot masih dilakukan di area belakang kantor DLH. Sementara itu rumah Magot yang telah dibangun masih memerlukan rehabilitasi sebelum dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain bagian atas bangunan yang belum tertutup jaringan sehingga burung masih dapat masuk. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung seperti ketersediaan air juga terus dilengkapi.
5: Terkait rumah Magot, itu ada beberapa kendala yang disampaikan untuk rumah Magot. Jadi, untuk sementara, rumah Magot kita lakukan di belakang dinas. Kemudian untuk rumah Magot nanti kita akan rapikan kembali karena di rumah Magot itu ada beberapa kendala. Bagian atas memang itu terbuka, itu belum kita tutup dengan jaring. Jadi, sehingga kalau Magotnya di sana, burung itu masih masuk. Nanti kalau itu sudah direhab, kemudian ketersediaan air juga sudah cukup di sana, nanti kita akan manfaatkan maksimal rumah Magot tersebut. Karena kemarin juga kita baru dapat surat dari Kementerian LH bahwa kita dapat memanfaatkan rumah Magot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah Magot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah Magot itu kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengolah MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan, nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan Magot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
4: Ia menambahkan pihaknya berencana memanfaatkan limbah makanan dari dapur program Makan Bergizi Gerak.
6: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
7: Lintas Lampung Olahraga.
3: Pendengar, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Seluruh Indonesia Pelti Provinsi Lampung Riko Menoza menegaskan pengembangan olahraga tenis di Lampung harus diarahkan ke pembinaan atlet dan peningkatan prestasi. Berikut laporan M. Priambudi.
8: Riko Menoza kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan Lampung memiliki modal yang lengkap untuk mengembangkan berbagai cabang olahraga. Kondisi geografis yang didukung wilayah pegunungan dan pesisir membuat hampir seluruh cabang olahraga dapat berkembang di Provinsi Lampung. Namun, menurutnya, olahraga tidak hanya menjadi aktivitas untuk menyalurkan hobi, melainkan harus mampu melahirkan atlet berprestasi yang mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Ia menegaskan kepengurusan PLT Lampung periode saat ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi yang lebih baik dibandingkan kepengurusan sebelumnya, terutama dalam meningkatkan kualitas pembinaan atlet tenis lapangan.
9: Jadi saya kira kalau fasilitas sudah mumpuni, sekarang kan kita tuh kalau bicara olahraga tidak hanya bicara hobi tetapi lebih kepada prestasi. Nah, jadi saya kira dengan tadi keunggulan-keunggulan Lampung yang saya katakan, mudah-mudahan ini kita, khususnya saya bersama kawan-kawan hari ini menakodai PLT, mempunyai tanggung jawab yang besar, minimal periode kepengurusan yang ini harus bisa berkontribusi lebih baik daripada kepengurusan sebelumnya.
8: Riko menjelaskan peningkatan prestasi harus diawali dengan penyediaan fasilitas yang memadai, mulai dari lapangan tenis, jumlah atlet, intensitas pertandingan, hingga dukungan pembinaan sejak usia dini yang melibatkan keluarga, sekolah, dan klub olahraga. Dirinya berharap ke depan PLT Lampung dapat memiliki pusat pembinaan yang mampu mencetak atlet-atlet junior berbakat sehingga dapat menjadi andalan Lampung dalam berbagai ajang kejuaraan dan turut menyumbangkan prestasi bagi daerah. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

98.4 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, Seventeen fun-nya nih mendengar yang sudah menemani kita ya pagi hari ini. Kami kembali hadir menemani Anda tentunya dalam acara Lampung pagi ini mendengar pukul 6 lebihnya 35 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang saat ini mungkin lagi bersiap-siap akan berangkat menuju tempat Anda beraktivitas. Ataupun untuk Anda juga yang saat ini sudah berada dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda pendengar. Nah, kalau kita lihat nih situasi lalu lintas yang ada di sekitar stasiun Tanjung Karang atau di depan stasiun Tanjung Karang ya pendengar, melalui CCTV Polresta Bandar Lampung, di sini terlihat kendaraan yang melintas masih terbilang sepi ya pendengar, enggak terlalu ramai, dan pastinya karena masih sepi juga gitu, enggak terlalu ramai ya. Jadi kendaraan yang melintas juga terlihat lancar sekali ya pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin akan berangkat menuju tempat beraktivitas, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan ya. Dan jangan lupa untuk periksa kembali kondisi rumah sebelum Anda tinggalkan untuk bekerja pagi hari ini atau beraktivitas mendengar, karena tentunya dengan meninggalkan rumah dalam kondisi aman tentunya akan membuat suasana aktivitas Anda di luar rumah ini jadi lebih tenang ya. Nah, kalau dari Simpang Itera kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung nih pendengar, kendaraan yang melintas sudah cukup ramai ya, dan arus lalu lintas juga tetap lancar. Untuk Anda juga yang baru saja sampai menginjakan kaki di Bumi Ruwajurai, Provinsi Lampung, selamat datang ya. Ini kita lihat pagi-pagi ada aja mobil yang di atas kapnya tuh sudah banyak barang gitu kan ya. Kayaknya lagi mau liburan ya ke Provinsi Lampung, selamat datang pastinya kami ucapkan untuk Anda. Dan kami juga akan temani ataupun juga kami akan isi ruang dengar Anda dengan hadirkan informasi nih pendengar, di mana pemerintah daerah mendorong untuk pemanfaatan pekarangan ya sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Program ini adalah upaya pendengar untuk menghadapi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Kota Metro Lampung dan Kabupaten Bantul mengembangkan program sesuai kebutuhan wilayah masing-masing. Pemanfaatan lahan di rumah dinilai akan membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Metro Lampung, Vivi Puspitasari, mengatakan masyarakat terus didorong untuk menanam pangan. Program Gerakan Tanaman Pangan Keluarga atau Gertapaga telah berjalan sejak tahun 2022 pendengar, dan dikatakan tujuannya adalah untuk mengaktifkan masyarakat bersama-sama menyediakan pangan di rumah tangganya dalam rangka mewujudkan metro kota mandiri pangan. Dan dikatakan juga pendengar oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo, bahwa mengembangkan pekarangan kelompok wanita tani WKWT ini adalah hasil panen bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nih katanya. Dan pemerintah juga rutin ya menggelar pasar tani untuk membantu pemasaran hasil kelompok tani. Langkah ini sekaligus juga memperkuat perputaran produk pertanian lokal. Nah, kita memang akan menghadapi El Nino ya pendengar. Jadi mulai dari sekarang nih kita harus bijak menggunakan air. Jangan dibuang-buang gitu kan ya. Kalau misalkan air tidak digunakan, langsung dipatikan kerannya. Jangan sampai keran ini hidup sepanjang waktu, karena tentunya ini akan membuang sumber daya alam kita ya. Dan yang pastinya tetap bijak menggunakan air. Dan untuk Anda juga yang pagi hari ini baru bergabung bersama Pro 1 di 90,9 FM, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Dan kembali kami temani Anda hadirkan rangkaian lagu-lagu pagi hari ini bersama Pro 1.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Selamat pagi untuk Anda nih pendengar, sudah pukul 6 lebihnya 49 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang kesiangan gitu kan bangunnya hari ini, ayo cepet-cepet gitu kan ya, siapkan diri Anda untuk memulai aktivitasnya pagi hari ini pendengar. Dan tentunya sebelum memulai berbagai aktivitas, ada satu nih kebiasaan sederhana yang seringkali terlupakan. Ini adalah sarapan pagi pendengar. Padahal sarapan ini bukan sekedar untuk ngisi perut aja ya, tapi juga untuk menjadi sumber energi. Ini akan membantu tubuh dan otak kita bekerja dengan lebih optimal pendengar. Karena dengan sarapan yang bergizi, kita akan bisa lebih fokus ya saat belajar atau bekerja. Bisa juga menjaga stamina sepanjang hari, serta membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Nah, pilihlah menu yang seimbang pendengar, seperti karbohidrat, protein, buah, dan sayuran, supaya tubuh akan mendapatkan asupan yang dibutuhkan pendengar. Jadi jangan biarin kesibukan ini ngebuat kita melewatkan waktu sarapan ya. Anda harus meluangkan beberapa menit di pagi hari nih untuk menikmati makanan bergizi, seperti ini sebagai investasi ya untuk kesehatan dan juga produktivitas. Jadi ayo nih jadiin sarapan pagi sebagai kebiasaan nih, baik ya setiap hari, karena hari yang hebat akan dimulai dari tubuh yang berenergi dan siap untuk menghadapi segala tantangan. Selamat menikmati sarapan pagi untuk Anda yang saat ini sedang sarapan. Untuk Anda yang belum sarapan ya, jangan lupa sarapan pagi hari ini sebelum memulai aktivitas Anda pendengar. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga aktivitas Anda hari ini semuanya berjalan lancar ya pendengar. Dan sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama

0: Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah kita tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB.

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.